0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Sapriti. Ada munafik ya, Hesni Damara hadir ya. Tadi agak yang penting happy. Prawan Tegal hadir juga tadi, Minyak Wangi dan para Cintrong. Bayu disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Setara Pramon. Waalaikumsalam.
1: Sehat Kang Bawon.
0: Alhamdulillah, kan suaranya atuh nemen.
1: Dekat po.
0: Dekat ini kecil. Ya, halo.
1: Ya, halo.
0: Mhm.
1: Bisa dengar Kang?
0: Yap, kayak gitu.
1: Sehat selalu ya Kang.
0: Ya, bergas waras terginas iso tuku beras. Lagune napa?
1: Lagune Bangkitlah Sayangku. Buat TikTok tuh yang lagi pasti.
0: Ya Bunda Jeje niki. Weh. Judulnya napa? Bangkitlah.
1: Siapku untuk bocilku yang lagi sakit.
0: Oh, sinten sing sakit? Bangkitlah. Oh, itu lirik, mungkin bukan judul. Waduh.
1: Itulah lagu itu.
0: Waduh.
1: Ambilannya
0: dia, dia tak. Nggih, ini judulnya napa niku? Oh. Itu berarti Matahariku mungkin niku.
1: Matahariku, ya Matahariku.
0: Waduh.
1: Oh,
0: po happy.
1: Po happy, sehat selalu.
0: Anggi. Nggih, pun kloter sekolah niki wau.
1: Dijuk Ganu yang pagi-pagi bikin semangat.
0: Nggih, leres.
1: Sehat selalu. Putriku yang di Selawi.
0: Nggih, leres.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Tang Egi Jado.
0: Oke. Matahariku coba nih. Niki, lagu sing ngeten iki, Bunda. Niki sing ngeten iki. Lagu ini deh
1: gini tuh Kang
0: langgi untung gue bawar somblak-somblak ya pinter.
1: Yakin orang gantung dikatakan somblak.
0: Iya somblak. Eh niki liriknya niki. Nih niki leres. Leres buatan.

0: Nang tiyak kuwi ibuke sarapi dhisik. Nggih, niku nak judule Matahariku.
1: Matahariku.
0: Nggih, ondong somplak-somplak kuwi ya.
1: Salam empat kapsul untuk orang yang merasa minum 4 kapsul.
0: Empat kapsul. Dereng sarapan dereng 4 kapsul nih. Ya, angsal salam saking Manes. Madam Rengganis.
1: Buat
0: Ibu Rini, salam kenal. Ya,
1: Bu
0: Rini. Yang selalu
1: aktif.
0: Ya,
1: laras.
0: Sudah ke mawon. Terus sakit Bunda. Kulo mawon terus kaya kesehatan nih.
1: Ini orang Bali ya. Tadi panut lah paling ngecuk sing dibuli kang bawa. Mudah-mudahan pada sehat itu yo kalau paramon.
0: Yo.
1: Yo. Makasih kang bawa.
0: Waalaikumsalam rumah cincing. Nggih matur nuwun ya Bunda Jeje, ya kali Nokia, kali putu lanang sing ganteng ya. Mentelata Danawari. Yo Linda Ayu ya karo Mas Arul. Nyalap yo Kang Bawor ya miki wis tumbas pincu anok. Iya. Yeah. Iya, yeah. Aku tumbase kroto nok endah gacor ya. Yeah. Miki bar ngater Anggi langsung ya. Beranggi langsung tubas pincuan, pincuan kroto ya. Yo 6145477, halo assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
2: Waalaikumsalam. Pak Goda, balane saramon, candute saporete.
0: Nemen-nemen wartiem.
2: Kang Bawor kayak gampang pencet langsung blab.
0: Yo kayak kue, wong api dia kayak kie.
2: Lagune ya. Kang. Jangan tunggu lama-lama.
0: Ya, ya sedang jangan tunggu lama, gerak cepat wis.
2: Ya ul. Sepenting sehat ya Kang.
0: Yo sehat bergas waras ternyata. Ora kurang beras.
2: Syukur alhamdulillah. Salam sing perdana Kang nggih Kang Bawor kali Nok Anggine.
0: Mugi-mugi
2: paringi sehat, panjang umur. Dimudahkan rezeki nek produk dinaturek laris manis Tanjung Kempul.
0: Amin.
2: Produknya habis duitnya kumpul.
0: Amin.
2: Sukses barokallah. Moga-moga cita-cita anak Anggi terlaksana.
0: Amin.
2: Kang Bawor nggih paringi sehat terus.
0: Amin. Kali
2: Nok Anggine ya Kang.
0: Amin amin amin.
2: Salame Kang Gesdoyo Kemawon, Balane Sara Paramon, ingkang sewu mijang ngetake.

0: Weh, Yuwatri, Matri, Matri, Matri.
1: Yuwatri Purwangsun.
0: Durung lagi streaming.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Amin, amin, amin.
1: Mas Nura. Mega super kanggo Radio Star Paramon.
0: Amin, siap.
1: Mudah-mudahan tetap selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Matur nuwun, Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dora Jeng Jeng. Baik ya, ada Martim di Pekijangan Brebes. Oh ya, sementara 7:15 waktu Indonesia Pen Berat di studio Sarah Paramon FM Dekah. Selamat pagi untuk Mama Mas Begito. Hadir ya, karo Mama Hilmen. Ya, siap-siap mangkat jualan ya. Madam Reganis ya, lagi masak. Assalamualaikum, selamat pagi Kang, gimana kabar? Tentunya minta tembangnya dong, Cinta Bukanlah Kapal. Salam buat Balpar, saya ngapik-apik spesial buat jandaku yang tetap aku sayangi, yang lagi ublek-ublek di dapur. Wacu, wacu, wacu. Sebenarnya yang merasa saja mentoknya grup terhadap jeger dan duda kaplak-kaplak.
2: Para muridku yang...
0: Matur suwun, Kang. Edi Dado di Kambangan. Baik, yo. Kapane Uya, mamane Uya. Ya, hadir. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir ya, Kang Bawor, Munafik ya. Tadi sudah dihadirkan ya. Super spesial go page Bandung, super spesial go forever my heart. Yang maaf, yang salam buat Mama Wiwin, Mama Asna, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Kiwi, Mama Jira, Jira, Jira hu. Dan Mama Dea, Mama Api, Jajak, Tohal, Janal Jahit, AU on KBWS, Merpati Puji. Di klinding dong. Umi Iik, ada Umi, Om Idine ya. Assalamualaikum para Mon FM, Pak Amrul Purbasa Nataru. Sabtu akhir pekan request yong, Lora Cinta di Irma. Salam coleknya buat Budek Mood. Ada Mbak Nia, Jajak Rajum, Kang Kasnuri, Mama Reganis, Kang Sahriun. Ada Mama Lani, Kang Doli, Kang Parjo, semua crew. Dan Balani Setara para Mon KB, selamat beraktivitas. Jaga selalu kesehatan, ya sepanjang yang lagi tugas, ya terima kasih. Hai ya, selamat pagi ya, Bu Sri Mayam Cakra hadir ya, Linda Ayu bersama Mas Arule ya, sarapan ayam sedap mendak Linda. Yo, ada Kang Akil di Besarian hadir, terima kasih. Assalamualaikum, Jandal Jain, Debong Kulon, Nyimak Setara Pramon. Goyang Pagoda Saporete ya, Kang Jainal Jain. Baik ya, Bunda Jejek, selamat pagi, sehat selalu nge. Bawore wis ana seminggu lebih ini juga, ih suaranya juga belum kayak gini ya, masih tetep ya. Matahari kewo ya, untuk semua yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya. Doa yang terbaik untuk panjenengan, termasuk untuk Bawor sendiri ya. Biar hadir ya, untuk menghibur panjenengan, Balon Setara Paramon.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makat disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mekeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Caporete ya. Ya, tadi sudah ada Matahari Go ya, di request Bunda Jeje yang ada di Danau Mareh ya. Ya, dan semua saja yang lagi gak enak badan cepat sembuh ya. Dan merpati putih, ada cinta bukanlah kapal, ada jantung lama-lama menghiasi ruang dengar panjenengan. Pagi up di Sabayo, halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
1: Selamat pagi Pak Goda, dari Desa Porete.
0: Nama-nama-naman, cikewir.
1: Sarapan di rumah.
0: Wes, karo kroto, Miki.
1: Alhamdulillah. Ya kabe, aku pun mulai rampung kabe.
0: Ya makanya Miki telat, anu bekson lagi tanggung.
1: Iya. Lagu
0: ini
1: rindunya hatiku ya mas.
0: Rindunya hatiku.
1: Lawas
0: rata diputer.
1: Nang Pak Goda. Salam buat jenengan, sehat
0: selalu
1: mas.
0: Ya makasih. Kalau
1: kan gini wis
0: nangkat. Ya makat mau tak pas perawan Tegal mau di.
1: Oh iya wis.
0: Gue yang ngantar ke bocah.
1: Amalan ini ya, taruh di sehat selalu. Juga Kang Ritian Sor. Atok merah. Lagi sibuk. Terus buat sekarang aku kabe baik mas.
0: Kabe baik.
1: Iya. Kebetulan aku juga ngelali kas perpuk-perk.
0: Iya.
1: Ya ikan turun atas sapene.
0: Iya siap. Pusanto yang tahu.
1: Oh yang tahu.
0: Iya Pusanto yang tahu.
1: Oh iya wis. Selamat pagi.
0: Oke. Okay.
1: Oh, selamat pagi ya. War.
0: Yo, kowe, yo matri.
1: Matri, lagi perpuk-perpuk pun.
0: Yo.
1: Sehat ya pun.
0: Amrul, baru pasana ya, barusan mangan kroto, Miki.
1: Oh.
0: Yeah. Ya. Kayak penyiare, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Udah.
0: Ya, Bu Santo yang tahu ya, memang ya rasa sembuh. Gerok terus. Miki wis jembeder, wingi wis menjembeder. Ah, kayak gimana nih?
1: Iya, kita pulang spekere. Masih nene mas orang sudah. Makasih banyak mas.
0: Yo. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumpa cing-cing. Baik yo, ada Madam Rengganis ya. Yeah. Balik soko pasar, krungu pas nyetel jebole si nongkrong. Iya. Gacor ya, power si somplak. Ayo 6145477 halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
2: Waalaikumsalam, pagi juga pagi Kang Bawa sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Nao.
2: Ya.
0: Oke.
2: Lagunya Evita Mala.
0: Yo.
2: Judulnya Ikhlas.
0: Ikhlas ya. Yeah.
2: Salam iki nggo Mama Rengganis.
0: Yo.
2: Mama Warkiem.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mama Lani. Mama Ardi.
0: Papa HM.
2: Terus Mama Mani. Mama Ani Sabayanto.
0: Oke.
2: Kang Kasnuri, Kang Jasa
0: Kranjo.
2: Nyi Ratu. Oh iya Nyi Ratu kelamen. Bae nur tok kedingan.
0: Nyi Ratu.
2: Terus siapa? Teh Mojang. Terus
0: Ikhlasnya ikhlas apa tadi Nao?
2: Asita Mangga.
0: Oh yes. Oke, okay, siap.
2: Terus siapa ya?
0: Yo, Wak Lemu.
2: Oh, Wak Lemu.
0: Ya, Mbak Daruja. Pagi Mbak Nao, salam kenal Kang Kasnuri.
2: Oh iya, Miki, wis Kang Kasnuri. Terus siapa Mani?
0: Ya, apa Maninya? Aning siapa?
2: Mama.
0: Yo.
2: Kang Adi, Andi Kagianten, Kang Rafikin, Betewi Meritasnya. Bang Andri Koningro, Bang Beka, Bang Pendi. Angger wis mudun kok kelingan.
0: Kelingan terus nggih munggah ya terus akhire
2: ali
0: e.
3: Gimana oh sambil cek warung sambil gosok.
2: Iya wis karo ngenteni pagi sekolah.
0: Ya tiga darah manis. Tiga darah manis.
2: Oh darah manis.
0: Iya.
2: Darah manis.
0: Ya.
2: Terus apa?
0: Ju Watri.
2: Watri. Berarti dia tugas esok, Kang Paul.
0: Iya, Mbak Riani lagi ada kepentingan.
2: Mau sampai jam
0: 10. Iya, itu jam 10.
2: Oh, jam 10.
0: Iya, jam 10 nanti Mbak Nurul, jam 10 Mbak Yos.
2: Kok sore
0: kae
2: Bang
0: Arfan. Sore Mas Arfan nanti bawa ketemu. Memang
2: di Padang Dut orang yang
0: ya, wong. Ya di Padang Dut waktunya secepat.
2: Iya,
0: di Tok
2: iya.
0: Nanti bawa di Paramon suka-suka karaoke jam 10.
2: Iya, nyong urung kae, urung ki yang karaoke.
0: Ya ora apa-apa.
2: Iya, terus apa maning kafe wis?
0: Ya, kafe baik.
2: Pesan Kang Bawor. Terima
0: kasih.
2: Semoga sehat
0: sekali. Amin, amin, amin.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ya. Ayo, Mbak Nao yang ada di Demang Harjo, Warurejo ya. Pagi, Ami Bakar Maju. Iya. Sementara 7 lebih 48 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya, ya di kesempatan pagi hari ini, untuk yang mau berangkat aktivitas ya tetap hati-hati, jaga kesehatan, tidak lupa konsumsi haputop. Sebabnya ya kendaraan-kendaraan di pagi hari itu biasanya berbarengan dengan pemberangkatan anak sekolah, berangkat dengan orang-orang kerja yang di PT, ya apapun aktivitasnya, yang penting selamat sampai tujuan tentunya ya. Ini himbauan dari Radio Setara Paramon FM Tegal. Aja sementara 7 lebih 49 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Paramon FM Tegal. Masih bersama Power si Soblak Tour EJ Kivir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Power dari Mama Ayah Arjuna Selerok. Iya, lagunya dong masih ada Kak Cinta Langka. Yang tahu Langka Cinta. Iya. Salam enggak balani Setara Paramon KB sebisa gua anaknya aku. Iya, ini cuma guyon ya. Tapi kalau dipikir saya juga lah, orang ngurusi cinta ya, ngurusi ngurus duit baik, nggak ngurusi bocah ya. Ya kayak penyari, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih Bunda Santo Yong Tahu. Ya tinggal suara Bunda Santo ya. Ya kalau badan ta ya memang kudune kudu di kuatik langsung di urut ya sekejur tubuh ya. Itu mungkin ya. Ya ada Kang Kasnuri hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bade Yuwatri di Kertasari Kidul hadir. Salami nggo kabeh bae wis balane Setara Paramon FM. Sampai saling nggo Pakde kan Lokangi ya. Semoga tambah pinter dan Pakde juga sehat selalu. Dan yang pertama dong salam sayang nggo butuhku Mas Nuha. Terima kasih sebelumnya Pakde. Ya ini Yuwatri wis balik ya gitu. Ampun DJ.

Joko Poleng, Pak Ketu, Bu Ketu ya. Selamat pagi ya, ini tadi nggak kebuka ya. Apa mau nelpon, apa mau nyendol. Ya, benar-benar terbaik semua saja ya. Ya, Bawor tadi lagi sarapan kroto di depan ya. Mungkin HP kadang-kadang di dalam, Bawor nggak bawa ya. Nggak selalu di sisinya ya. Walemu Yudaroja, sama selalu. Ada Mas Rapasa ya, Nok Lili. Baik, dia bukan yang pertama. Ya memang bukan yang pertama, tapi sisa orang lain ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumelar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah.

0: Baik, kembali ke 101.5 Astara Pramon Dangdute Saporete ya. Iya, ada Pak Ketu ya, baru datang ke studio jadinya. Baiknya tadi sudah ada Gelora Cinta, ada Irma ya, Amrul ya, ada Ikhlas. Ada bukan yang pertama, Yuwantri, rindunya hatiku, Madam Ringanis. 3525288 halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Di Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi juga,
0: jelang
1: siang. Aku mau berangkat,
0: pencet
1: masuk.
0: Masuk. Cepat. Oh, bergas waras terginas. Iso tuku beras, barangnya yo akas.
1: Iya, pasti itu.
0: Pasti gitu. Ulu yo, dulu meyek. Ulu yo. Kaya weh ngerti wae. Dewa Amor. Waduh, Dewa Amor. Udele munyeng-munyeng. Ini ada Pak Ketu ini barusan.
1: Pak Ketu.
0: Iya. Iya.
1: Apa lagu baru-baru buka sih?
0: Enggak, ada Pak Ketu. Ini tadi lagi ngobrol ya, penting.
1: Oh iya, buat Pak Ketu ya, sehat selalu.
0: Tapi udah pulang.
1: Oh udah pulang.
0: Iya.
1: Cantik sekolah.
0: Ini lagi jalan santai nih.
1: Berarti nggak libur ya di sana
0: Maya? Enggak, ini lagi jalan santai.
1: Iya, semoga dapat hadiah.
0: Iya.
1: Jalan santai ada hadiahnya?
0: Nggak tahu, om jalan santai juga. Kemarin hadiahnya beli seragam lagi.
1: Oh ya udah. Seragam itu berguna banget kan.
0: Ampun teman kak. Pokoknya Agustus sih luar biasa pengeluaran.

0: Iya, ini jadi ora bener-bener ya.
1: Ora jari-jari
0: gitu.
1: Yaudah. Yang penting ada rezekinya aja.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Bahwa itu kan sudah menanamkan apa-apa, menanamkannya ilmu untuk masa depan kamu.
0: Nah, gitu. Monitor ketua.
1: Siapa?
0: Safety.
1: Maksudnya?
0: Monitor.
1: Ya, monitor. Terus aku lakunya itu ya. Dari Ira Suara bareng di Peneknya ya.
0: Ngapa gue?
1: Ngadang Kumbang ya.
0: Ngadang Kumbang. Selamat pagi Teteh, Mama Nadia.
1: Pagi juga Mama Nadia, selalu ya, sekarang udah pinter online ya, Mama.
0: Ya, pinter.
1: Terus buat pertama buat Bang Bawor bareng buat
0: Teteh.
1: Terus buat Mama Nadia juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti Mbak Bang Bang juga nih, Bang Bang juga ya. Ada Mama Kiwi, Kang Saud, ada Mama Hasma, Kang Doli. Kang Doli udah masuk belum?
0: Belum.
1: Kang Doli masuk.
0: Bunga ya. Bunga dan Kumbangnya Vita Alvia, Fit Vandra itu artinya?
1: Ini nggak enak yang itu mah. Nanti aja udah. Itu aja.
0: Benigno Eri Susan.
1: Iya udah itu kalau itu enak.
0: Benigno Eri Susan.
1: Iya udah.
0: Hei.
1: Terus ada Mama Tia, Mama Elsa, yang Robi, Mama Tanah Kare, Kang Aryo.
0: Oke.
1: Neng bareng Mas Tomangnya. Om Kasuri bareng Mang Gebetengnya, ada Mamang Trida bareng Papa Tridanya. Mang bareng Ipsu.
0: Manes, Banes, selamat pagi.
1: Manes, Banes lagi monitor. Sehat selalu ya.
0: Monitor terus wong siji. Wong siji kuwi.
1: Ngomongan belum punya cucu belum?
0: Oh, sudah ganteng.
1: Oh, udah.
0: Cucunya ganteng sekali.
1: Banget.
0: Kayak penyiare.
1: Coplak ngomong apa?
0: Ya, jadi alam dewek lah. Walaupun ora payu.
1: Iya, udah. Yang penting senang aja kan.
0: Ya.
1: Kadang alam orang lain jadi alam.
0: Iya. Selamat pagi, Tete Agustin.
1: Pagi, oke.
0: Okay. Ya, yuk matri. Mama Snuha.
1: Matri.
0: Amin, Aminah.
1: Selalu ya, kadangannya yang sana ya.
0: Ya, selamat pagi, Anton Lawatan.
1: Anton Lawatan tadi udah. Terus Abur Pon juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Dewi Mecahnya, Yumarti Kang Sarno, Ibu Rini bareng Mas Pramudil, Mbak Eka bareng Mas Erwinnya juga, ya ada Mamah Lani bareng Dede Ganinya ya.
0: Yee.
1: Ada Mama Ani Somok juga ya. Ada Lupa Bagio, Bang Junen.
0: Iya, yeah, Anton Lawatan kan sudah disapa ya tadi.
1: Iya udah, dua kali malahan. Terus Ami BMJ juga.
0: Piol, Dah Gusen
1: Piol. Selalu ya,
0: Pio,
1: ya. Yuk. Selalu Kang
0: Agin
1: juga, bahagia para keluarga ya.
0: Terus
1: ada Pak
0: Ilan
1: juga di sana ya.
0: War-war Icikiwir.
1: War-war Icikiwir lagi apa,
0: Biasa.
1: War-war selalu.
0: Yo siap.
1: Oh, Ibu Santo yang tahu.
0: Bu Santo yang tahu.
1: Ya.
0: Yo.
1: Oke.
0: Okay.
1: Bang Bawor ya, sehat selalu ya. Yuk,
0: mikro. Yo. Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Yo.
0: Penyiare yo wis barek nyusu om biyen. Tong almarhum ibune Anggi isih apa yo? Kaya ngerti wae. Kaya ngerti wae sing di donasi. Ini donasi, iya. Pagi uplek. Ya, atau nuhun pisan kanggo Agustino ayah di Kuningan kanggo kesetiaanna kanggo gabungna ke Radio Sedara Pramana Mendekal. 614547 halo assalamualaikum. Selamat pagi Pak Goda.
2: Kang, dute seperti asin warahmatu kang.
0: Waalaikumsalam dupla cincing.
2: Kang, saya cuma bawa uang.
0: Ini kan. Uang budar ini.
2: Kang, dipuri pakaian, punya praga.
0: Kayak kena yuk.
2: Kayak kena bapak lagi dua bapak ya, uang kecil-kecil bapak apa dari nyampean.
0: Kayak kena yuk uang budar ini.
2: Satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati.
2: Ya ul.
0: Weh, budar ini, kayak kena yuk uang.
2: Kayak kena bapak uang, punya berpakaian, kayak nyare sok yeah. Pulang kendit yeah. Kendit kendit kendit bawa boleh nyampean
0: angka satu angka satu
2: iya ul
0: weh Dewi Kunti apa Prewi Dewi Kunti oh urung mangkat iya urung mangkat
2: ngong kas nuri meneka
0: iya waalaikumsalam Bunda Rini
2: Bunda Rini taruh kembali
0: ya selamat pagi iya empat sekawan Mama Lydia
2: iya oh yo kayak di bapak ya ya kendit kendit bapak boleh nyampean
0: oh kayak kue
2: iya bapak lu perawat cer mengurip ya aku gini ya dan semoga sehat lalu kang dari pendatang kang alhamdulillah udah kang bawor kang gitu semoga kami kepak ketut teka mono
0: iya
2: terus saya sinar jahit terus
0: mbo baik
2: ya astagfirullahaladzim singgitu lo kota
0: singgitu lo kota
2: oh, ini banyak loro sih sekarang itu pada banyak
0: iya,
2: ciri khasnya ya.
0: Iya
2: ya, bu, ngalem bu guru sempat mau nemani bu, gue pengen iwak kue ini buka yang kandagian bu.
0: Iya, Anton ya. Lawatan.
2: Anton Lawatan ya bu, cuma kaya bu, kenal gara uang kue bu. Anton Lawatan.
0: Pagi Papa HM, Mama Nadia.
2: Mama Nadia, salam juga Mama Nadia. Buat kakak tepuk-ketu ya, Bunda Martoloyo. Ibu yang tahu ya.
0: Mama
2: Pak Mertiono.
0: Ya Mama Lydia.
2: Mama Nadia, Mama Nono.
0: Edi Diados.
2: Kang Edi Gator. Jeger.
0: Jeger, nyik-nyik. Ya.
2: Oke, nengkain depan seneng duwur. Oke, lagi nyiram deh ya.
0: Oh, lagi nyiram orang duwur nih. Mbok baik. Mbok baik.
2: Ya, ya. Maning
0: jasak
2: dul berarti.
0: Jasak racun melu-melu. Ya.
2: Ala ora sering tertempe sak.
0: Ya.
2: Ku balik sak.
0: Yo. Nyong ngacung dhuwur nemen.
2: Oke ya gue.
0: Manes banes.
2: Oh, kok manes banes. Ya, ya manes banes. Sehat manes sehat. Ya.
3: Aku tanya mong ki onan ora panyendon lah.
2: Sungkan.
0: Orang yang dah jauh sungkan anu komen.
2: Oh, sungkan anu usah. Orang baca orang nyaman komen, orang baca komen kan angel kami
0: mungkin. Oh jadi salamnya aku turu, ya nora turu. Kau dengar aku bahasa ni.
2: Komen ya.
0: Bahasa ni aku.
2: Mungkin dikit-dikit bawa boleh nyamain akang.
0: Ya.
2: Bawa dalam baca langku kena ganjil-ganjil lawan.
0: Ganjil-ganjil lawan kena.
2: Iya boleh mu, benar cara pansang.
0: Papa ya. Papa HM sehat.
2: Siapa kang?
0: Gusri Meyam Cakra.
2: Gusri Cakra. Gusri Cakra pun nunggu mah,
0: kang. Yuk, boki, kok miki WA, bawa ini
2: nunggu dulu. Iya, nomor. Aku nunggu surat kasih aktif kang, bu. Iya. Gimana lah, kang? Bu nomor yang lama banget ya.
0: Iya.
2: Aja dah, mesluha. Ya harus balik ya panota be mono pas kue pan. Dan Romi mau pengen suwe lo.
0: Oke.
2: Ya.
0: Dasare ruso lah mbok bae.
2: Astagfirullah
0: di.
2: Sama maning kang, kota maning.
0: Bapak Ari.
2: Sama
0: Ari.
2: Berarti dia. Ini terus
0: nyiram kita apa? Nyiram kan wis koto, dadi mung kari nyawang to.
2: Wong
0: radio ne digo ning ladang digo kalungan.
2: Oh, astagfirullahaladzim. Kita tangi apa hari mau ketoran, mau ngocap, nampus tangi, alhamdulillah. Mau ngomongin, sana impor, biasanya tangi itu 50, kamu yang bisa 50 menit tangi ya, kak? Arba Sarun kan lagi siada, marin Madura, kaya Arba Sarun, maaf. Iya, mau bunyi, Arba Nyong, aku seneng melengkain, separah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, mau makan tuh begini, makan paling malam tenan bapak. Madura sih kang, malah nyebrang. Lanjut ya.
0: Yeah.
2: Terus dikuyong tahu, pasar muti, jangan sampai terus. Maneng kang Bambang, ibu ri. Iya, mi bakar madu. Yeah. Macam mi? Sarapan mi. Kita mau ngetur guru sarapan.
0: Ayahku sayang, kayak ini
2: war. Belum lagi, sih yang baru siapa kang? Sang baru sih kang.
0: Oh, nak
2: Oh, salam kenal ya dari warung
0: Petura. Kami bakar maju.
2: Kami bakar maju Umi Lela.
0: Lagi si Noman neng Yune libur orang sama.
2: Sudah.
0: Banyak dijatuh.
2: Bobo. Terus malah di kapar ke Mariati Mariati Ardiansa. Kas Nuri mau ibi.
0: Nyak Nur Kanti.
2: Oh Nur Kanti nyak aromanya harus sudah sekat juga ya.
0: Lagi nenon karo kanca-kancane kalau batir-batire.
2: Monitor, pacul,
0: Kunyal pacul, Elin pacul,
2: Mas Arpan pacul, Mama Nadia, Mbak Nunu, Samukson sama Zorati, teman-teman ya.
0: Ya, uwe sahur Om HM.
2: Sahur mau jam telu ya benar. Wene mau sahur kepiye?
0: Wis kan boim.
2: Oh, ngapain batun. Iya, kan kan pekiringan.
0: Sing duwe modem.
2: Modem ya monitor. Monitor mari pare bubar emang kok pikirin
0: lebih baik
2: menjauh dari kamu. Nah parti-parti mulai dia terracun ibu saja bahasa aja Mas Awang bahasa gedung apa ya ayo rumah kita wantes pengen dapetnya kok penyaret bepur lakon kan mono kan ya aku aja ya mari ngidul mari dana wari be kurung sempat mari kok ngomong ngamain kok kan mari buah pantolan mari buah sesuatu mana sama apa yang puji sempat
0: aku yang mana ratau ketemu
2: iya teman iya kan
0: ini kan barga indahasio kok udah nih orang ketemu
2: iya
0: mobil
2: yang lagi yang udah sibuk kan ya udah cece Mbak Junita
0: udah cece mau masuk online
2: siapa?
0: Udah cece
2: lanjut ya terus Andri Gondrong Miki Mama Arif Ari Bang Batun Kang Versus Mak Anggi Kang Kumis Mas Bas lanjut Miki Tete Agusti Tete Dinda ya Kang Samsulan Doko Punya Kalingi Bunda Sakti Mak Anis ini Ratu Kaun bukan Kaun bener lah ya Rakap pada langkah ke Ustaz Putra ya dari Kang Kopitin juga lanjut Kang Sarno Jumarti Utena Tentu Pinter ini Bedro Sito Rodro Miki Panas Manes ya lanjut terus Maki Kang Sabu Tomarsen sama suami Kang Mukhtar Odong-Odong
0: ngopi ya ngopi uber ngopi.
2: Orang senang ngopi kayak gue penyiaran senang ngopi kan.
0: Iya penyiaran senang ngopi ber.
2: Iya orang. Gue arti manis lah apa saya
0: angkat aku. Betul.
2: Di gunung adem ga. Lanjut.
0: Oke.
2: Mungkin yang sarno cuma di terus ya. Jealous. Terus gue wong ireng ya bukan. Jadi idos. Ya, begini Madreleman ya, masalah
0: Nila,
2: mitel, ya, kemudian kang Akib segeranya Astuti, Mira sama kau juga, turu memas nah, ada kabar hilang, lanjut, Mani, Kumiki, Ika, Eka Anja, saya kelonjong ya, lambatan ngapain kang Anton, lanjut, Miki, Ibu Roni, Pak Sikin. Ya wes sumpah dari sekarang apa kang?
0: Ya.
2: Oh, Dewi Kunti mik monitor gak mati?
0: Monitor, kan? Urung mangkat.
2: Oh, monitor,
0: urung mangkat. Ya.
2: Oh, kacang cari terus boleh dari sekarang apa kang? Andi, gue kan si gue bagi yang tenok kang.
0: Oke, okay, Kang Hacong.
2: Kang sama siapa ibu siapa kang?
0: Ibu Sibat.
2: Ibu Bandri apa sama?
0: Ibu Sibat mau ngomong Sibat kayak gitu.
2: Oh, Ibu Sibat ya. Jadi Bandri Mas Ilmi ya.
0: Yo.
2: Udasan, punya penduan, kalau ketileng. Oh, Kang Sayo. Paranya buranya juga ya. Ya, wih, semua dari sekarang apa, Kang? Asam Asen.
0: Oke.
2: Besar Kang Bawar, semoga saat lalu. Ini, semuanya. Umur jemuar tulah, umur ngobar, mencurah baru, monitor mengsoplak. Ya kayak kentir-kentir bapak, boleh nih wong ketu, boleh nih, ya, wong ketu orang gitu loh. Ya wes, enggak bukan mimiannya dodol, tapi monitor dodol kan, tutup kan. Bukan dodol, ya, masih kan? Ya,
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, dublah ding-ding.
2: Jos.
0: Yang punya wilayah Kaduren ya. Selamat pagi untuk semua saja tentunya. Bunda Siti Bengli ya hadir ya nanti insyaallah yuk.

0: Ya selamat aktivitas ya semua saja tentunya untuk Palestina Paramon saya ambil dulu ya Asep Sonata baik ya ada Raju dan Bisa ya saya ambil dari koper Asep Sonata iya ini di kesempatan pagi hari ini ya yo yang punya donasi. Bukan Lewaldi ya, sebabnya ini Paguda ya. Ya, selamat pagi Mbak Sekawan. HM, HM. Olah ye. Aku rasa puas.
1: Assalamualaikum Abah HM. Terima kasih salamnya. Tadi aku lupa karena aku lagi sakit Abah HM. Terima kasih assalamualaikum. Ya,
0: Bunda sini ya, Bunda Cici. Racuni om pikiran. Halus, empat sekawan Mama Dea selamat pagi. Mama Lydia. Ya, ada Jumarti, ada Mama Alisa.

0: Sripa, awit mau kemure boy kaya boye.
1: Is, bisa.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Prisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, omongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah maning.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku Vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyolekin ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, selamat pagi untuk semua saja ya. Pagi Mbak Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah ya. Setia stay tune ya. Masih adakah cinta menghiasi ruang dengar panjenengan? Sudah tidak ada cinta, sudah mati.

0: gunewa awon sing eyang enak ngopatir nenun ge tok pak awon nyelok lagune.
1: Lagi yos enak nurgan.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon Dada Capreti di Pagoda, masih bersama Power Season Black Tour JGV. Tadi sudah ada, masih ada cinta wis langka wis, satu hati sampai mati hadir ya. Ada juga tadi bunga dan kumbang, ada juga racun dan bisa. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pagoda.
1: Selamat pagi, dangdut desa porete.
0: Teman-teman. JGV.
1: Agil Mangsor.
0: Kang Agil Pasarean. Oke.
1: Jaluk lagu disit.
0: Yup.
1: Apa ya? Pristina.
0: Apa gue judulnya?
1: Ding duren sawit.
0: Duren sawit.
1: Iya.
0: Duda keren kurang duit. Kayak nyong.
1: Nah ya
0: Mas Bawor. Iya, rencana ini udah dikeren kurang duit nyong, orang di duit tanggal tua.
1: Iya. Tapi engko enggak lo?
0: Iya, enggak lo sesuai. Iya, wong tanggal 5.
1: Salam-salam.
0: Tapi ya ora pengaruh, alhamdulillah.
1: Karo Mas Bawor di set.
0: Iya.
1: Karo Alkuparamu. Terus ke Papa M.
0: Oke.
1: Kami bakar madu. Kang
0: Tuti,
1: Kang Asmuri,
0: Wur Cikiwir,
1: Kacum, Mbak Ila Power,
0: ya benar, Papa HM, Watri, Nur Kanti, lagi jecek, ya,
1: Teh Agusti,
0: ya benar,
1: Kuningan
0: kapan? Yo, Papane Ari.
1: Papane Uya.
0: Linda Ayu karo Arul.
1: Ya sama mikir.
0: Linda Ayu karo Kang Arul.
1: Linda Ayu karo Arul.
0: Ngopi Kang Ar Angkang Akil dari Uber Cikiwir.
1: Oh iya. Ngopi. Terus
0: apa maning?
1: Pak Bagio.
0: Ya, Pak Bagio ya, mene ya. Biasa pingpong. Kang ya, Jabidin, ya. Kang Jabidin karo Bu Bisri. Ya.
1: Ya.
0: Ya jare sugeng enjang Kang Akil. Ya Kang Jabidin.
1: Oh, Kang Jabidin.
0: Ya weh, Papa HM.
1: HM.
0: Ya.
1: Terus kok
0: samani aku. Kok kabeh bae? Ya. Oke. Okay. Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Iya.
1: Yeah.
0: Weh, contohnya Kang Akil saiki juga wis lihai. HP-HP jadul kone Papa HM. Iki si ana siji ge nang ngene butine Eko monggo. Sopo sing pan minang? Iya. Yeah. Kang Koim ya. Iya. Yeah. Kang Boim Jim Longo pagi Kang Akil. Dari lagune tangis bahagia. Bayu 614547. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Goda.
2: Pak Goda. Koyang dandut. Iki dewer.
0: Sapa rete? Ya.
2: Teman-teman.
0: Lagune Mutiara.
2: Ya, ngikut aja.
0: Ya.
2: Channel Jahit.
0: Ya, Channel Jahit. Lagune apa?
2: Ngikut aja, wes.
0: Hah?
2: Ngikut aja.
0: Oh, ngikut. Ya.
2: Ya, salam-salam aja deh.
0: Yuk.
2: Bang Al.
0: Yuk.
2: Mas Kenuri. Yuk.
0: Mama Ari. Oke.
2: Okay. Bakar Madu. Mbak Am.
0: Mama
2: Lani.
0: Yuk.
2: Hikma. Yuk. Pak Dekondong. Terus, Desa Kacum.
0: Ya.
2: Acong. Oke. Okay. Waisa.
0: Yuk.
2: Rengganis. Dodi. Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi? Yuk.
2: Mama Ari Uti Atun.
0: Yo, oke.
2: Okay. Ya. Jadi Eka Tonjong.
0: Eka Tonjong.
2: Terus Erwin, Bumi Ayu, Nadia, Albert.
0: Yo, benar.
2: Iki MP. Terus Mokhtar Odong-Odong.
0: Iya.
2: Jadi Tiga Darah Manis, Mokhtar.
0: Iya, Mokhtar sudah.
2: Terus Agil.
0: Oke. Okay.
2: Sama Gilang.
0: Yuk. Weh. Iya, iya, Kang Jani.
3: Kang bawa, yang pada online, Kang bawa apa sing, apa yang mengapin.
2: Ya, Sahrun. Ya, makasih, Om. Ya, Kang bawa.
3: Sing, bawa online, kisih online, apa sing, apa yang mengapin.
0: Weh, apa sing, apa yang mengapin. Manes, panes.
2: Iya, manes, panes ya. Sama, Mang Ali.
0: Iya.
2: Mama, Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Terus, semuanya aja. Okay. Purkan, Mas Purkan kan orang ke
0: ya, ya, mungkin lagi Mas sibuk Purkan di luar ya. Oh,
2: ya kayak 3 hari aku dengerin ayo ngambil suara.
0: Iya, kadang-kadang lagi ada kesibukan yang lain.
2: Ya, ya. Salam balik ya.
0: Yo. Oke.
2: Okay. Mas Dion. Yang tadi apa
0: ya, tadi? Over ichi kewir.
2: Over Mas Bambang. Yo. Ya, terima kasih KPB.
0: Yo.
2: Para Paramon,
0: okay. Bayang
2: Sidir.
0: Iya.
2: Dan juga terima kasih Mas Bawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cing-cing.
2: Yo.
0: Nah, iya. Alhamdulillah sing nyekeli HP-HP jadul. Pengone Papa HM wis bisa tunjukkan pesonamu ya anak Kang Jainal Jain yang ada di The Bonggolon. Ya nanti rencana saya sore-sorean juga mau ke The Bong Wetan. Ya ada perlu yang diambil. Ya alhamdulillah ya moga ya HP-HP jadul. Ya terima kasih Papa HM ya ikut mendukung meramaikan saudara Paramount FM Tegal. Itu kalau udah HP-HP jadul ya udah percaya ya. Ya ini kalau andainya ya Dewi Cendana ya kalau memang mau HP jadul nih dari Bawor nih punya Butineko ya. Sudah ada kartunya, sudah apa, ada chestnya. Sudah komplit ya tinggal ngeprak tok. Nanti bisa dikirim ya, bisa dikirim via JNT atau yang penting uang dulu di TF ke Bawor nanti ambil ya soalnya itu bukan milik Bawor ya. Ini contoh-contoh ya kayak Akil, kayak Kang Jainal, ya, kayak Ikmah kemarin ngedrop. Pokoknya api-api jadul wes mulai ditunjukkan pesona nih. Terima kasih sekali ya. Baik segala sesuatunya yang terbaik untuk Balai Nasional Pramon, semangat selalu. Yang ibu-ibu rumah tangga ya uplek-uplek ning dapur. Ya, Bawor tau wes beres, minggu setengah subuh wes beres kabeh nes-banes. Baik ya opo kuwi jenenge ana piring kotor ya dicuci ngitu ini wis pokoke uplek-uplek ning ibu rumah tangga kuwi wis beres kabeh nes-panes ya. Ya ngono awan bukan ana COD bukan ana inkaso kan kaya kowe. Ya kan bar mudun kok dipa ya biasanya ya urusan rumah tangga maning ya. Ya ngluru panganan opo ning jaba opo pimen wis pokoke urusan rumah tangga ya. Kadang-kadang ana WhatsApp atau apa orang ke baca itu karena apa namanya HP itu di dalam studio sayangnya juga lagi ada urusan ya. Baik ya ini sebuah lagu yang untuk kita kaji dikupas dan disikapi bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Tidak ada asap tanpa api. Anane kadang-kadang wong lanang blandrang kadang-kadang ning omah kepimen. Tapi ning omah wis apik-apik terus wong lanang blandrang lah berarti wong lanang kuwe ya sing bener-bener ora iki. Kadang-kadang tuduhan dan pitnahan yang tidak ada bukti dan tidak bisa membuktikan bahkan menjadikan duri dalam sekam. Yalah kita simak yuk capcus ecekewir cangkir kopi. Iya, kita kaji ya yang sudah punya rumah-rumah tangga, apalagi yang sudah dewasa. Ya. Ini juga penting ya kita kupas lirik demi liriknya ya. Nanti ada durian sawit, duda keren, orang duit-duit, tanggal tua. Ada juga mutiara ya, Kang Jainal Jain nanti.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kok masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, ada Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya di Kepandia Dio. Ada juga Linda Ayu, Garukang Arul. Ada juga Mama Angeli. Ada juga... Iya... Baiklah, Mas Anjis Kepandian, selamat pagi. Selamat selalu, lawatan juga yo. Hujan gerimis. Iya. Sambil dari Palapa.
1: Selamat malam.
0: Ya, sama-sama Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya. Dan empat Mbangir cuantik. Iya. Kanji. Yo, Mbak Yati sebelah Jati Barat.

panitia ya tetap sing anak lambine. Waalaikumsalam Mbak Tika Leoni ya, sejak tadi wis dikirimi lagu ya, lagi saiki ya mau sibuk war ya. Kan tadi malam sudah bilang.

Hujan gerimis setahun masih terasa. Baik ya, assalamualaikum bagi Mas Bawor. Salam buat tadi yang pada online. Kami Bakar Madu, Didegani, Mama Lani, Bunda Cici, dan Nawari. Ada Wartiem, Madam Ringganis, Mama Nao, ada Agustin di Kuningin, Bapak HM Sampurna, Kang Agil, dan semua saja setara Pramon KPWis. Kang Bawor matur nuwun, Mas Bawor sehat selalu, terima kasih. Kang Sugeng Rawuh di Debong Kidul. Baru nongol Kang Bawor, ganteng elu, kaya weruh wae. Mat pagi menjelang siang, mau salam-salam buat my bestiku semua. Dari A sampai Z yang lagi mendengarkan radio, setara Pramon FM Tegal. Spesial buat Kang Bawor, moga sehat selalu beserta keluarga. Ya Amelia dong. Assalamualaikum ya, baru hadir ya, Bawornya juga wis pan mudun ya. Iwaye wali kelasnya Anggi wis ngebel ya.

ketahuan. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan pagi hari ini di Pagoda ya. Power pamit undur diri dari ruang dengar Panjeningin. Power mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk BTD Natura Solusi jaring kita semua. Sampai ketemu lagi ya nanti malam ya di barengan suka-suka identik dengan karaoke jam 10. Power pamit undur diri. Segala sesuatunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Dan segala yang terbaik hari esok lebih baik daripada ini, kembali ke 101.5. Secara peramun dan tersebut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memeluk dirimu dua ageng.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegel. Hai, halo Balane, Setara Paramon FM Tegel. Hari Sabtu nih ya, akhir pekan 29 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan kabarnya semuanya baik ya, sehat, tidak kurang suatu apa ya. Walaupun Indonesia bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja ya, karena banyak banget kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, entah itu bencana atau peristiwa apa. Mudah-mudahan dengan semangat 45 ya, karena kan kita barusan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Mudah-mudahan patriotisme, jiwa semangat kita, cinta tanah air dan bangsa masih melekat di hati ya. Walau mungkin ada sedikit kekecewaan lah ya dengan yang terjadi belakangan ini, tapi tetap ya, cinta kita tidak akan pudar ya. Masih banyak harapan, banyak doa-doa baik. Semoga Indonesia semakin baik, pulih ya. Amin. Ya wis lah, yang hari ini libur karena 5 hari kerja, selamat menikmati libur.

0: tas para mantar linyi saporete ya. Yuk ya, yuk ya, yuk ya, yuk 3528861454777. Mari. Yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Halo. Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal. Kelamaan. Halo, halo, halo, halo.
1: Halo. Mhm. Dan Dede saporete.
0: Ya her.
1: Teman-teman.
0: Asik, asik, asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Insyaallah.
1: Lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa?
1: Kumis Kandel.
0: Is, Kumis Kandel kayak paradin ya?
1: Iya.
0: Kumis jadi, Kandel.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Perdana gue jenengan. Selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin. Terima jadi, kasih. Itu.
1: Ami Permadu ya.
0: Iya.
1: Umi Lela. Kang Aryo. Kak Purol. Kang Doli. Mbak Ardi. Nama Kang Api. Terus ke Umi Habibah Pancik Gondrong. Iya. Terus Kang Poi Mbak Atun. Tok Mama Hilman. Awang Mbak Asyada. Mama Uya. Mama Uya. Terus ke Wer.
0: Wer.
1: Yol. Peter.
0: Iya.
1: Tawal Arobi, Ayak Yongki. Terus Ahmad Ganteng.
0: Oke. Okay.
1: Mancung.
0: Iya.
1: Terus Jenar Jaida. Lanjut temani ke Sugeng Rawo. Terus ke Kang Akil.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Eva, Mbak Baby. Mbak Tati, Mbak Imas, Mbak Iang ya.
0: Iya.
1: Rocot. Terus maningnya kok Mbak Ila Tower.
0: Oke. Okay.
1: Kupat.
0: Aha.
1: Mbak Ato.
0: Ma'i.
1: Ya. Terus kok.
0: Wa Ato.
1: Iya, kangen tidak ada toilet.
0: Iya.
1: Lanjut tengok Mama Ikmah. Mbak Ikmah juga. Naho.
0: Naho siapa kue?
1: Ya, no.
0: Ada ya?
1: Iya.
0: Naho.
1: Terus go Umi Ii.
0: Okay. Ibu Sri Mi Ayam Cakra. Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
1: Ibu Sri.
0: Engkau merapat toh Kang Kasnuri?
1: Ya.
0: Neng Bu Sri Mayam Cakra ya, Mama Imu ulang tahun.
1: Berduhur sawo.
0: Iya, merapat.
1: Mama Wima kato.
0: Ya.
1: Tapi baliknya berduhur.
0: Abis duhur ya. Oke, okay, iya. Pas banget.
1: Lanjut tengok Mama Lani.
0: Iya.
1: Titi kali ganteng. Ajun-junnya Ratu Kang Piki. Ini ya.
0: Ya.
1: Ram Diono Pabak Diono buka resumi rengek. Siti Idos, terus Bang Al, Bang Junet, Amrul Masjid dan Om Omar, Om Lim, Abe Sahrul.
0: Oke.
1: HM. Dewi Kunti ya. Dedi Walemo. Ibu Daroja.
0: Ibu Daroja.
1: Iya, Kang Nano, Ibu Jamila.
0: Mama Nadia.
1: Mama Eci.
0: Iya.
1: Ya orang bisa.
0: Mama dia gak bisa ya?
1: Iya, katanya motornya ke Wanake.
0: Oh gitu. Iya.
1: Terus Mama Elsia. Mama Rizky ya. Terus maningnya Yumarti, Kang Sarno, Om Cipto, Udine Rere Trinil.
0: Oke.
1: Okay. Artu dan Berutuk. Terus maningnya Bagus Dewek. Mama Lisa ke rumah Sakuse.
0: Iya.
1: Terus Mama Ari, Papa Ari, Bang Dut, Bang Komis, Bang Anya, Kang Densus, Wir Urut, Kang Desmet, Kang Adoko, Kang Samsul, Bunda Saki, Mama Anis Songhong, terus Kang Yantos juga, terus gue Eka Erwin, Eka Anjas, Mama Siti, Bandung Kali Nyaman, ada Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama
0: Lupe
1: juga, Bu Rauni ya,
0: yep.
1: Pasti ke Bandung satu kalau Idine, Mbak Aan, Siti Narin, Sika Agani, Kita Pancul, Jalan Pancul, Romek Gonel Pancul, Ida Martoloyo, Karoli masih kandine, Mama, yes. Mama nah dengan ini ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Aki Turani, Bang Al udah apa kamari?
0: Iya.
1: Yeah. Antone Mansion Mandela, kamu kepeson ibu rohanya.
0: Tore roreng.
1: Roreng long long long long. Iya. Tanda merah.
0: Iya.
1: Ukur ya, Umi Hana. Terus Iwatri. Bu Mariati, Pak Mariati.
0: Iya. Yeah.
1: Macam Renggalis, Upo Happy Kering. Terus mana Mama Ho, Mama Deden, Putri Kasen.
0: Iya. Yeah.
1: Upo. Parto Parti, Mama Lydia, Mama Motion, Mama Deden, Mama Nanda, Mak Cumbla, Milri Bodas, Bapak Uyun, Jaga Sembuh, Jaga Tikir, Inti Abdillah, Di Santoso, Mama Ayah, Memori, terus ya nyak Nur Kanti, Tidak Bi, Mbak Sipa Warkona, Mbak Kodun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Am ya, ya Kepelanis Kepel, Sayu Kepel, terus Mani Bu Siti Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo,
0: Mbak
1: Ibener, Mas Anis ya, Mama Dia, Kang Agus Boiler, Kang Ondang Anti, Kang Yontunong, Kang Sufi, Mama Nai, terus ya, Atun Dewang, King Merah Putih, Mama Neng, Mas Bambang, Mas Santo, Kang Raju, Lima Bidadi Reine, Enake, terus Maninge, oh, Pak Warno ya, Maju Bingsan Uli Luwisno, Maleha Wus, Joko Poleng, Juk Ija, Juk Iban, Mbak Siro, Maninge, Kang Kobra, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Sendana, Teh Agustin, Teh Robi, Alok ispen di lebah penuh kamping artelikin terus mania kang ayo kanesa jadul pepe warto kang sopari Andi Tain Abardin Rudanya Mamuri Ninghai Yowantes Teludawet
0: Nurjana
1: Suntur Edil Jenny Manes Banes Bunai Putri ya Mama Suripa Mbak Dewita Mama Tia Mama Uti Mama Elsa Pak Umis Mama Rio, terus Mama Jajang, terus ya, grup bolang mbak.
0: Grup bolang, iya.
1: Iya sih, Budi Emot,
0: Budi
1: Ayu Poso, terus Om Macet, Kerosak, Kedepuk, Bibi Uni.
0: Iya.
1: Terus semuanya kape.
0: Oke.
1: Balanya setara.
0: Mama Dea.
1: Tangan, tengok. Ya, ngapurannya mbak. Ya, oh sore maning boran. Spesialnya, nggak mbak Nurul sembuh itu gas. Semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Entok nak, nggak Mama Wiwin. Sayang. Terima kasih mbak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Just. Yuk di belakangnya Kang Kas Nuri ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Balane Paramon FM 101.5 Kramat. Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Betul.
2: Orang salah ya?
0: Iya.
2: Sehat menurun.
0: Alhamdulillah waras bergas terengginas, Abah.
2: Kale materi le ngadang Pak sebuah jenis lewat dan ming liip ya.
0: Oh iya dian ya.
2: Pada pator pada potlok lu pada ayam ding kok
0: kuat. Oh iya kok ya ning Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
2: Kita berjaya aja kan.
0: Aja kalen.
2: Lagi rumah lagi laya-laya. Oh kena wong ayu siaran.
0: Idilah.
2: Ini nak ambawor ya mesti wis mlebu.
0: Iya.
2: Jadi dengar dari 50 menit jam 7 tangi ambil.
0: Oh iya.
2: jemuri pakaian di paling
0: rumit.
2: Wis garing bapak.
0: Wis garing cepet ya.
2: Ya wis ya kasih pengering.
0: Oh iya iya. Angin-angin tok ya.
2: Di pengering cuci sih mbak.
0: Oh iya benar.
2: Ya rene pak cuci sendiri,
0: jemur
2: sendiri, sendiri, makan sendiri, ya. Sendiri, sendiri kape ya.
0: Iya betul.
2: Ayo kan mas baju ya. Ayo tas Andika. Ayo zaman orang begi Om Kasnur ya. Punya lepetang ke sinjul sama ke sampai tak wali kok. Monjol orang kantor. Sinjul sama.
0: Sapa?
2: Ur, buat ur. Lah kemana? Ur.
0: Ur.
2: Lawan monitor balik setara gitu loh.
0: Iya.
2: Benda dulu buat Mbak Nurul sama keluarga sehat selalu ya. Terus buat Pak Ketu, Bu Ketu, Bu Ida Marlo, Martoloyo ya. Pembahasan sama Kanapi, Pujong Tahu, Memaneng, Bapak, Mas Kanto, Bapak Fiyun, Kang Sarmudi, Ibu Rini, sama Pak Bijono, Mbak Ami, Pak Karmudi, Mela, Babi, Belfast, Mama Brida, sama suami, putra saudara, enoke.
0: Amin.
2: Buat lemu, selalu monitor badan Tara, gitu. Sama Ibu Daroja, semuanya Tegal Sari ya. Rapansa, Mbak Lili, Mbak Sipur,
0: Mbak
2: Sipurti, lanjut mani. Niki Bu yang tahu bisa. Lanjut Bu Satu Purbowo, Malani Kang Marjo. Terus ibu Mia yang sakra ya. Ngumpan nanti ketekan tamu ya. Si bosnya wong sayur wetan ke si Siman Borong ke Siman Ulta sih ya.
0: Iya.
2: Siman Borong. Ah, gerobaknya tepat di Borong sama ibu ya. Gerobaknya lebih ya. Bina rempah. Aja gerobaknya kok di Borong ke Bimen. Oh, bu, ibu Ayan Pakra lah. Saat di rumah ini ya bu. Lanjut mesti umat sore sama Wiwin lepas
0: iya.
2: Terus buat
0: berduhur kok kan Ibu Sri Mayam Cakra
2: tahu lagi selalu di rumah
3: Panlunga
0: Panlunga
2: siapa kan
0: Kang Bawur Panlunga iya
2: nang tamu mbak anak tamu
0: ora Kang Bawur kok ora bisa teka anak acara
2: iya.
0: Oh iya.
2: Tanggalan
0: ya.
2: Ur mani berdasar ur ye. Ur Mariati Ardiansa. Lanjut Pak Karipin Nur ya. Ur Mandor, Bu Mandor, Nam Semandela, Bu Kamari, mental Kamari, Bu Watri, Watri, Siti Amina Mas Nunga, Sakit Sengerani, Anuti, ya Umi Hana, Pak Kor, Ibu Mira sama karyawan-karyawan juga ya. Punya Pak Sebelungan, Pak Warno, Macu, Maping Isno, Lulu, Mama Ije, kamu tar odong-odong, menit ya. Mereka makanok makan sama suami ya.
0: Oke.
2: Kami sangat terus terus buat mama wajrahmu menurut yang rajuk itu saja pada ada Mas Awang pada genderuwo apa ya Mama Ilma waktu ya punya harus cari kafe dan itu ibu Roni Pasikin ada pacul ini pacul ini pacul kayaknya kesepian Eli pacul Mas Arpan pacul Mama Nadia Manet lanjut terus buat Mbak Nono kali yang matur Putri Kasen mau masukkan bola tapi ini ya terus Moset terus Mama Ayu memang Ayu ya waktu itu Ayu baru ya Arba mau anakmu apa Ayu ya kayak kok ketimen gitu
0: lah iya
2: iya kayak kok ya terus lawakan kafe lanjut buat Mak Eka Anjas, Eka Lonjo, Mas Erwin juga ya. Papa Ari, Mas Rabok, semua lagi. Kang Ibni Abdillah, sing semalam dari awalnya di sana dia ya. Ati senemen di mana ya?
0: Iya benar.
2: Dua malam ati senemen lah cemani nang kana ya. Senemen. Terus lanjut maning Kasarno, Jumarti udah ada tuh training Patari.
0: Iya.
2: Bal. Well, Mania, Bukares, oh, saya tahu, saya Dinda, jadi dia bisa dana, kalau dia bisa jadil, dia bisa jadil, ya orang komen gue. Bilang aja sama Kang Bawo, ada wes gue. Tinggal mati mana kartu dari Papa HM.
0: Is asik.
2: Apa ini wes kok tau sering onen Papa HM.
0: Apa orang eman?
2: Eman, tinggal maket dong mbak. Ada keresahannya apa? Mungkin turun gitu loh.
0: Luar biasa.
2: Ong rameng nebel ini tarak api.
0: Iya betul.
2: Terus orang kalau bisa pulih murah apa-apa sih. Menang aku orang pulih.
0: Iya.
2: Orang saya sakit orang pulih pulih udah kampan ini.
0: Iya.
2: Oke orang rameng nebel ini
0: sekarang.
2: Iya. Nampaknya kang ake.
0: Iya.
2: Manet. Ya. Terus ke mau mereka jarang ngedropan. Mau tak ganti wih semua apa ini mani. Ake sih itu kurang bapak. Utang ake. Gak kan jarang jahit. Manet ya terus manet manet maning
0: kok apa okay.
2: Ya apa pakai cetet ya apa sih ya apa sih paha
0: iya
2: apa rusak buang adib itu kalinya perak ya mbak mantep
0: gini anak-anak
2: ngerti nih
0: iya
2: wong keturan yang kenal gara wong dia wis
0: ngomongane
2: sekurang tengah lihat sih gara wong ayu kie saudara paramon
0: iya
2: generasi yuk mbak makanya mandor ya ambil apa mem cilik sampai cilik bahaya seorang gede-gede ya wong kentir-kentir bapak wong keturan ya terus bapak sebentar-bentar balik nih wong dari sisi siaran gitu loh iso balik nih tarak apa mbak Nurul
0: oke
2: ya sebentar mbak Nurul ini lagunya apa ya mbak Nurul ya
0: lagunya Jeremy King ya lu ke kayak apa ya
2: apa ya kalah materi
0: kalah materi ya
2: iya, masih benar.
0: Sama-sama, Mbah HM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mulak ting-ting. Hampir aja kelalen ya lagu nih Miki sing dijaluk karo Mbah HM ya. Kalah materi. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Paramon. Ambilnya sepor.
0: Oke.
3: Iya, selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
3: Ya, Mbak.
0: Mbak Eka.
3: Iya, Ulong.
0: Mbak Eka Tonjong. Ada di karnaval desa enggak di sana, Pawai?
3: Pawai kemarin, Mbak, tanggal 24.
0: Oh, udah 24 ya.
3: Iya, udah berapa minggu yang lalu. Kalau sekarang adanya pasar malam, Mbak.
0: Ih, ada pasar malamnya. Senang sekali.
3: Lapangan Asri Bumiayu Tuku Turing.
0: Oh ya Allah, seneng ya.
3: Terakhir penutupan acara-acara itu Bumiayu Fair gitu.
0: Masya Allah.
3: Ada yang mau ke situ dari Tegal.
0: Iya ya.
3: Iya mau naik otomotif, naik apa wahana atau apa?
0: Iya.
3: Iya. Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa? Sayangku cintaku.
3: Jaka Nyong.
0: Jaka Nyong sing judulnya apa?
3: Sing judulnya Darwati, Mbak.
0: Darwati. Oke, Darwati.
3: Ya, Mbak Nurul Dudu ya.
0: Dudu, Darwati. Iya.
3: Ya,
0: si Darwati. Oke, iya.
3: Banget, Mbak. Ya, spesialnya buat para pelayan Parma KP ya, Mbak.
0: Oke.
3: Ya, spesialnya Mbak Nurul.
0: Matur nuwun.
3: Semoga dilancarkan rezekinya ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Ya, spesialnya sama Mas Erwin. Kayak rekam resek, Mbak.
0: Oh, ralah. Kresek-kresek, Mbak. Kayak kresek-kresek.
3: Emang oli apa, Mbak?
0: Ada deh pokoknya. Alhamdulillah.
3: Kuat ya, Mbak. Parisol.
0: Wis pokoke.
3: Pokoke melu.
0: Pokoke sing enak-enak.
3: Ya sempeten kena dipangan ya, Mbak.
0: Betul, nggo kegayeman. Sama-sama Mbak Eka, iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ya, di belakang Mbak Eka Tonjong ada siapa silakan?
2: Halo. Assalamualaikum, Mbak Nurul sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samplak. Iya betul.
2: Ya, kalau aja sama Mas Erwin ya, Papa F, Kakak Nuri, Mama Vivi, Kang Doli, Ida Ayu, Ida Batoloyo, Omong Tano Jongoto, Mama Nol, Mama Selin, Walemu, Bajaroja, Balili, Bapur, ya,
0: Mama Dea, Mama Dea.
2: Mama Dea Agus Bailer, Agus Laibet sama Mama Alisa. Mas Rangke ya. Mama Ne kalau suka banget, aduh kayak pulang susu kaleng ya.
0: Iya.
2: Terus di Jamatoloyo, Akil Akil, Biar Biar Biar Peter Peter Peter.
0: Iya Mama Dea, Mama Dea, makasih Mama Dea.
2: Baca bising kalau Bu Bisri, Bu Santoyo Tahu, Bu Lini Pramudiono, Bu Santi Purbowo, Bapak Gio Bu Guru, Mama Frida, Terus Idung Manco, Bapak Rudin, Bude Imut, Ayu Boso, Baby Uni, Om Azen, Terus Aryo A.A.U. On Arbin, Mama Hasna, Kang Handoko,
0: Iya, iya, iya. Tantun
2: Aju, Muda Jaki, Temojang, Kang Wirio Wulan, Agusti Dewi Cendana, ya lo kiseng lo pita cita cita tu, dan Dewi Cendana, dan Mimi Ranca, Andasman, Mama Amel Pemalang, yeah. Mama Asti, Nyai Ratu, Mama Anjas, Moga, terus sama Mani, ya, Ma Abah Sarum, Alo Mama Lisae, Mandol okay. Emma, Mbak Anja, Mbak Abah Kanabi, Bukan tu, Mbak Ketu, Bulau ni pasti ke bulannya, Budasa Mama Silmi, Bandia kalau wong irenge, terus sama maning mbak,
0: sapa maning ya mi,
2: Mama Ikma tiga okay. Dalam mati, tiga dalam besar, kacak, dalam besar, Mbak Ikma betul betul dalam kacak, kalau sike dalam daling siye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya mi bakar madu milela. Terima kasih banyak ya di belakangnya. Ada siapa? Halo halo. Wilujeng siang Sarah Paraman FM Tegal.
4: Bukan orang mau buka mati.
0: Iya orang papa melas wis, bukan nangis.
4: Iya, bukan nangis. Pengen lagu net hidup menurun.
0: Lagunya apa?
4: Bojo lagi masak, jangan asam.
0: Aduh, enak temen ya, jangan nah, asam ya, mesti anak sambel lagi, jangan asam ya.
4: Iya, wajib
0: ya, kalau gak ada jangan asamnya kayak yang kurang enak.
4: Ini ya, jangan asem.
0: Jangan asem kalau enggak salah Dian Anik ya. Ada beberapa versi sih, yang Emek Arianto juga ada. Yang versi perempuan apa laki-laki deh maunya?
4: Dian Anik
0: bae. Dian Anik? Oke, siap.
4: Salam go Manurul di sini.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
4: Terus go meeting go amin. Mantul. Umi Laila.
0: Iya.
4: Oh, paham. Kang Asmuri, Kang Doli, terus to Ibu Rauni wis balik ke Uru ya umroh.
0: Ibu Rauni iya, belum kayaknya ya.
4: Saya penyong kayaknya to Roli kurang kata.
0: Oh, berangkat tanggal 22 Agustus ya. Biasanya kurang lebih semingguan ya. 10 hari.
4: Iya, kayak saya mau nol lah.
0: Oh iya iya iya.
4: Terus to Budi Habibah, Mas Gondrong,
0: iya.
4: Pak Ila Tower, terus ke Uwer, Gondrong, terus ke Wate Agustin,
0: oke,
4: okay. Ke Pak Bagio, terus ke Miki Wis Kabel, Kak.
0: Wis.
4: Wis komplit temen, Miki Pak, hanya komplit temen.
0: Iya, Wis, oke.
4: Ya, Wis, ya, Pak Nurul. Komplit Wis, ya.
0: Iya.
4: Ya, Wis, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Aja si Akil Pesarian, terima kasih. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528888 dan juga 6145477. Acak lalen dinung habuto pendingin enda. Oke. Okay. Waras bergas terengginas ya. Apalagi sekarang cuaca lagi tidak menentu ya, ekstrim. Panas banget ya, tapi dingin anginnya ya. Jadi neng awak kayong semrongmong ora kepenak ya. Apa ya, kemerungsung. Makanya nginum Habutop 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Habutop bisa beli di sini di Radio Paramount FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: aku yang sudah request lagu dan sawer di sini ya. Buat bos Bangka Belitung juga matur kesuwun sangat buat para big boss semuanya yang sudah request lagu dan sawer di sini. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita live lagi.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
3: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
2: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah enggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
3: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
2: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
3: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
2: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
1: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Bu Sri. Kemburan baik.
0: Jelah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Farmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: Budi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Patas Paramon Darlinge, Saporete jam 11:26 waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Halo, halo, halo. Wilujeng siang setara Paramon FM Tegal. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singan di bedong tembelak tumon.
1: Iya, lagi semedi.
0: Oh, lagi semedi. Toli oli apa wangsit teh?
1: Kalian bisa satu-satu.

0: Tangannya merah biru gendeng.
1: Oke, okay, gue.
0: Iya, 212.
1: Anana bay, is yang astut. Tipan jaluk lagu apa ki Jang?
0: Lagu apa ya?
1: Apa pengen nek?
0: Berak tua wi.
1: Berak tua ngeluyur saben dina. Oke.
0: Okay. Umpas Nuri.
1: Iya.
0: Selamat siang om. Ya om.
1: Iya iya Ceng Astuti, sapa maning. Oke oke. Apaan sih? Aku iyo memang debe aja. Kok September ya? Oke. Okay.
0: Oh, berarti anto netok pintar muter ya?
1: Iya, dalam?
0: Anto netok pintar muter-muter.
2: Ini September ini kan, kita kan sampel
1: berarti. Iya, iya cepet ya.
2: Nanti mau aja sih nyusamis.
1: Dapat orang mana?
2: Orang Seragen Solo.
1: Oh iya iya iya.
0: Welcome forward.
1: Iya nyong oli undangan. Undangan pernikahan iya. Oh bulan September. Icu bulannya wis dadi wong tua ya, cepet nemen pengasane nambe lulus SMA is. Cepulane pan pada mantu ya, kanca batir ya Allah. Iya, dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya ya, Jeng.
0: Iya.
1: Abah HM, makasih. Lagunya Berak Tua, Nunung Alfi, ada. Iya.
0: Iya, Pak HM.

0: Tengo un copo y me norol. Hello.
1: Iya, Jeng.
0: Kok aku tewis?
1: Iya.
0: Saya ambil bakar madu. Sing, madunya dibakar-bakar ya, Mi. Iya. Ya, ini matur suwane sama Nurul ya.
1: Iya, Jeng. Sami-sami, Je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Just. Di belakangnya Jeng Astuti ada siapa ini? Halo Wilu Jeng Siang Sara Paraman FM 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Channel
1: jahit. Gek, kan gue sing rewel-rewel ngopan dijahit.
2: Sehat lah.
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa ini?
2: Lagunya
1: oh ikut. Oke. Okay. Bentar lagi ya berarti ya.
2: Iya,
1: salam-salam
2: baik.
1: Iya.
2: Om itu saya Bang Al Asnuri.
1: Oke.
2: Tadi ya sama Hikmah terus Bapak Satu. Mbak Udana.

0: Kameron. Halo. Iya, terima kasih.
1: Iya, Kang Jenal Jahit.
0: Iya, mau...
1: Lagunya apa, Miki ya?
0: Lagunya apa ya?
1: Omelo Bae. Hah?
0: Halo, ya lagunya Tas Bae.
1: Apa?
0: Selendang Sampiran.
1: Selendang Sampiran?
0: Iya.
1: Lagunya siapa ya?
0: Parling.
1: Kotak Poleti. Selendang Sampiran.
0: Iya, iya,
1: Wes. Oke. Siapa kue?
0: Oke,
1: oh ya, yang ya. Silvi orang Kluwut punya ya.
0: Iya, Wes.
1: Halo juga. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya, yang Silvi Sampiran dosa anane ya duduk Selendang Sampiran. Wong Kluwut kita adine kanca. Halo Ilujeng Siang, Stara Paramore FM Tegal. Oke, digleser dulu ya lagunya. Disuka sekali sama Ami Baik karena Madu dan Umi Lala ya. Ada Somplak.

0: rajin banget pagi-pagi gini udah bikin jus aja. Jus apaan sih tuh?
1: Ini loh, bangun tidur mataku iritasi. Mata jadi merah, gatel, pegel, gak nyaman deh pokoknya. Makanya saya bikin jus wortel sama tomat.
0: Ya ampun, zaman sekarang masih aja mau direbetin. Nih, minum aja Vitama, biar mata kamu sehat lagi.
1: Emang bener nih, bisa buat ngobati mata aku yang lagi sakit gini?
0: Jangan diragukan lagi deh. Setiap kapsul Vitama ini mengandung ekstrak daun pepaya, tomat, wortel, blueberry, dan madu yang cocok banget untuk membantu permasalahan pada mata. Jadi gak usah ribet-ribet lagi nih jus pagi hari.
1: Terus apa lagi manfaatnya nih?
0: Selain mengobati kunjung tipitis atau iritasi mata, juga bisa untuk mengobati mata minus, silinder, katarak, glaukoma, dan penyakit mata lainnya.
1: Makasih banyak ya infonya, ini sangat membantu loh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

terima kasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085239319588. Ada Api Pesarean, ada Kak Ambisri ya, terima kasih. Jenal Jayat juga makasih. Akil Pesarean, terima kasih. Ada Karnaval, Karnaval di Desa Harjosari Lor ya. Terus ada Bunda Santi Eko, Eko Santi, Mister Gotrok. Terus ada Sang Pujangga, ada Sugeng Rawuh, ada Mamah Lydia ya. Ada juga siapa ini? Piak. Terus Bapak Supai, Mama Ai Seminggu di Pemalang ya. Oh, dari Pak Nur di Beduk, terima kasih. Ibu, oh, Mbak Yati Seblak Jati Barang, makasih ya. Mbak Siti Bengle, tuh bagus. Adi Permana juga, terima kasih. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinge Saporete. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosan Darista ya, menemani balan secara Paramount FM dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramount FM 3 Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu kowe ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Is Andarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 29 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Ada demang-demang campur sari dan juga ada demang-demang roncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana layali Anda, dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini yang mungkin sebagian dari Anda Balane Setara Paramon masih sibuk ya melakukan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul, sekali minum 3 kali sehari ya. Silakan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil, yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Masih ada Ustaz Darista ya di sini di Parsari Siang, teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong. Tentunya masih akan terus hadir untuk menemani Anda Balani Suara Paramon. Monggo yang menggabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balani Suara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemen teteh. Yang online juga saporeten.
1: Kabarmu sehat?
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Insyaallah. Amin. Doa sebaliknya buat Teteh Agustin dan keluarga ya. Oke.
1: Banyak aku pengen lagunya gelas-gelas kaca tapi keroncong ya.
0: Gelas kaca boleh.
1: Iya,
0: boleh.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Iya, syukur alhamdulillah.
0: Oke.
1: Salam perdana buat Mbak Yo. Semangat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya yang melimpah dan barokah ya.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Buat keluarganya juga ya.
0: Oke.
1: Ada Mama Kiwi Kang Saung. Ada Dewi Kunti bareng Kang Tedinya juga ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Hasna bareng Kang Doli.
0: Oke.
1: Ada Mama Nia bareng Mas Agus Boiler.
0: Mbak Nia
1: lagi
0: apa? Mbak Nia.
1: Terus ada Mama Tia, siapa tuh Mama Elsa juga.
0: Mama Elsa juga selamat siang.
1: Selamat siang, Jeng Robi.
0: Apa yuk?
2: Selamat siang, Teh Agusti.
0: Kang Parjo.
1: Kang Parjo siang.
0: Iya. Pak Bagio lagi menikmati santap siang di warungnya Ibu Rini, Pak Pramudiono.
1: Oh iya, santap siang.
0: Iya, ya, pelanggan setianya Ibu Rini ke Pak Bagio ya, berarti ya.
1: Pak Bagio sehat selalu bareng Ibu.
0: Amin.
2: Wili wicak siang, Teteh Agusti.
0: Om Kasnuri.
1: Sehat selalu bareng Mama Hi.
0: Anji.
1: Robi, Antona Watan.
0: Bude Erafana.
1: Selamat.
0: Wa Atoma.
1: Om Kasnuri tadi ya sehat selalu bareng Mama Hi betengnya.
0: Anji.
1: Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mama Frida bareng Papa Fridanya. Ada jasa keraju.
0: Sakraju.
1: Ngodor deh,
0: Sak. Ayo, Sak. Ngodor, Sak. Ngodor dong, Sak. Ngodor kok diharap-harap ya?
1: Iya, diharap-harap.
0: Ngodor dong, Sak.
1: Ngodornya tidak itu, tidak serius.
0: Oke.
1: Kebawa ke hati.
0: Jadi enak. Iya, tak mereka semua tahu ngodor deh, Sak. Yang ngodor-ngodor menghibur.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ibu Ida Martoloyo, Mama Lydia, Mama
0: Anji,
1: Aa Burkon, terus ada Dewi Mecahya,
0: yeah.
1: Umi Habibah bareng Pak Degon, ya Sayu Umi ya.
0: Iya, Ibu Wahyuning Hai.
1: Ibu Wahyuning Hai, suami tercinta ya.
0: Anji,
1: Imam Jura, terus Kang Albardi Sudomulyo ya, terus Kang Peter, Kang Pion. Terus Kang Akil juga ya, Kang Ahmad Ganteng.
0: Iya.
1: Terus ada
0: siapa lagi
1: tuh?
0: Siapa lagi?
1: Mama Ani Songgo.
0: Ji.
1: Mama Ani Gandinya juga ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kang Akil.
1: Kang Akil barusan.
0: Iya, Kang Fitr, Jenal Jait.
1: Jenal Jait juga ya.
0: Terus
1: buat siapa lagi? Mamutri Kajen barang 4 anaknya juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus kita juga siapa lagi?
0: Lagi cengat ini.
1: Kamari, selamat selalu ya, Tan. Papa Hane.
0: Yeah. Kang Ibni Abdillah baru muncul.
1: Muncul. Oh, berarti monitor lagi.
0: Iya. Lagi enggak sibuk.
1: Iya.
0: Ngode ya.
1: Papa.
0: Nok Linda sama Nang Arul.
1: Siapa?
0: Nok Linda, Ayang Linda biasa.
1: Ayang Linda bareng
0: Iya. Yeah.
1: Kang Ridi Ansor juga bareng Mama Jenis Bonya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Parto, Kang Barjo, ada Kamari, Kang Selamat Selamat ya, Tan Ami Pak
0: yang bareng
1: Kang Parto tercinta di sana ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bareng Mas Agus. Jakarta Pinggir, Jakarta.
0: Oke. Okay. Bang Al Afurkon.
1: Abang Al.
0: Iya. Mas Dangek, Mas Dangek, Munjung Agung.
1: Galek, Mas Galek.
0: Dangek,
1: Dangek ya?
0: Iya.
1: Bukan Dangek,
0: bukan
1: Dangek.
0: Bukan, bukan. Bang Junet.
1: Bang Junet.
0: Iya.
1: Tadi dari Timur juga.
0: Oke.
1: Pertama Ibu Santo yang sah. Abah Sahrul bareng Mama Nisanya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Am Kembang Pak. Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Ji.
1: Mama Eva juga Bu Demo. Kang Gotrok belum ada.
0: Gotrok. Iya. Gotrok lagi. Apa ke? Makan siang mungkin.
1: Ada acara ke Kuningan.
0: Iya, Kang Fitur juga sudah disebut belum tadi Kang Fitur?
1: Udah,
0: Kang Fitur sudah dua kali. Ya, oke. Okay.
1: Kang Fitur juga.
0: Ji.
1: Waru-waru ya sehat selalu juga.
0: Ji.
1: Juga Mbak Hikmah, terus Mama Hikmah juga. Terus buat si Kapas juga di sini.
0: Iya.
1: Ada monitor di tengah-tengah kamu ya, semoga pada sehat semua.
0: Oke.
1: Ya udah salam juga semuanya aja. Kemudian di belakang sudah.
0: Oke, Teteh. Eh, Bu Santo yang tahu, Teteh.
1: Udah tadi.
0: Oh, udah Bu Santo.
1: Ya, soalnya ada catatan.
0: Udah ada di playlist, udah di list.
1: Udah ada semuanya yang aku kalau itu ini ingat itu mah enggak bakal inget soalnya banyak banget sih gitu.
0: Ya.
1: Kesiannya buat Mbak Yos ya, sehat selalu bahagia selalu.
0: Amin.
1: Tangannya buat Cici aja.
0: Sesek.
1: Ya, yang lagi marah-marah.
0: Marah-marah. Belum dikasih kali.
1: Enggak lagi on air miss call beli kiranya.
0: Oh, ngambek. Iya. Oh.
1: Siapa?
0: Oke. Iya deh.
1: Ya udah kayak gitu aja, Mayo.
0: Ji, Teteh matur nuwun. Amin. Terima kasih, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Teteh Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya nanti gelas renteng. Ditunggu saja Teteh. Di belakangnya di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balan Istara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Campur sari ini saporet teh.
0: Nemen. Wis posisi nang ngendi ge? Posisi sih di rum di lepeter apa wis? Eh masih di
3: baru pulang.
0: Oh, kirain sudah pada stand by di Busri. Oh, iya wis bener.
3: Minggu tak sedia sabinaya.
0: Alah, kowe wis mending judule anjuk ngono ya, Omkas ya. Anjuk dan ngumpul eh.
3: Ada watir.
0: Aja
3: tiga darah manis.
0: Iya, tiga darah manis. Uce.
3: Oke. Taman Curug, Mbak.
0: Taman Curug, boleh.
3: Iya. Karena perdana gue jenengan ya, Mbak.
0: Ji,
3: Pertama, wis,
0: oke. Oke, terima kasih.
3: Teteh Agustin. Jasa Racun. Anak Jasu, ya.
0: Iya.
3: Jasa Suara.
0: Iya.
3: Ayang Linda.
0: Ayang Linda sama... Sahrul, iya.
3: Iya. Arul, kudu Sahrul.
0: Sahrul, Pak. Sahrul panggilan sayangnya Arul.
3: Amrul. Rupasana Amrul.
0: Sahrul kan dialin ya.
3: Gotrok ya, gotrok.
0: Gotrok Pemalang.
3: Iya. Terus Peter ya.
0: Mas Peter.
3: Akbar.
0: Iya.
3: Okay. Wer.
0: Iya.
3: Ini miam cakrab ya, lagi nelponan kayak gitu.
0: Iya.
3: Mama Wiwin.
0: Oh, iya iya ya wis dioprek-oprek ya no.
3: Iya.
0: Ya, Kang Parjo, Kang Parjo, Kang Parjo.
3: Iya.
0: Iya, Kang
3: Parjo.
0: Oh, iya Kang Parjo OTW maring Busri kowe.
3: Mbok.
0: Mama Ikmae ulang tahun ya. Oh, iya.
3: Mama Dea Gus Boiler ya. Terus Pak Ato.
0: Pak Ato sama Mae.
3: Abang ganteng, Kak Akil.
0: Ji.
3: Terus saya Kak Gembang Al. Bang Junet.
0: Iya.
3: Terus nyapu garis wong ireng.
0: Oke. Okay.
3: Terus buri ini ya.
0: Mhm.
3: Pak Bejo.
0: Idos. Iya.
3: Terus kayak wong Suradadi.
0: Oke. Okay.
3: Iya si.
0: Terus
3: Umi Hana.
0: Umi. Bang Junet.
3: Bang Junet udah. sudah kurang.
0: Sudah, nih. Bang Juni, tanya kita kon. Om Kas sudah madang? Is makan siang apa belum?
3: Wis.
0: Gitu.
3: Wis.
0: Iya. Wis beres-beres. Oke.
3: Okay.
0: Iya
3: ditinggal sih ya.
0: Iya kudu mandiri yo, aja mbok-mboken. Kang Raju om.
3: Kang Raju kan 5 bidah di hari ini.
0: Iya.
3: Kudu jawab.
0: Iya.
3: Iya, lanjut dong, Mbak.
0: Monggo.
3: Lho nak nandur kanti tete habis Pak Cipa karo kono Mbak Kotel Mama Vera Mbak Murni Mbak Amsia kepel
0: Mister Gotrek. Mister Gotrek tadi dicari Tete Agustin lo baru muncul.
3: Lanjut. Sri nyam cakap
0: mama. Bang June takon ke ditinggal maring di om, ditinggal maring erup ya. Ditinggal kerja.
3: Paham.
0: Iya.
3: Barat di rumah cai.
0: Mama Lydia.
3: Mama Lydia.
0: Iya.
3: Ebel.
0: Ji.
3: Terus Yumarti Kang Sarno ya. Cipto Udine Rere Rini Mbak Ija Poli Mama Pita Beduk.
0: Oke.
3: Mama Untung Ibu Sri Agam Musti.
0: Iya.
3: Terus kagem
0: Sinten Mali
3: di Bunda Siti Pengle.
0: Oke.
3: Mama Ayu Mama Yola Mama Rul Pengle juga. Bilang ini Papa Sikin Bandung Satu karena
0: Mama Yayang. Mama Yayang ke bestike ma. Bestike iya. Yang di, ada di Jalan Gondang Dia. Kas oleh ngundang sedep teman ya Om Kas ya.
3: Iya
0: betul. Iya terus
3: ya Mama Ote
0: Ji
3: Yudita
0: telepon.
4: Halo macet ke macet
3: Warto
0: Kepari. Oh siapa sih lagi Mama Lydia ke siapa ya? Suaranya siapa ke? Soalnya lagi di Mama Lydia kena suara siapa Om?
4: Halo Mas. Macet ke mana ke? Kayaknya lagi nang.
3: Oh, Mama Lydia apa?
0: Iya ya.
3: Iya.
0: Soalnya dia pakai nomornya Mama Lydia, tapi katanya lagi di Mama Lydia.
3: Ya, siapa?
0: Iya, manjat. Iya. Oh, lagi weekendan ceritanya ya, Sabtu pan malam Minggu nang kan mah. Mama Lydia di mana sih? Mama Lydia di mana ya? Di Bumi Jawa?
3: Bumi Jawa, sebege.
0: Oh iya.
3: Arke Parto, Matiwong.
0: Oh, lagi lurusin hati sati, senengkannya panas, hawane.
3: Mana adem, Mbak. Kang Mama Ari.
0: Oh, Kang Parto. Kang Parto, gue sing VN. Kang Parto pakai HP-nya Mama Lydia.
3: Iya. Terus kagum nika, Mbak.
0: Cinta Mali.
3: Papa. MTV Pak Teddy Walemo Kang Rano Ibu Jamila.
0: Oke.
3: Terus Eka Erwin Eka Anja Mama Jeli Manungkal Nyaman Mama Nadia Mama Esya.
0: Oke.
3: Mama Rizky Kang Jepitin Ibu Isri Sambil Barmadu Melela Aro Kang Doli.
0: Oke.
3: Makan Bina Makan Api Sisa Putra.
0: Iya.
3: Di Abdina Santoso. Yo. Langsung
0: miss call,
3: Mbak.
0: Siapa? Kang Parto? Pak HM, Pak HM.
3: Mbak Esya ada ya.
0: Ji.
3: Awang. Bapak Uya, Mama Uya.
0: Oke.
3: Terus kagum.
0: Sedaya Mawon, Ji.
3: Ketuk.
0: Iya.
3: Sedaya Mawon, Ji.
0: Oke.
3: Menurut Mawon, Ji.
0: Menurut Mawon pun kan sekedap mali badai niku OTW. Teng busri badai ngemi ayam kan.
3: Sebesar ya kan. Dengan lagi tugas.
0: Ji. Atur nuwun amin. Amin.
3: Wernut, Mawon.
0: Wernut.
3: Masak ya, Mas. Iya, pentok nama Mawon.
0: Oke.
3: Terima kasih, Mbak. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nemlak ting-ting.
3: Jos.
0: Terima kasih. Ada Om Kas Nuri yang ada di kawasan Lebut. Teng. Oleh satu penelpon lagi di belakangnya Om Kas Nuri, kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara para Ramon.
5: Siang Mbak Yola.
0: Selamat siang Mama Lani.
5: Para Paramon FM.
0: Para Sari.
5: Para Sari Nes
0: Pore teman, pore teman. Titi, suara ngulet kayong ya seolah-olah berarti.
5: Nanti lagi main rumah mamas
0: tuh. Lagi di mana?
5: Mamas.
0: Di mamas? Lagi di rumahnya mamas? Mamas yang di mana?
5: Kakak.
0: Oh, Kang Mas. Oh, di rumahnya Kang Mas di Tegal Sari berarti ya? Buka. Adi? Sudah di Adi. Oh, saudaranya banyak ya. Kena enggak plesiran ya, Mamah ya?
5: Iya.
0: Iya. Sama Gani juga.
5: Oh,
0: Masya Allah. Ya, bagus. Berarti kena buat bu, apa bisa buat melindungi adiknya. Jadi wadon dewek, Mama.
5: Lanang-lanang.
0: Iya. Berarti Mama wadon dewek ya? Ayu dewek. Iya, sing paling disayang, paling dicayang, sayang. Iya iya, pasang badan ya, kakak-kakak lanang kayak kue manfaatnya kena nggak ngelindungi adik-adine ya, terutama sing wadon ya, pasang badan langsung, jangan sing mulai.
6: Selamat siang, Noklani.
5: Selamat siang, Mas Parjo.
0: Iya, Kang Pak, Kang Raju. Nji.
5: Pertama siapa, Pak ya?
0: Pertama Om Kasnuri, Pak Teteh Agustin.
5: Oh iya, Teteh Agustin. Trio pesek ya.
0: Nji.
5: Siang,
0: Mama. Oke. Okay.
5: Manung. Terus nggak kami bakar mandu.
0: Iya.
5: Aku kalah ngono. Iya, Maya, nyong manung.
0: Sampun.
5: Pan OTW.
0: OTW, mangga. Atos Ji. Atos kalau jatuh ya bangun sendiri ya. Oke. Ora saya wis percuma lah diringokna. Ya wis, terima kasih untuk partisipasinya, Ji. Sampun.
5: Iya, makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Blok Ningting. Terima kasih. Ada Mama Lani yang ada di kawasan Menyung Agung, tapi tadi baru saja ya, katanya lagi silaturahmi, lagi main ke rumah kakaknya, kakak cowoknya. Mama Lani, orang nangis maning, mau jasa kas deleng karnaval desa neng Herjo Sari Lor. Iya sak, iti dasar kie balita ke bayu 5 tahun ya. Si seneng deleng karnaval. Sing ditonton apa nih sak? Ayu sih ya pada dendennya. Tega aja sok seneng uru abang ijo kuning. Ya sudah yuk, anda balenya suara Paramon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari. Habdop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Harga Habdop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah anda, atau anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Ada gelas-gelas kaca. Versi keloncongnya Hedekus Endang ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan. Selamat siang Teteh. Liar-liar Teteh. Selonjoran Teteh. Aplang-aplang, Teteh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Banyak Bangi. Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Gel. Masih ada Yosan dan Arista ya, di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Ada si jantung hati sudah dimunculkan, memenuhi permintaan dari Kang Raju yang ada di kawasan Jalan Ayam ya, bersama dengan kelima bidadarinya Taman Curug yang di request sama, ini siapa ya dari yang request ya, saya lupa deh. Om kas apa ya, Om? Iya, selamat siang saja dengan yang sudah request lagu ini, Om Kas Nuri kalau nggak salah. Lupitak deh gue. Terus yang tadi baru saja muncul ada

0: Emang gabung yuk di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Estara Parramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Nemen-nemen-nemen tetimba apa kenyong tetik kayak kepelungi.
1: Tetimba
0: ketebuk. Bocor ya. Tet nulungi teh masa namun ketiba ketebuk tipuasi. Ya ora bisa dong ini sampai nging sore langsung nampani ya. Saya ingin neng jajar nyong ya pan tiba durung kedebuk wis ditampani. Ya di mana hati nurani Anda? Kenapa ada orang mau tiba kedebuk kok tipu asi? Kenapa Anda harus bahas upo? Ya kayak gue manas-manas si maning. Aduh, upo ya.
1: Saya Agustin, Agustin Cakra.
0: Ya.
1: Mana?
0: Ya, Amkas.
1: Mana?
0: Terima.
1: Taman Curug.
0: Iya benar, tadi sudah saya lupa Om. Taman Curug berarti ngomong Kas Nuri ya. Apa ya mendingan aku kan ya faktor u karo kakian wingi sih kan ngartine ana lomba kakian pikiran ya kil ya jebule lah kaya nyong dong kapan melu lomba kakian pikiran
1: Kang
0: Uwer, Kang Uwer pime carane Kang Uwer kiye ben pikirane berkurang ben dasmete berkurang.
1: Ya, dasar sampean kurang sambel.
0: Eh, sampean di sana orang anjuk. Enggak melu engkas mari maring kayak Bu Sri mie ayam cakra, ya.
1: Kendaraannya lah, Kak.
0: Ah, Royal Kadul sampean Kak, kendaraannya lah kalusan tok.
1: Ora
0: alasan. Kan ana sandel.
1: Sandel tok ruwan.
0: Ya, enggak sandel, sak. Sing penting orang nyeker, ya. Ya Allah, mumpung ada undangan gratis bagi siapa saja monggo ke Bu Sri Mie Ayam Cakra hari ini. Mama Iqmal lagi berulang tahun yang kesekian ya. Iya. Iya.
1: Terima kasih atas tawarannya.
0: Tawarannya. Iya serius kok, Sak. Nyusul dan kedumen.
1: Nyusul
0: dan kedumen ya.
1: Nyusul apa?
0: Nyusul
1: anak
0: Allah. Anak Allah. Nyusul dus. Jangan kang wer gampang apa wer obatnya wer ya duit wer.
1: Kali Pramudiono.
0: Ya.
1: Selalu.
0: Kang Piol.
1: Piol Ambro. Ayang Linda.
0: Ya, Ayang Linda sama Amrul siapa namanya? Arul. Papae Uya, Mamae Uya. Jasak, apakah Anda wis siap gelut koroyos Anda Rista? Ya, ki lapangan sudah disiapkan, ya. Di sebelah kanan lapangan, di situ ada air terjun. Sebelah kiri lapangan, di situ ada comberan.
1: Panitia di situ. Bener mana nih kira comberan? Kuatan ulur gitu lah kasih.
0: Iya, sekiranya Anda nanti menyerah, ya, menyerah dengan nanti ketika gelut kemudian Anda kalah, silakan nyemplung ke comberan.
1: Ya, uangan.
0: Iwatri sama Mas Nuha. Sugeng siang lakone kayong rame nemen bersama Mbak Yos jasak racun. Iya. Prima sak.
1: Iwatri ketasari apa nengkana
0: wis poke.
1: Makasih ya.
0: Nengkana amik. Pertanyaane, Miki pertanyaane apa nengkana apa neng di Miki?
1: Ketasari
0: apa? Neng ketasari apa nengkana? Nengkana.
1: Enggak, saya lagi merantau mencari sesuatu di sana.
0: Iya, ya. Salam.
1: Semoga selalu.
0: Sak, sampean kayak lagi kesel ngodor, Sak.
1: Hah?
0: Sampean lagi kesel ngodor.
1: Ngodor
0: ya, ya bahasannya aja lemah embut-embut kayak gue.
1: Embut-embut kayak apa?
0: Iya, aja lemah embut-embut kayak gue. Engkau upo cemburu.
1: Emang sengaja kok.
0: Ngedor sih. Upo lebih suka kalau kita tuh ribut dan rudu ya, Pok ya.
1: Orang udah teman kok.
0: aja kayak bisa kayak tumben-tumben teman kayak lemah embut-embut kayak kue basah.
1: Mama sih.
0: Nah, dene kurang naik dikit. Ya. Nah, dene kurang naik dikit.
1: Contoh.
0: Sedikit lagi.
1: Contoh.
0: Cuman maning.
1: Contohnya apa?
0: Jasa aku acum. Itu kan saya meneriakan Anda ya, kayak dangek Mas Dangek sing seneng ngeledek lah ya, kayak kowe durung sempet krungu ngodor wis nyublek model apa sik dongen wong yang nek cara Mas Dangek, ya Allah Mbak Yos, kayak ais bisa kayak drakor neman, kayak film drakor ya. Si jine nyaluk pegat, si jine pan ngejak minggat. Anak-anak bae Mas Dangek. Ya sudah, aja embut-embut kayak bahasanya sisa. Ah, gua akhirnya opo kebakar ya. Gua akhirnya legone metu ingin ku.

0: berapa sayangku?
1: Umur
0: 3 tahun. Tidak 3 tahun. Oh, sebentar lagi mau masuk sekolah dong ya.
1: Iya dong.
0: Aduh. Aduh, pintar sekali.
1: Apa namanya ya?
0: Namanya Mas Nopal.
1: Nopal.
0: Muhammad Nopal. Oke. Opal, opal, opal.
1: Beda.
0: Lagunya apa?
1: Sakit rindu.
0: Sakit rindu. Iya, sakit ya. Rindu itu memang menyakitkan.
1: Kalau orang sudah melebu baik ya.
0: Iya, alhamdulillah kita sudah melebu.
1: Omong.
0: Kang Pada ebe-ebe, Kang Pada ebe-ebe lagi pada dolan nang Mama Lydia. Orang nyusun Papa HM. Iya.
1: Bubu itu bisa hadir bubuli, bukan ngomel bisa hadir nang buah yang sakral, bukan bisa hadir.
0: Oh iya, iya hari ini oh. Salaman kalau Mama Ikmah lagi ulang tahun.
1: Iya. Panasnya lagi polem.
0: Panasnya cetar ya. Oke.
1: Iya semua buah.
0: Iya. Siapa saja kan monggo.
1: Iya, oke. Terus ya.
0: Iya.
1: Pada saat lalu.
0: Iya, jasak iya lagi protolan jasak. Protolan. Lagu ini borong artinya lu apa sih, Sap? Sinten malih, Om?
1: Lagu ini borong
0: kan. Iya, jasak belum.
1: Aku jasak kok.
0: Iya, biarin sajalah, biarin. Ya toro butuh lagu ya. Rindune kanggo sapa beh ke jare Iwatri.
1: Ada deh
0: pokoknya yang ada di yang ada di kawasan sana pokoknya ya.
1: Iya, ada yang di kawasan sana jauh sana.
0: Iya, pokoknya ada deh.
1: Kalau
0: di Jakarta
1: tahu.
0: Ya, war apa ke obatnya war?
1: Sayang senang iku mari.
0: Obatnya apa war? Patah hati obatnya apa war? Patah hati.
1: Ngepur
0: comberan.
1: Lanjut ya.
0: Iya, sebenarnya ngejet terjun payung.
1: Terus mau maik mah. Iji. Ulta ya, sama kapan
0: umur. Amin.
1: Iya. Keluarga tinggal beri kesehatan.
0: Amin.
1: Terus ibu Rini.
0: Iya.
1: Silah ini ibu Rini siapa? Kang Parjo.
0: Papa Bagio, Pak Bagio.
1: Papa Bagio, kita iyo.
0: Yang ini apa namanya?
1: Pak Bagio.
0: Biasa kan biasanya pulang Mekaya terus mampir makan siangnya ke Burini.
1: Oh,
0: kayak
1: gitu dong. Iya. Terus di rumah Jono ya. Oh, ini bakar mau
0: di oke.
1: Putra Ju, Ratu Sugara, yeah. Ibu yang tahu.
0: Bau Santo. Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
1: Lanjut. Ya, lanjut. Uwe, Mas Yanto, Bapak Sion.
0: Iya.
1: Terus.
0: Kang Akil.
1: Oh, Bunda Akil.
0: Iya.
1: Apa sing wong sing keturun bisa panen kabeh.
0: Oh, online. Akil be online. Cuman awit wingi Akil ge kok lagi ngapiran terus Akil. Ya Bunda Septi.
1: Jumpa seminggu Akil men.
0: Iya. Kang Akil awit wingi nang yos kapiran. Bina ki Akil mlebu Akil.
1: Lah kok keturke bene nyang.
0: Iya, Bunda Septi.
1: Iya,
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa kan Agus.
0: Iya, betul.
1: Bener, Mama Dea juga. Terus Mbak Lemu.
0: Ini apa? Mas Opal.
1: Minum.
0: Oh, mau minum Mas Opal. Minum.
1: Tapi yang nyambil komi.
0: Iya. Mangga?
1: Jangan turun itu lagi jepel, oke?
0: Oke. Oke, sing oke iya.
1: Apa MK?
0: Iya. Ya iya, yang ngepi gegeh ya. Oke.
1: Mau minum. Iya, nanti mau minum diumi saja
0: sana. Oh ya, minum dulu Mas Opal ya. Mas Opal minum dulu ya. Oke.
1: Mari, mari. Kedarju, Mas Ade. Mas Ade.
0: Oke.
1: Mama juga dulu, Mas. Mami bawa, Mami itu sama ini ya. Arah Mas Harul, kan lagi siara, Mbak.
0: Mas Harul?
1: Maring Madura, kan. Oh,
0: iya.
1: Senin malam, bumi.
0: Sirae copot disit Mbak, enggak ora kepikiran ya prime carane nyopot ben bisa dipasang maning over.
1: Iya, over. Madura Jawa.
0: Iya.
1: Lanjut Mas Arul. Lanjut ya. Demi Om Kasore Mama Wiwin. Terus

0: siapa?
1: Ibu Atri.
0: Ibu Atri, iya masih di Jakarta kayaknya.
1: Kementerian Kesehatan, Pak Kedaran ini lagi di Jor Kapi, lagi kurang-kurang Kapi,
0: Bu. Iya, aku waktu sama itu kondangan di Baham aja pulangnya, masih ya, ada perbaikan truk, jalan.
1: Oke, si Iman Mari Bunda, pokoknya kementerian sampai Kertasari, gue lagi di Jor Kapi.
0: Oh iya, iya. Kemarin hari Minggu ngerasain, Yos.
1: Oke, sampai bulan Oktober ya, Mbak. Saya coba di jalan gue, Mbak, sampai
0: Kertasari. Oh, alah. Iya, tapi iya, nanti makanya endingnya ya, endingnya enak ya. Mm.
1: Iya, so
0: buat perjalanan itu lancar.
1: Bulan November tanggal 10 harus sampai berarti sampai di Bogor. Jalan di sana sampai
0: ya. Iya, jih.
1: Yang bikin lagu apa ya?
0: Sakit rindu.
1: Orang salah betul.
0: Oke. Okay.
1: Kan buat Bayo semoga dan. Yeah. Ya, laki-laki lagi belum bukil.
0: Iya.
1: Yeah. Iya. Makasih Bayo.
0: Jih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
1: Jos.
0: Sak, sampean seneng kayak aku sengaja jangan sengaja protol kayak nyongpan lebu maning ah. Kiri jelas ini apa? Mana perlu lebu maning anak? Akil saya lagi urung lebu akil. Tidak benar apa lagi di belakangnya, Bapak M. Halo, selamat siang Mbak Lana Sara Paramon.
2: Halo, sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi nyi ratu.
2: Sari.
0: Campur sari ne. Nemen. Inji.
2: Aduh. Kula gitu wau protol.
0: Oh, protol terus ya. Lagi jasa gegehen ana acara nyoman morning ah. Seruduk sisan dole ya. Sing liyane begangel lan sampean mesti mlebu protol panu morning ah. Awak lagunya apa nih?
2: Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro, Ji.
2: Wow, Niko keroncongan terus.
0: Ji.
2: Jantung hati.
0: Oh ya, itu requestnya si Kang Raju, kesukaannya Kang Raju.
2: Rindu yang lain.
0: Si nah, dia. Lanjut dong nyinggah nyi. Datang padaku. Kalau konjong kayak gitu kan ya?
2: Di hatiku
0: karena
2: jantung
0: tahan. Kenapa harus drok-dok? Ini keroncong originalnya. Ajib.
2: Bulan yang
0: lalu. tapi asik ya, nyirat tuh bisa nih siak nyirat tuh song. Aduh, perlu dikai-kai kayak piala penghargaan. Ya udah, oh enggak, salam nyi.
2: Salam kang, makin niki sih kembali mana?
0: Oke. Okay.
2: Papa HM. Cucu nih,
0: Inji. Namanya Mas Noval.
2: Ini Mas Noval.
0: Yuwatri juga sama. Yuwatri berarti Mas Mamas Nuha itu siapa anak?
2: Pinter.
0: Nuha, Mas Nuha, cucu ya Yuwatri apa anak?
2: Dukung.
0: Yuwatri. Iya, yang punya kecil.
2: Nuha.
0: Nuha, Mas Nuha. Mama Ayi Bengle.
2: Inji. Saudara manis.
0: Oke, Kang Uwer. Bunda Septi.
2: Ibu Rini, Pak Pramu.
0: Bu Rini, Nji, Mas Dangek.
2: Siang, Mas Dangek.
0: Ji. Terkotrok.
2: Momalani. Dedegani,
0: Papai Uya, Mamai Uya. Kang Akil. Enji, beberapa hari kemarin nggak masuk Kang Akil.
2: Mama
0: Lydia, ini yang lagi pada kumpul di Mama Lydia. Iya, Kang Parto Lydia. Termasuk sama siapa aja Kang Parto?
2: Kang Parto.
0: Oh ya. Bang Udin. Kang Darmo. Kang Darmo, Mbak Pao. Iya. Bang Junet.
2: Bang Junet.
0: Ya, Kang Fiter.
2: Kang Udin Beduk
0: apa? Udin Beduk ada, Udin Beduk mungkin.
2: Ini Udin
0: ya, Beduk. Ada Kang Udin Beduk, betul lah.
2: Terus
0: Ami Bakar Madu.
2: Ami Bakar Madu.
0: Wa atau Mai.
2: Mai.
0: Nyuwun Arton ya Mai. Saya Perak Mawon Mai. Mama Alisa.
2: Mama Alisa.
0: Kak
2: Nurin.
0: Ji.
2: Mama Ikmal.
0: Iya.
2: Lajeng.
0: Sinten Mali.
1: Noha Mbak Yasmin.
0: Iya.
1: Cucune.
0: Oh, cucunya.
1: Siti Aminah.
0: Oh, cucunya Yuatri. Cucunya Yuatri. Ya, tadi Yuatri. Mama Snuha.
2: Mas Nuha.
0: Iya.
2: Mbak Am Kembang.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sedoyo mawon ji. Iya, iya, biar lagunya bisa diputar. Anji. Pripun?
2: Lembut-lembut mumut-mumut.
0: Lah ngene iku basane kelembat tembut-tembat tembut-tembat tembut. Ki
2: mumut-mumut
0: ya. Sami-sami sawang sulipun. Amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak mingting. Yos jos cari. Ada Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Lagunya nanti ditunggu ya. Ada Lindang Asmoro ya. Saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan tadi. Siapa aja ya? Casak racu mau nyel lagu. Oh iya berarti ini Om HM ya. Om HM yang ada di kawasan Keturen. Casak racu. Lagune apa? Bonggane ora njaluk kepembeli temen loro rusak. Halo. Dan dengan balon suara para monyo tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi hadu butap setiap hari ya. Hadu pindah pada herbal ramuan Arab yang lagi ngedop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau di studio Radio Suar Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ngendi keselek. Om HM. Hey.

0: Beli apa kamu?
1: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah denger gitu?
1: Ya jelas lah, pernah denger. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio. Juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
0: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
1: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjar Anyar, yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar, nomor 4 RT03 RW02 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura, nomor 9 RT01 RW05 Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma, yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM ada Gel. Idea Lindang Asmoro sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang ada di Kesan Bantar Bolang, Pemalang ya. Dan terima kasih untuk Anda Balan Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Pak Bagio, selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Yang baru saja menikmati santap siang di warungnya Ibu Rini ya. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga, selamat siang. Laris manis ya. Tanjung Kimpul, usaha warung lauk pauknya. Kemudian di belakangnya Bu Rini Pak Pramudiono, yang Linda bersama dengan Arul juga, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah juga, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kang Fitter juga selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos Andalista yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Benglek Palang Tegal. Ada Kang Fitter hadir di acara Campur Sari dan Keroncong. Salamnya buat semua Balan Istara Paramon. Buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Bu Santo Yong Tahu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Selamat sore, selamat siang. Belandrang. Bu Santo Yong Tahu ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mr. Gotrok di Pemalang juga selamat siang. Ada Bang Junid, assalamualaikum, selamat siang Nok Ayu Yos. Biar kabarnya sehat, alhamdulillah sehat ya. Kemudian di belakangnya Bang Junid ada Mama Lydia ya, dan juga teman-teman Balan Istara Paramon yang mungkin lagi pada Kang Raju bersama dengan kelima bidadarinya ya. Nakyo samudahar, alhamdulillah sampun. Lagunya si jantung hati Nakyo Senji sudah dihadirkan tadi ya. Di belakangnya Kang Raju ada Kang Akil juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Om Kasnuri bersama dengan Mamah Wiwin di Lebeteng juga, selamat siang. Papai Uya dan juga Mamai Uya juga selamat siang. Ada Kang Piol, iya, selamat siang Semalohe, selamat siang Casa Kota di Pesjasa Online ya. Di belakangnya Piol ada Bu Rini Pak Pramudiono, rame teman sak. Iya, lagi rame-ramenya mana urut Bu Rini. Bunda Septi ya, yang ada di kawasan Jalan Bali juga monitor dari pagi Mbak Yos Inji.

Matur nuwun Bunda Septi. Oke, semangat kembali, semangat melakukan aktivitas Bunda. Mama Alisa di Slawi ya, bersama dengan Kang Agusnya juga selamat siang. Kemudian ada Iwatri ya. Mbak Yos, likus lagu Mbak Yos, kerinduan Mbak Yos, duet bareng Mas Arfan Mbak Yos. Bukannya kalau korekan itu hari Minggu. Kang Mas Parjo, Loaded. Ayo masuk. Sing ulang tahun.

Ya, dilanjut kembali ya. Mohon maaf tadi ada tamu ya, tamu yang lagi ulang tahun hari ini. Tapi cuma ngasih sesuatu ya buat kru, semua kru Stara Paramon ya. Terima kasih Mama Ikmah, barokallahu fi umrik. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan umur yang panjang, kemudian berkah rezeki, berkah sehat, berkah usia, dan berkah dalam segala hal ya. Doa terbaik dari kita semua buat Mama Ikmah ya. Tadi sampai mana ini ya? Nanti dulu dong, jangan muncul dulu si wali cinehnya. Kalian mati sih. Ya, dilanjut ya. Jasak Lajum juga selamat siang, Sak. Dintani, Sak. Di Busri ya. Ini acara syukuran Mama Ikmah hari ini berulang tahun. Siapa saja boleh ya. Ini yang diundang siapa saja, monggo. Barangkali lewat ke warung mie ayam cekernya Busri ya. Di ini di dekatnya sebelum kalau dari rumah sakit Kardina itu sebelum jembatan persis ya, kanan jalan ada tulisnya Busri Mie Ayam Cakra. Mie ayam Busri Mie Ayam Cakra saya kue. Monggo ya yang lainnya barangkali pas mampir. Oke. Kemudian di belakang Jasa Kerajum ada Mama Ayi ya, di Bengle juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mas Dangek juga selamat siang hadir di Parasari. Salam-salam buat Teta Agustin, ada Kang Parjo, buat Bang Al, ada Mas apa sih, Kang Doli mungkin ya. Kang Doli, ada Jasa Kerajum, Ami Bakar Madu, ada Wa'iyah. Sering terluluh ya. Mama Lani, ada Kang Kasnuri dan semua balane Stara Paramon FM ya. Kemudian di belakangnya ada Bude Era Fana. Cengyo, sugeng siang. Bude nyuwun sekar Selendang Sutra. Salam-salamipun Kang Gesedoy balane Stara Paramon. Buat Mbak Yos matur nuwun. Papa M juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Monggo Papa M juga ditunggu kehadirannya di acara syukuran ulang tahunnya Mama Ikmah, tempatnya di Busri Mie Ayam Cakra ya. Kabe bayi soke balene Stara Paramon sing sempet sing kepengin mie ayam gratis. Mumpung ana sing lagi ulang tahun. Iya deh. Ya sudah ya, sampai di sini saja. Mama Yayang juga selamat siang. Mama Yayang yang ada di kawasan Jalan Gondang Dia Pagongan ya. Terima kasih sudah hadir. Bu Sri Ayam Cakra juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 29 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Setelah ini nanti Yos Andrista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Terakhir Adia pamitan. Special untuk Anda dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Yos Andrista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke, wis Android kan. Aja katro banget geramak.

0: aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok na lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramount FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Bala nih Star Paramount? Hai, ketemu lagi sama Isandarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 29 Agustus 2026. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80, 90 yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, sehari 3 kali. Kemudian untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Lenka, trouble is a friend, special untuk Anda.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Pertama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan habut

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT

02 RW 01 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11 RW 07 Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 100.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM The Gal Aduis and Arista di Lanosta ya, sampai di jam 4 sore nanti kebersamaan kita. Tentunya masih ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga mancanegara di era 70-80-90-an. Nah, ada juga beberapa tembang-tembang pop nostalgia di era 2000-an sekian ya, yang nanti akan dihadirkan untuk menemani Anda bersama dengan produk-produk TPA dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Ada juga Habudop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang baru saja dihadirkan ada dari miliknya Elmira, ada Terlalu Rindu ya. Ini lagu disuka banget sama Mbak Wikan Danu ya. Selamat siang menjelang sore saja untuk Anda ya. Selamat menikmati suasana siang hari bersama dengan keluarga tercinta. Yang mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balane Suara Paramon.
1: Selamat siang Mbak Yos.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa ya, namanya apa ya Mbak Yos?
0: Lanosta hitnya sepanjang hari. Lupa mendingan lah suwe ora katon yo sekangen no. Iya, sangkin apa Anda coba? Iya, sehat Umi?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ami Bakar juga ya. Alhamdulillah aku sehat. Iya. Ami pengin lagu apa, Mi? Iya. Lagu kenangan, Mi.
1: Iya, Mbak Yos.
0: Alhamdulillah berkat pandongan nih Umi, Ami dan Balane Suara Paramon.
1: Amin, amin.
0: Amin,
1: ya,
0: Enci. Apa, Mi? Lagunya?
1: Ya, lagunya ge Ami mau.
0: Lagunya mau salam dulu Umi, barangkali mau Umi mau salam-salam dulu, Mi.
2: Gue gandos bolong pacetane.
0: Walah, ada Kang Somplak di situ.
2: Siapa, Mbak Yas?
0: Oh, Kang Somplak lagi di situ. Waduh. Seruput, Kang.
2: Salamnya Mbak Bebe ya.
0: Ji. Kang Bawor, Kang Bawor ke orang mampir ke Mama Iqmal lagi nang Busri, lagi pada kumpul sama Ami Bakar Madu, Mi. Iya. Semuanya diundang, Mi.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, lagi bakar-bakaran ikan ya. Waduh, cihui ya. Cihui. Oh, aduh aku sore di kesorean. Aja. Di ning apa engko Mbak Amis?
2: Yo,
0: Mbak Amis.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih Ami Bakar Madu. Lagu de apa sih, Mi? Mi sih, Mi. Ami. Yo, saya langsung dublak ting ting bae. Ami, lagunya apa ini? Gimana sih, Mi? Ami Lala kan tadi tanya Ami Bakar lagunya apa, Mi? Oh, sekali deh pegang salamnya buat semuanya aja, belum request lagu ya. Ini Bunda Septi juga

0: kasih Bunda Septi. Bunda Septi orang nyusul kue anak Kang Somplak. Lagi pada bakar-bakaran iwak di Ami Bakar Madu ya. Mama Ayi juga selamat sore, Nji. Sakracu. Yang mau gabung lagi di 477-nya. Halo, selamat sore Balane Suara Paramon.
1: Nostalgia.
0: Iya. Lanosta, hitnya sepanjang hari. Iya. Halo juga. Dengan siapa ini, di mana? Kayak suaranya Kanjeng, bukan?
1: Bukanlah.
0: Bukan, siapa sih?
1: Kalau aturin aja, aku baru apa ya?
0: Baru online. Iya, mangkanya siapa ya?
1: Saya dengerinnya tiap hari.
0: Oh ya? Oh, Masya Allah, terima kasih ya. Siapa dong?
1: Siapa ya?
0: Ayo, siapa?
1: Kawasan Brebes Selatan, Mbak.
0: Yang di mana?
1: Kawasan Brebes Selatan.
0: Tegal Selatan?
1: Brebes Selatan.
0: Brebes Selatan. Oh. Siapa ya? Ya, sebut aja deh. Aku kan belum kenal.
1: Erwin, Mbak.
0: Erwin? Oh, alah. Aku dulu pernah punya pendengar namanya Erwin, tapi debong. Ini Brebes ya? Oke, salam kenal ya Mas Erwin.
1: Salam kenal itu banyak ya.
0: Apa Mas Erwinnya ini, Mbak Eka?
1: Iya.
0: Oh, Masya Allah, ini Mas Erwinnya Mbak Eka.
1: Iya.
0: Oh, alah, ya. Oke, deh.
1: Baru ya, Mbak Eka. Baru ya. Tapi kalau dengar tiap hari, Mbak
0: Eka. Oh, ya. Tapi ini baru online ya.
1: Sama-sama.
0: Oh, ya, oke.
1: Lagunya
0: apa, monggo?
1: Lady Avisa ya.
0: Lady Avisa yang apa, barangkali ada ya?
1: Cahaya Hidupku kalau ada.
0: Apa?
1: Cahaya Hidupku.
0: Cahaya Hidupku. Cahaya. Ya. Ada enggak ya?
1: Cahaya. Ami, Ami Bakar Madu buat saya tadi ya. Barang Umi juga.
0: Nji. Oh iya ada.
1: Ada ya?
0: Oke.
1: Okay. Oke, terus juga Pak Sang Suri. Margani.
0: Nji.
1: Mari Kemuning.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga
0: Kang Amrul, Kang Amrul.
1: Kang Amrul di perbasan ya. Terus juga buat Mbak Nia, yeah. Mas ada.
0: Iya, yeah. Sakracum.
1: Sakracum.
0: Mbak Am Kembang, Pang.
1: Mbak Am, selamat siang.
0: Iya. Madam Rengganis.
2: Halo, Mbak Yos, selamat sore.
1: Siang kali.
2: Mas Erwin.
0: Iya, Mas Erwin. Mas Erwinnya Eka.
1: Sore, Ma.
0: Kamu berarti bukan sama Eka, Eka Tonjong bukan ya? Eka siapa?
1: Eka Tonjong.
0: Oh iya, soalnya kan ada Eka satu lagi kan?
1: Iya kan.
0: Oh berarti yang sama Mbak Eka Tonjong.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Eka sama kawasan Brebes Selatan, Mbak Yos.
0: Oke.
1: Buat semuanya aja, Mbak Yos.
0: Semuanya aja ya. Nji. Oke.
1: Iya.
0: Amin. Doa spesial sebaliknya.
1: Super spesial. Salam saya, salam kangen kami dua Eka Jawi.
0: Oke. Amin.
1: Oke, buat Mbak Yos tetap sehat, tetap semangat Mbak Yos.
0: Yo, terima kasih Mas Erwin.
1: Yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Jons, terima kasih. Iya, Mas Erwin ini baru pertama kalinya saya dengar suaranya. Suaranya nyemek-nyemek ya. Nyemek-nyemek. Kaya terong. Ajeng ngucap terong, ngo Ami Bakar Madu langsung manjat neng dure kursi. Kaya terong digoreng terus dipenyet ya, ana sambele pedese moret ya. Iya deh, Mas Erwin di Brebes Selatan ya. Iya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Mbak Eka Tonjongnya ya. Dibuka kembali di 352888. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Arah Paramon.
3: Siang.
0: Siang juga.
3: Ya, sepanjang hari.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabar yang baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Durung ping pingan.
3: Ping pingan maksudnya.
0: Iya, durung ping pingan.
3: Ya durung ping pingan.
0: Ya berarti kan durung ping akeh ngonong lho. Baru-baru sekali dua kali. Iya kan kalau makannya ya kalau makannya lebih dari 2 kali 3 kali kan berarti ping pingan makannya ya. Ping pira Mbak Yos sih pokoknya ping pingan.
3: Ping pingan apa?
0: Iya, ping. Kekian dentene Miki Mama Ikmaus gemburen.
3: Gemburen cok medek kekian.
0: Tak karo ngono. Sesama ora pengen melu gemburen.
3: Ora.
0: Nang kana ke nang grongeng?
3: Ora.
0: Grongeng nang kae nang busri mie ayam.
3: Ora.
0: Nang busri mie ring, Sri.
3: Ora, Bayo.
0: Ini ngapa sih ora sama mie ayam?
3: Ora.
0: Kuahe bengok kuahe, Kak.
3: Ora,
0: ora. Mie ayam ke lembut, ora sedih. Ora asik kok dalah kesampean no, Sak. Idi sampean kan lakone Mas ora teka.
3: Ora.
0: Lakone paramon kok anak acara ora teka.
3: Iya,
0: cemen. Dasar ora pinter mangan mie ayam. Padir. Ora wis padir keluluden.
3: Bodone.
0: Kuatir keluluden.
3: Bodone.
0: Aduh, Kang Bang Bawor ngomong apa Kang Bawor? Yes, nanti Kang saya buka. Oke. Okay. Kali kepada kumpul juga nang ami bakar apa pan mili maring ami bakar madu anak iwak.
3: Orang lorone.
0: Iwak dibakar ya.
3: Orang pengen iwak. Pengen ya. Nyambut gawe nang kene manuk tempe.
0: Nyambut gawe tak kesel loh ya. Ngermam kan enak.
3: Ya sampe nyambut gawe kesel loh ya.
0: Iya mangkane ya nyambut gawe kan bisa nggal dine. Kalau ada acara kan itu kan sekali-kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Sekali-kali lah. Iya, oleh duit tapi kan ya kesudu kesel disit ya. Pengen mi ibaratnya ngonong lah, nyong pengen mangan mie ayam, tapi nyong ada duit atau kerja di situ dan oleh duit ben kena ngotok mie ayam. Dangki kan ora usah. Dangki dina, dina kiye ki sampai ora usah kerja di situ dan oleh duit langsung mari mie ayam ceker, langsung. Ora usah ngedok na duit ya.
3: Ora pengen ya.
0: Apa? Kudu pengen. Ora wis anger ora pengen mie ayam. Ayam bakar, iwak bakar, ya.
3: Lah
0: sampai diundang. Tapi ngono sampai nora dikon mam, dikon ngipit tok.
3: Orang.
0: Iya. Orang doyan ayam bakar.
3: Doyan.
0: Iya. Doyan no ya.
3: Doyan.
0: Iya bisa mana? Mana? Rine buat apa? Lumayan. Ya no Kegian pan milih nang busri apa pan nang kae apa ami bakar madu
3: orang.
0: Ya nang kono ana balene Kang Bawor ya.
3: Ada yang datang.
0: Di situ ada balene ada Kang Bawor tahu.
3: Ya makasih ya Kang Bawor.
0: Iya.
3: Bapak Adumi Lela makasih.
0: Nang mie ayam ceker ya ana balene Kang Parjo.
3: Makasih Busri.
0: Nang mie ayam ceker. Mie ayam ceker ana balene ana Kang Parjo.
3: Makasih.
0: Terus, ya. Cara tanda aku sering oleh terus yang terus seruyos terus.
3: Tidur.
0: Saya kayak ayam yang tidur ya Sak.
3: Aduh. Tidur.
0: Teh bubuk teh kayak mumbung jasak ngodor teh. Iya teh sing lali ya teh. Iwatri jasak raju muncul lagi. Untungnya mbak mau pas diseluduk bewis ngomong-ngomong nggak nyompan mbak pemaning wajar sing liane be trunyak-trunyuk sampean goyo pan mbak pemaning aja pe denemun ya dangus mlebu-mlebu maning hata cuma nyaluk lagu tok ya. Kang Akil, saat ngeharkit karnavalnya kapan? Lagi esok karnaval ngehal. Sampean mau bar nonton karnaval?
3: Ngomong sama.
0: Ya Akil konangan Akil sampean isin.
3: Nonton pikiran yang resmen gue Akil. Ngorang nonton orang apa kesan
0: berorang Akil gue ya. Weru. Ya pati-pati Kang Akil ngucap ya berarti Kang Akil weru konangan.
3: Ya percaya karo, nyawa Pak Akil Den.
0: Iya nyepercayainya kurgus di Allah lah ya. Tapi orang sampai tiba di Kang Akil ngucap berarti rusak sampai.
3: Akil baru apa cile?
0: Akil beli kan? Iya.
3: Mulai
0: kita temenan sampai orang nonton karnaval. Sinti nonton apa? Sinti nonton apa karnaval kue?
3: Iya.
0: Ake gak takut bokong. Orang
3: apa nak kita sing nonton?
0: Apa pun lengrong genge? Apa pun lengrong genge? Kamu merasa tersaing ya Sak ya? Iya kan? Jangan ogoh-ogoh he. kan dengan anak karnaval kan anak ogo-ogo he ya. Apa? Iya kan? Di si, ogo-ogo sing apa anak sih? Ya sing apa sing unyuk-unyukan ngono. Unyuk-unyukan ya sing terus anak Gatot Kaca ya. Sing si apa? Ya kan ogo-ogo ya diperjelas itu memang kayak kue ya bentuk-bentuk raksasa hewan raksasa si gede nemen ya iya kan sampe nonton kaku ceritanya merasa tersaingnya apa pipi saya kira-kira
3: nonton
0: nyon tapi kayaknya dipercaya ini kurang akil nyon percaya ini kurang akil ah sampe nonton bisa dipercaya engkong engkong rajum apa kabar iya ih aja mangan terong Mbak Yos lemes jare Mbak Yos wis ora usah dipaksa soalnya sesuatu yang dipaksa ora enak ora jare jasak pun ini enak
3: ya apa enak ke memaksa ini loh
0: jare Mbak aja dipaksa Mbak Yos sesuatu yang dipaksa itu jatuhnya enggak enak tapi jasak rajum memang paling senang dari dipaksa Mbak Wikan jasak rajum kayak ibaratnya ongrongan ya iya wong jangan lu iya wong jangan lu kapan enggak aku mau pergi aja dari kehidupanmu ngono. Ora bedene ora lunga-lunga, ceritane ben dikekepi. Jangan. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Kotrok. Mama Alisa. Semangat ya, Sak. Semangat, Sak. Semangat mangan apa, Sak? Tempe boy. Mbak Yos, gue jasak ini memang lagi sibuk ngeblok-ngeblok tempe, Mbak Yos. Iya. Sok sibuk. Mama Ikmam iki bejene meneh ya. Wis ngomong Mbak Yus wis tak umumna, wis pan jasak rajum ya. Pan sapa bae wis pan akil, pan Teta Agustin bukan pan maring mie ayam cakra ya.
3: Monggo. Mana
0: ya mana tok ta? Apa Sarul? Ampun nak engkong rajum, ampun jarane Mbak Wikan Deru. Ampun wis karo ceklan batuk ya, karo digeblok-geblokne batuke Mbak Wikan.
3: Ada wae wong Mbak Wikan
0: Deru. Saking gedeke karo sampean ya salam. Pak jane geblok-geblokne batuk. Ampun ge ampun.
3: Kira guna Mbak.
0: Guna apa Sak?
3: Nak kakak padaku.
0: Orak sungkan temen.
3: Orak. Sedep orang ingat karo.
0: Tidak sama sekali tidak.
3: Serius?
0: Tidak sama sekali.
3: Ayam bener.
0: Ingat ah tenane. Ah tenane. Pokoknya yos andarista dulai jasaknya pok.
3: Pang rayu sampai
0: si Mbak Mas Erwin ini ternyata di Elvisa itu gak bisa muncul lagunya diganti apa nih?
3: Mas Erwin,
0: iya, lagunya ternyata udah bisa muncul.
3: Udah bisa muncul Mas Erwin.
0: Suaranya begu ya.
3: Begu kayak.
0: Kayak siapa? Saya jelas juga kayak nyong-nyong rumil.
3: Tawarin
0: keo. Kan rumil, nyong ada begu ya.
3: Menyeratu.
0: Gotrok, Mister Gotrok. Halo Mbah Jasak, cari kotrok. Halo Mbah Jasak, kayak kowe. Sak sampean mana jejak bakso, kotrok kok Sak?
3: Apa mas?
0: Iya, song kenyong serius.
3: Kenyong gelemah.
0: Ya, gaya trok. Masa gelemah Sak? Masa gelemah trok? Mangane kangelan trok. Maaf ya trok, bukan berarti menolak trok, bukan berarti maaf, ya. Apa maningka bakso, tawani mie ayam bimun ini emu. Muan temen sih sak samen bang, mana mangane apa sih sak doyo ini sih sak? Papa HM. Wis or ya, wis kelalen engkong, wis ora kelingan ya Mbak Yos ora kelingan. Iya, jasak itu pantas untuk dilupakan.
3: Biasa
0: nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah.
3: Apa-apa.
0: Ya mending saya akan selalu menghantui dirimu kayak kuesak.
3: Yang penting.
0: Biar ya, kamu ya, tidak bisa melupakanku.
3: Ya tahu lah.
0: Ya sudah lah.
3: Ya sudah lah.
0: Terus ini bagaimana ceritanya?
3: Ya sudah, mau turun lah.
0: Ya sudah lah.
3: Dilupakan lah. Mau turun lah.
0: Lagunya tadi judulnya apa yang Anda minta ya? Ingatkah kau padaku ya?
3: Iya.
0: Oke lah. Iya.
3: Semoga berselalu.
0: Iya.
3: Kaporane, Mama Ikma.
0: Iya.
3: Karo
1: bakar madu harus
0: gegian nganggo sandal sepatunan kaos kakinan ya kaos kakinan disit denggo kaos kakinan disit denggo parke sepatunan par sepatunan nganggo sandal
1: kekuan pulang
0: ajak lalin kaosnya warna kaosnya singana seleretane
1: eh kekuan pulang
0: kaosnya singana seleretane sak ya. Eben gampang buka nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Jos.
0: Ya wajah sak padil tak tata nih. Ya Allah tak tata nih teman-teman kaya sak. Kayak anak momen ulang tahunnya Mama Ikma. Tempatnya nang pusri mie ayam cakra. Ya monggo sapa bae boleh ya. Sing liwat maring mono werkuduru. Ya werkuduru mana maning maring di ngetan ya. Ngetan terus sebelum jembatan kanan jalan ada apa namanya kue warung mie ayam Pusri mie ayam cakra. Ya aku judulnya song sama bae oli mlebu. Mlebu dok. Orang mlebu dok sung yakin. Mono mama mie ayam ya. Kalem sing gratis sih Mama Ikmas nek ulang tahun ya, Ma. Sehat-sehat Ma Ikmah ya, panjang umur, berkah sehat, berkah rezeki, berkah dalam segala hal. Doa terbaik buat dari kita semua buat Mama Ikmah. Kudune ngejak teh mam bubur ayam ya Mbak Yos ya. Lina dan mam bubur ayam dan bisa. Sudah dua penelpon dulu ya. Aduh, Mas Erwin mohon maaf ini ternyata di Avisa enggak keluar suaranya ya. Kalau bisa diganti monggo bisa lewat WhatsApp ya. Atau masuk lagi kalau bisa boleh deh. Mami Tika Leoni juga selamat siang menjelang sore. Nanti lagunya ditunggu ya, yang Richard Mapp ditunggu saja. Ada ingatkah kau padaku? Oh. Au jasak rajum. Tak sudi aku mengingatmu jasak. Au, kenapa Mbak Yos?

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Kim, Takim.
4: Hei, siapa sih kau? So kenal teman undang-undang. Aduh, berpakur jelas mana. Mending nunduk baik lah.
3: Sombongnya diundang orang madep.
4: Ya Allah, sugeng.
3: Orang waru apa-apain orang waru gue.
4: Ngumpurannya ke bro. Bepatku gue, nek dilung jorok semuanya orang jelas. Ngeblur geneng. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih ngarep nagi utang.
3: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
4: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
3: Aja bingung-bingung. Saya kan obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apik gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama baik. Daripada tuku ini darah.
4: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitama.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau

berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, baik, sadar memang pop nostalgia ya. Ada dari miliknya Richard Mark, Like Hero Lighting ya. Ini lagu disuka banget sama Mami Tika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah ya. Makna lagu tersebut yang dinyanyikan oleh Richard Mark adalah tentang kerinduan yang mendalam dan kesetiaan dalam menjalani hubungan jarak jauh ya. Ya sudah, yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat sore Balanestara Paramon.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya, teman-teman.
1: Sedap malam.
0: Bunga sedap malam. Oke.
1: Okay. Dulu buat bayar ya. Nilai patang umpul, selamat ulang tahun dan banyak mahal.
0: Iya. Enggak jadi datang, Om.
1: Enggak, betul tadi tak balas mama ya, mah. PA sama ayah menurut. Hadir.
0: Oh, alah.
1: Ya, WA. Udah balas sudah.
0: Iya. Ya udah.
1: Ayo dah. Heeh. Pada ngumpul sama ibu. Tempak lah ya.
0: Iya. Semua. Amin.
1: Buat Pak Ketu. Tika Leoni ya.
0: Mami Tika Leoni Kalimantan Tengah.
1: Asli Wong Tegal kota asli ini. Ya, lanjut ya.
0: Mister Gotrok. Mbak Wikan Danu.
1: Wikan Danu, Mbak Bambang. Maneng.
0: Bambang Mama Neng.
1: Ibu Rini sama Pak Budiono.
0: Iya, Kang Amrul. Kang Akil, Bunda Septi.
1: Bunda Septi, menolong Bu Alemu.
0: Iya, Pak Alemu, Ibu Daroja. Ya. Pak Atomai.
1: Sama ini, Mbak.
0: Pak Atos sama Mai.
1: Lanjut.
0: Yuatri.
1: Apa, Mbak?
0: Yuatri. Teteh Agustin.
1: Langsung aja, Marusari. Lanjut. Buang mandor, Bu Mandor ya. Bu Mintel, Kang Mari juga. Maria juga Diansa ya. Malah di Kang Manso, udah satu Purubowo. Ini pada merapat, monggo silakan di
0: Ibu
1: M. Sakra ya.
0: Muslim M. Sakra, boleh. Siapa saja.
1: Well, Baliku ya. Di Pasar Langun ke timur sedikit. Jembatan ya, Pak Rangasman. Di merapat situ, lain nggak bisa hadir.
0: Oke.
1: Panasnya bisa polmen
0: banget. Ini kan udah nggak panas, Om.
1: Lanjut. Tas Nuri.
0: Iya.
1: Lanjut. Oh, ini nggak sabut, Tom.
0: Nji.
1: Ngotor kotor lagi. Gue ya.
0: Oke.
1: Mutar sama Om Manot.
0: Iya.
1: Terus, wow.
0: Siapa lagi?
1: Giratu. Mereganis. Sing duwe mangkret Mama Gina.
0: Mama Alisa.
1: Siapa?
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa Kang Agus ya.
0: Iya, Mbak Am Kembang Pang.
1: Terus gue Mbak Nia wong ireng juga ya. Lanjut Mamano maju menis nololo ya. Ang Ija kawasan di Mokape ya. Lanjut Tutup Raju besar ya. Mas Awang. Dekat rumah Biba ya.
0: Iya.
1: Lanjut Maning Bu Ida Pansu dan apa
0: Nji
1: Manet. Ya Manet. Nono.
0: Iya. Oke.
1: Eka aja saya kalonjong ya. Mas Erwin juga. Nyemek-nyemek ya.
0: Nyemek-nyemek.
1: Hari-hari bagus banget kawasan Cirebon Cafe.
0: Oke.
1: Anjing gondrong angkat buat emang anjing panggung semua terus semua pindah kalingi
0: tahu
1: jajar ya
0: iya
1: terus uang satu kan doko upo happy iya terus sebelum harus tetap gusti nah tidak barangkali ini ada HP komplit tinggal make doang tuh tinggal make wis pokoknya.
0: Oh iya, ada Bapak ada yang butuh HP silakan ke Bapak HM.
1: Kartunya namanya Bapak
0: HP buat online. Burini Pak Pramudiono.
1: Oh iya Burini.
0: Bu Bei, cara kayak kowe Pak.
1: Bimen, Mbak.
0: Bu Bei.
1: Bayangin Bapak uang.
0: Ayake Bapak uang Burini. Burini itu bos online Burini.
1: sebenarnya itu balian wong ke zamannya wong kenal gara wong kenyo sekunalan.
0: Iya lagu ya om ya. Iya sampai mangkene ya.
1: Kenter-kenter bapak wong keturan.
0: Iya.
1: Esi pun bapak wong keturan.
0: Esi waras bergas oke om.
1: Oke, apa ini? Cara kafe ya mbak ya?
0: Oke.
1: Sunset, ini lagunya apa ya?
0: Lagunya Bunga Sedap Malam.
1: Orang salah betul. Buat mbak ya, semua keluarga semua salah lalu ya mbak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Papa HM yang ada di kosan Keturen ya. Lagunya ditunggu saja ya Pak ya. Di belakangnya Papa HM. Oh iya tadi Mas Erwin, mohon maaf ya untuk Lady Elvisa yang Cahaya Hidupku tidak bisa diplay, suaranya gak ada ya. Jadi saya gantikan yang Lady Elvisa. Di balik cahaya ada dia ya. Spesial hadir buat Mas Erwin yang ada di Brebes, Brebes Selatan ya, bersama dengan Mbak Eka Tonjongnya. Di belakangnya Papa HM disapa kembali di 477. Halo selamat sore Balan Estara Paramon.
2: Iya sepanjang hari.
0: Iya. Akang ngil.
2: Ya kan yang
0: ini. Iya Kang. Aduh, bare-bare niki dinekep semlebu ya Kang ya. Oke. Sampai bener apa ora perlu jasa kraju?
2: Harus mau aku pas ngirim barang.
0: Iya, dasare. Dasare jasa kraju nge mukir ya ceritane gengsi. Gengsian casak deh ya. Lah gue nang casak kapan sake akil pan gedana nonton ya.
2: Pandeleng
0: kan. Lah iya wong casak masa kalah karo casak ya. Casak we pandeleng saingan nih dang. Casak dan pandeleng karnaval kan pandeleng saingan nih penonton saingan nih. Ya kan ogo-ogo. Iya kan ogo-ogo ya. Ogo-ogo. Ogo-ogo. Ora sing geol-geol ngenong. Iya kan biasanya ada pasukan geol-geolnya ibu-ibu ya cantik. Papa HM kekil, Papa HM kil. Ya.
2: Ya Miki.
0: Ji.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Terus.
0: Tete Agustin, Tete Agustin.
2: Ya Tete Agustin. Terus.
0: Ya.
2: Terus buat Gotrok.
0: Gotrok.
2: Pak Bagio.
0: Bagio. Mbak Wikandanu.
2: Mbak Wikandanu. Oh, Ami Bakar Madu.
0: Ami ya, Bakar ya. Madu. Sing lagi bakar-bakaran Ami. Bakar-bakaran iwak. Oke.
2: Terus Miki sing.
0: Coba.
2: Kawin.
0: Siapa? Oh, Mas Erwin, Mas Erwin sama Eka, ya. Iya ya, iya ya. Oh
2: kawin.
0: Iya, ding, sejak menikawin ya, Eka iya, sama Erwin.
2: Lanjut maningku, Mbak Ila.
0: Ji.
2: Ila Tower.
0: Oke.
2: Terus do.
0: Yuwatri.
2: Yuwatri. Sing nang Kalimantan apa ya?
0: Mistika Leoni.
2: Mistika Leoni.
0: Bude Era Fana, Jalan Serayu.
2: Nah,
0: iya, lagunya apa nih?
2: Nyobain lagu Bae Manila.
0: Sekali wingi. Iya, wingi. Siapa?
2: Sing perkawinan Manila.
0: Oh, perkawinan iya, Jang. Nah, oke.
2: Okay.
0: Mumpung Ami bakar lagi bakar-bakaran Ami.
2: Jadi banyak
0: lagu gue. Lagu nyong nanti ya kemeter langsung. Oke, oke, oke. Lagune Ami nemen yakin ya. Lagune Ami nemen sing yakin. Oke.
2: Kok apa bebe ya?
0: Ji. Iya, iya, iya.
2: Ya, semangat
0: ya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting. Jos. Terima kasih ada Kang Akil di Pesarian bersama dengan keluarga tercinta ya. Lagunya nanti ada perkawinan Jang Karim Dani Imas ya. Ya, Ami bakar madu. Jangan lupa dimonitor ya. Lagunya asik gay boy. Lagu sing Kang Akil ya. Satu penelpon lagi ya. Iya. Baru dua tadi ya. Satu penelpon lagi di belakangnya Kang Akil. Halo selamat sore Balan Estara Paramon. Halo. Halo. Saya salah mencet apa ya? Halo. Ya Allah ngos-ngosan. Idile. Ini kue pedes pan malam sambel apa? Sangkin Miki megap-megap tapi roti angkat-angkat.
2: Iya.
0: Iya, ini Kang.
2: Baik.
0: Baik Kang. Mm-mm. Anda dari mana saja? Kenapa baru muncul, Kang? Iya, Kang. Casok racem kan dicak mami orang gelem ya, carane orang mampu mangan mie ayam.

0: Kluludin mie. Ya. Mie ayam luntur dewek bi sampai ora gelem ya. Apa? Laku. Apa maning kon mangan kangkung? Aduh, jasak. Lagunya apa nih, Kang Dolly?
1: Kayak mien apa sih?
0: Apa?
1: Kayak lagu mien apa
0: gitu? Lagu mien. Apa? Lu senang kayak Bang Al, kayak gue aja.
1: Angin malam
0: ya. Oh, angin malam. Mus angin malam terakhir.
1: Iya, terakhir ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, Kabe boy.
0: Undangannya berarti tetap oleh jatah ya.
1: Iya.
0: Orang tak bawa tetap datang nong. Kayak limahan.
1: Iya, langsung pamit.
0: Oke, okay. Ku tunggu jandamu mie ayam. Jadi janda ya mie ayam. Apa bus mie ayam?
1: Wong irenge nang kana guys.
0: Oh, apa ya? Emang datang ya hari ini ya?
1: Datang kayaknya.
0: So, ya. Nia, wong irenge datang. Lah. Nyoman dekat dong kayak. Pan ngelodot paniliki kayak apa wong ireng?
1: Baru wong ireng kata kayak ngomong nomor sini lagi
0: wong. Ola ora, mani ora oli duduna Mbak Yos. Iya, mah dudunanya maring riak, orang kang babur tapi orang duduna maring Mbak Yos. Dumpetna sekam Mbak Yos.
1: Oh duduna kau weh, jawatin
0: kok. Orang duduna maring Mbak Yos yakin, pesannya sih mania lah.
1: Suruh
0: pulak
1: balik ya
0: ucapan.
1: Ya wes,
0: oke.
1: Ya wes,
0: yuk. Ayo,
1: ya, bicara ngembang ya.
0: Oke, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding.
1: Yes.
0: Terima kasih ada Kang Dolly yang ada di kesan dampak. Lagunya ditunggu saja ya. Untuk Anda Balanes Sarta Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamavi mata ini berkhasiat untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, mata katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 ya. Dan untuk Anda Balanes Suara Paramon, jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Habudop adalah suplemen herbal tradisional yang mengandung ekstrak Habatus sauda atau jintan hitam, minyak zaitun dan juga bahan-bahan herbal pilihan yang dapat dikonsumsi untuk memelihara daya tahan tubuh. Habudop dapat membantu menurunkan dan menormalkan tekanan darah, kadar kolesterol tinggi, dapat membantu menurunkan tekanan darah tentunya ya, tadi sudah saya sebut, dan dapat membantu Anda yang saat ini sedang mengalami hipertensi ya, membantu menstabilkan kadar gula darah bagi para penderita diabetes, kemudian dapat membantu meredakan gejala asma dan juga alergi, serta dapat membantu meringankan berbagai keluhan penyakit ringan maupun kronis ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Bunga Sedap Malam Isugianto saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa Haim yang ada di kesan Keturen. Setelah ini nanti ada perkawinan Jang Karim dan Nyi Imas ya. Lagu Nekang Akil spesial Go Ami Bakar Madu.

Ujang Karim dan Nyimas sudah gemetar. Hati gak sabar ingin cepat masuk kamar. Perasaan Jang Karim dan Nyimas gak dihitung.

pengantin yang katanya salin, padahal

0: Cukup sekian persembahan dari kami. Salam manis di Sumbang dan Wampung Repot. Selamat malam, sampai jumpa lagi dan terima kasih atas perhatian Anda semua. Dadah.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tri, alamat Dukuh Ndoro Gunung, RT 6 RW 3. Saya mempunyai sakit diabetes, kodan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habutop. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habutop. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Startup Aroman FM Tegal. Ada almarhum Ruri Marantika ya. Angin Malam sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli. Ya. Perkawinan Jang Karim dan Nyimas Tulus Sumbang juga sudah saya hadirkan buat Kang Akil. Abi Bakar Madu langsung numul, aku hadir. Aduh, ya sudah, terima kasih untuk Anda balon suara para yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada selamat sore Mbak Yos, Mami Tika Leoni, request lagu dong. Like Your Writing dari Richard Marx sudah dihadirkan ya. Salam terus buat Taksu, buat Papi, buat Bobo Ciang, buat nah, anak wedok, hati-hati di jalan pulang dari luar kota, dan buat menantuku Mas Pri, sukses selalu ya. Buat Mbak Yus, matur nuwun. Dari Mami Tika Leoni yang ada di Kesan Kalimantan Tengah. Di belakangnya ada Bunda Septi juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Am yang ada di Kosan Kembang Pang. Oh, kirim foto waktu kondangan di Mbak Am ya. Oh iya, apik sih. Mbak Am kayak manten yang tengah-tengah ya. Seragamnya bisa kompak warnanya abang kabeh. Cihiwi. Oke, Mbak Am, terima kasih ya untuk kiriman fotonya. Salamnya buat Mama Bibin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, buat Mama Nadia, ada Mama Lani lagi. Terus buat Mbak Nunung, ada Jasak Raju, Papa HM, ada Umi Habibah, terus ada Kang Tol Arobi, Kang Jenal Jahit, ada Afurkon, buat Mas Fiter, ada Bunda Sal, Mama Silni, dan buat semuanya saja. Lagunya ikut aja Mbak Yos. Mbak WA maring nomor aku tulipin, aku duwe nomor Mbak Yos. Wingi panjaluk lalen. Oh ya wis, nanti ya Mbak Am ya. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, Mama Regani, selamat sore. Jasak Rajum juga, assalamualaikum. Ini ceritanya Mikora, salam-salam akhirnya lewat WhatsApp ya, Sat. Dari Jasak Rajum kirim salamnya buat Ibu Rini, Pak Pramudiono, Mama Hari, Bapak Nehari, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Kang Doli, ada Mbak Nia, ada Mama Nadia, ada Mama Lani, buat Kang Parijo, Teta Agustin, ada Mami Tika Leoni, buat Bunda Bude Eravana, Bu Santo Yong Tahu, Bunda Septi, Mbak Mudika Zen, ada Mama Zero, Mama Zirah ya, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Tohal Arrobi, ada Kang Jenal Jahit, ada Kang Amrul, Bapaknya Uya, Mamanya Uya, spesial buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu, juga buat Trio Blesek, semoga sehat selalu. Oke, lagunya sudah dihadirkan ya, Saknya. Di belakangnya Jasak Rajum ada Kang Akil. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir ya. Sudah online juga tadi ya. Ada Mas Nuha bersama dengan Yuwatri ya. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Yuwatri, Yuwatri, Yuwatri. Ada Teta Agustin bersama Teta Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Juga selamat sore ya, sing seneng nemen dang jasak mlebu ya, langsung jingkrak-jingkrak. Nang dhuwur kasur, jot-jotan. Di belakangnya ada Agustin, ada assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mbak Isan Darista. Amrul di Purba sana hadir Sabtu akhir pekan, request lagunya Jamal Mirda, Cinta Anak Kampung, gak ada ya, gak ada di playlist ya. Kalau enggak Jamilah ada, yaudah nanti Jamilah aja ya. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Salam celaknya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, ada Jasak Lajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajra, ada Abah Saharul, ada Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, buat semua kru dan balan setara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan. Spesial buat Mak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Oh iya, tadi Mas salam kenal Mas Erwin dari Kang Amrul ya, pas lagi online. Anak Kang Jasak, Mbak Yos Kang Jasak, orang pinter makan mie. Orang kuadrik luluden. Kayak gue suaranya terus sendat-sendat dang mak mie ayam ya. Tapi dang mak rine iwak gitu kok. Dan dengan bakar-bakaran iwak asli ini seneng Jasak ya. Dagingnya orang bisa maem tapi rine doyen. Ya sang Mama Alisa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Ayu Ayi di Bengle juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Wikan Dianu juga. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos. Lagunya Elmira yang terlalu rindu sudah dihadirkan dari di awal ya. Makasih banyak lagi tugas. Sehat dan sukses bahagia selalu bersama dengan keluarga. Di belakangnya Mbak Wikan Dianu, Purini Pak Pramudiono juga, Sugeng Sonten, Mister Gotrok di kawasan Pemalang juga selamat sore. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Piol Dolop, Mbak Yos, Ayu, Ayu melong melong kayak pilak, kayak corok. Salam Dede Gani. Salamnya buat Dede Gani, ada Moklani, ada Bude Mut, ada Ayu Poso, Baca Sakrajum dan Bu Suhada, ada Ajojo, ada Kang Doli, ada Kang Pi, ada Teta Agustin, ada Mama Ari buat Maping, Nyiratu, Maneng, Mbak Feby Belpas, ada Kang Albar, ada Mas Fitter, ada Om Kasnuri buat Ami Bakar Madu Umi Lela, ada Utininya, ada Wong Ireng, ada Kang Jenal Jahit, ada Wartim dan buat semua Balanesta Arapa Ramon. Buat Mayu Semeloke, semoga sehat dan bahagia selalu cantik nji. Di belakangnya Kang Piol, ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Kang Akil, Abah AM, Ami Bakar Madu, ada Jasak Rajem, ada Uwer, ada Kang Parjo, ada Kang Doli, ada Mama Lani, buat Teta Agustin dan buat semua Balanesta Arapa Ramon FM ya. Kemudian primeke Kang Piol.
1: Lah paling dong ngecepon orang keduman maning. Apa maksudnya? Pripen Mbak Yos.
0: Ini suara pripen, pripen, ini suara pripen, pripen. Oh rasa pripen, pripen. Sampai malam hari ini
1: Gagal
0: maning son. Iya semana parah nih kayak si Mama Iqbal lagi ulang tahun kayak ya. Anak ngembar juana apa kayak anak bela nih. Bela apa bela ya. Lagi pada kumpul ke Mama Iqbal ulang tahun Kang Pi, parah nih Kang Pi di mie ayam cakra ya, lagi pada rahatan ya. Kemudian di belakangnya Kang Pi singkapiran terus sebaliknya telat ya. Iya wes ada apa apa sebenarnya kerjanya duduk ya. Makanane kok duman yo saka uriden yo ora masalah ya. Sebening krungu secuil Bapak. Assalamualaikum ya Yos, absen dari Kang Najib Jog Debong kulon kanggo Mbak Yos sehat selalu amin. Terima kasih. Mbak Adun mie ayam ceker yang ada di kawasan Werkudoro ya. Juga selamat sore hadir Mbak Yos kri-krinan. Ide hadir bisa kri-krinan. Mbak Adun mie ayam ceker dia bersama dengan anak putrinya. Selamat sore ya, laris manis untuk usaha mie ayamnya juga ya. Kemudian Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lala juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Siti Bengle juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Bude Erovana, mau lagunya Senandung Rindu ya, dari Gadi. Salamnya buat semua Balanesta Suara Paramon. Oke okay. Oke lah kalau begitu. SKPP ya. Ya dan saya hadirkan dulu nih menu permintaan dari Kang Amrul. Jamila, Jampira, Sak, Jampira, Balanesta Arapa Ramon, Jamila kurang seksi. Yuk Kang Amrul. Dari miliknya Jamal Mirdad hadir. Ada Jamila spesial buat Kang Amrul yang ada di kosan Purba sana. Doi. C. Loro. Tiga.

Ya, sandal satu teman pop nostalgia sudah saya hadirkan dari miliknya Jamal Mirdad. Ada Jamila kurang seksi ya. Hadir spesial buat memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kawasan Purbasana. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini. Harinya hari Sabtu akhir pekan di 29 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arvan Satria menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Dan yang terakhir ada Senandung Rindu. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Bude Eravana yang ada di kawasan Jalan Serayu Miasem ya. Dan besok ketemu lagi sama Isa Andarista tentunya dari jam 11 siang sampai di jam 4 sore ya. 101.5 Sahara Paraman FM Degel. Yos Andarista pamit undur dari Lanosta, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Tiba-tiba memang bagus, pas sama selera aku.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Ish, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
2: Jaluk, kek. Beli kerek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdutnya Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu di tanggal 29 Agustus tahun 2026, Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal. Seperti biasa, dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore, Arvan hadir untuk temani Balin Setara Paramon di lagu-lagu spesial penyanyi wanita ya. Penyanyinya, bukan penyiarnya ya. Jadi di garis bawahi, penyanyinya. Oke, dan yang di request lagu, oke, yang di request hanya boleh penyanyi wanita ya. Kalau duet nanti dulu aja, nanti malam bisa ya. Oke, baik. Yang mau gabung sama Arvan seperti biasa bisa manfaatkan SMS atau WhatsApp ke 085293199588 atau juga telepon nanti di 61454777. Dan yang mau ngedapetin produk dari PT Denatur, silakan bisa datang ke agen-agen atau juga apotek terdekat di rumahnya Balin Setara Paramon ya. Pokoknya apotek apa aja deh ya, silakan datengin yang paling dekat gitu ya. Kalau misalnya Mas Arvan di apotek dekat rumah saya kok nggak ada ya Mas Arvan, suruh menghubungi Setara Paramon FM Tegal ya. Nanti kita kerja sama. Gitu ya. Kalau yang mau kesini gimana Mas Arvan, bisa nggak ngedapetin produknya? Bisa. Silakan bisa datang aja ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal. Gitu ya Balin Setara Paramon. Dan lagu Patlina sudah hadir dari Bunda Rita Sugiarto dengan Semakin Sayang Semakin Kejam gitu ya. Ya kalau sayang sama seseorang jangan 100% ya. Kalau misal mereka meninggalkan kita tanpa sebab gitu ya, atau karena sebab tertentu, kita itu gak terlalu sakit dan kita itu gak terlalu tersakiti sangat mendalam gitu ya. Prosentasenya boleh di 50% aja ya. 50% mencintai diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia jangan digandungkan sama pasangan. Contoh misal kita menikah supaya kita bahagia, itu tujuan yang keliru gitu ya. Seharusnya sebelum menikah kita bahagia dan setelah menikah kita tambah bahagia gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mencari pasangan hanya untuk membuat kita itu bahagia, itu sangat rentan membuat kita itu jadi patah hati kalau misal ada sesuatu yang hilang dari kehidupan kita. Gitu ya. Jangan lupa punya uang sendiri gitu ya. Itu yang lebih penting gitu. Kalau laki-laki meninggalkan perempuan gitu ya, dan perempuan itu meninggalkan perempuan itu memiliki uang yang banyak gitu ya, nggak usah takut sama laki-laki yang meninggalkan kita ya. Jadi silakan mencari uang yang banyak ya, jangan wanita itu nggak punya duit. Nanti kalau laki-lakinya pergi sama perempuan lain kita jadi nangis ya. Oke, lu duit sing akeh ya. Wong wadon ki lu dosing akeh ya. Aja ngandelno wong lanang tok ya. Iya gedine kok wong wadon enak kok ya. Oke, Balin Setara Paramon ya. Yang jelas selamat sore, apa kabar yang hari ini sedang berulang tahun. Siapa Mas Arvan? Ada Mama Ikmah ya. Rotinya udah Arvan terima ya. Terima kasih, semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki, dan semakin menggemaskan ya, biar Arvan toel-toel.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. Saya mau berbagi pengalaman tentang keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop, bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal, Dangdutesa Porete, dan selamat sore, apa kabar untuk Anda balik setara para Mon yang ini apa ini? Oh, tunjangan hari raya. Terus satunya apa? Sampah. Oh iya, wes. Aduh, keri ya. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Boleh ya, Arvan buka kesempatannya. Ada siapa di sana? Halo, selamat sore setara Paramon.
1: Selamat sore Paramon di Batang Duta Sapo.
0: Iya, betul sekali. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Iyo. Mas Erwin ge paling ya. Iya. Apa? Iya, alhamdulillah Mas Erwin sehat. Mas Erwin gimana kabarnya Mas Erwin? Oke. Yuk. Iya, heeh. Iya, Mbak Yu sudah balik. Heeh. Iya, ambil satu, Mbak. Itu nanti sama Mbak Ria ya. Oke, Mas Erwin.
1: Orang
0: tuh agak kebagian, Mama Ikmah. Ngene kur penyeretok ya. Iya, di gua
1: bayar
0: sih. Itu bayar sih kan namanya.
1: Bayar
0: sih kan. Itu katanya orang sekarang bagian. Astagfirullah, gue ya. Gue Manurul ya.
1: Ya Manurul.
0: Mama Ikmah, makasih Mama Ikmah gue ya.

0: apa Mas Erwin?
1: Biarkan orang bicara.
0: Biarkan orang bicara, bagus ya, aja peduli mau ngomong apa ya. Yowis, oke Mas Erwin, man nyanyi ya Allah. Salam-salam kan gue siapa Mas Erwin? Iya nyong be kayak gue ya, gue sing buri. Nyong nyanyi kayak gue bae sih soalnya ya. Mengko kalem sabar ya. Yowis, buat siapa Mas Erwin? Yuhu. Oke, terus yuhu.
1: Yuk.
0: Oke, siap. Oke. Iya, oke. Oke, terus. Siapa lagi ya? Mas Erwin, baik ya, Mas Erwin. Terus semuanya aja. Siap, oke Mas Erwin. Salam spesial buat siapa Mas Erwin?
1: Salam sayang, salam kangen, salam rindu aja
0: sih. Oke Mas Erwin. Siap Mas Erwin. Oke.
1: Mudah-mudahan
0: Amin. Makasih Mas Erwin, salamnya Mama Renggani. Selamat sore Mama Renggani. Iya, oke. Amin. Iya, wes oke. Oke, siap. Oke. Yuhu, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Erwin yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Sebentar ya, ada tamu di depan, Arfan coba temuin dulu. Sebentar ya. Oke. Coba nanti. Oke. Sementara lagunya Mas Erwin, Arfan hadirkan dulu ya. Ada tamu di depan. Jangan kemana-mana, tetap dengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Dangdute Saporete. Dan halo, selamat sore, apa kabar buat Mas Erwin? Sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Biarkan orang bicara, biarkan saja lah ya. Orang mau bicara apapun tentang kita, ya udah ya, biarinlah ya, karena PKL lah ya gue.

0: Baik, yang mau hubung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Yang Dute
0: Selamat sore Mbak Eka.
1: Sehat,
0: alhamdulillah Mbak Eka sehat. Mbak Eka, Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka?
1: Baik.
0: Niki Mas lalu. Erwin, saya kira Mbak Eka. Komplit ya.
1: Goya
0: punya siapa Mbak Eka?
1: Rita Sugiarto
0: Goya.
1: Iya, salam buat Kang Ibu.
0: Buat siapa? Yuhu.
1: War.
0: Iya. Oke. Yuhu. Oke.
1: Mama Rini
0: terus.
1: Triwatri.
0: Bagus baik terus. Iya. Siapa lagi? Oke. Oke. Oke. Terus.
1: Siapa lagi?
0: Oke. Okay.
1: Ya.

0: Cidandong ya.
1: You teh Cidandong.
0: Iya.
1: Oke.
0: Empat sekawan ya.
1: Empat sekawan.
0: Ya,
1: you.
0: Sama umbul-umbulnya ya.
1: Oke, terus ya, siapa dua, lagi?
0: Tiga janda ya.
1: Tiga janda.
0: Wartiam, selamat sore Wartiam.
1: Si siapa Boy, Mbak Eka?
0: Yang
1: bu gue. Oh, yang bu gue. Selamat sore Mbak Eka, Mama Anjeli, selamat sore.
0: Oh, Mama Anjeli, selamat sore
1: Mama. Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa. Cukup terus sekali. Mbak Mutrika Zen, selamat ya, sore Yu. Ya, oke. Oke, Mbak Eka siap.
0: Ya,
1: buat. Oke, Yu.
0: Baspara. Baspara
1: kan
0: selalu ya.
1: Yu. Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, di belakangnya Mbak Eka silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Sore Mas Arvan.
1: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat. Iya, blebek epor ya, nyong meri yang kayak gini.
2: Ya.
1: Kayak nyong, aduh, dong pan lunga-lunga ya mesti flu nyong ya.
2: Iya,
1: oh, oh. Iya, lagunya apa, Mama?
2: Memandangmu.
1: Memandangmu bisa, bisa.
2: Iya,
1: siapa man? Iya, terima kasih, Mama. Amin. Amin. Iya, Mbak Eka betul. Mau Ana Mas Erwin.
2: Mas Erwin ya Mbak Eka.
1: Iya betul.
2: Mas Erwin.
1: Oh, oh. Iya. Oke, siap. Terus. Oh, oh. Yuk. Mama Ayi, selamat sore Mama Ayi Bengle.
2: Oh.
1: Mama Alisa, Mas Arvan lagi meriang merindukan kasih sayang. Oh,
2: nyong menakayongi orang pernah merindukan.
1: Iya, nyong merindukannya duit, Mama Alisa. Iya, Mama Alisa, nyong merindukannya duit, Mama Alisa. Halo, selamat sore Bunda Septi. Oke, Bunda Septi selamat sore. Oh, terus. Iya, terus sama maning.
2: Oh,
1: iya, pas kawan.
2: Oh,
1: oke. Yuk, oke. Oke. Yuk, oke. Yuk, Ana Om belanja ya wes mana dilayani. Dilayani di sit. Iya wes oke Mama Lani siap. Yuk sama-sama jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, belakangnya Mama Lani silakan di 6145477. Halo selamat. Oh, coba 6145477 bisa digunakan. Halo selamat sore Setara Paramon.
3: Sore,
1: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
3: Sore, Mas.
1: Oh iya, Kang Doli. Oke, apa kabar Kang Doli?
3: Kabar baik.
1: Kayang suwe nemen. Iya, suwe nemen ora tau krungu suarane Kang Doli mari dibasi, Kang.
3: Ana bae.
1: Ana bae, gen ora tau masuk ning acarane nyong.
3: Lah
1: acara
3: karokenan terus.
1: Ya gian ora
3: karokenan.
1: Iya gi kan ora karokenan terus tung bengi kan nyong ora karokenan no Kang Doli.
3: Bengi karokenan terus.
1: Ora jam 10 sampai jam 12 kan ora karokenan Kang Doli. Senin. Iya Senin sampai. Oh garingan ngantuk. Oke Kang Doli sih aja Kang Doli ya. Oke alhamdulillah. Ini Kang Doli mau request lagunya apa dulu nih?
3: Lagu nih terbelenggu.
1: Dekennya siapa? Oh terbelenggu. Ana Rana Rani, Ana Iyet Busta. Oh Rana Rani tok sih.
3: Ya Rana Rani kenapa?
1: Oh iya wis oke.
3: Okay. Ya.
1: Yuhu.

0: Guys,
1: Oke, terus.
0: Abah Sahrul,
1: ya. Semuanya saja. Oke, spesialnya buat siapa? Oke, terima kasih. Oke, siap. Yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Dan karo tarlingan ya Mas Arfan lagune.
1: Iya ya Mama Alisa ya. Dengbeng nyong siaran lo Kang Duli Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Itu nyong siaran bengi ya. Yo wes, oke. Terima kasih yang udah bergabung sama Arfan, ada Mas Erwin, ada Mbak Eka Tonjong, ada juga Mama Lani dan juga ada Kang Duli ya. Baik. Jangan kemana-mana, yang udah request lagu melalui SMS atau WhatsApp ditunggu aja ya. Kalau misalnya nanti waktunya nyampe, Arfan bakalan puterin satu persatu. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramount FM Tegal.
3: Stara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan. Silakan Pak, dengan Bapak siapa?
1: Bapak Roni dari Selerok. Cuman sekarang di kawasan Serayu.
0: Oh, iya. Bapak Roni dari Serayu ya?
1: Iya, dari Serayu.
0: Ini datang ke studio, ada keperluan apa Pak?
1: Ini ada keperluan di Habutop.
0: Punya keluhan apa Pak sebelumnya?
1: Keluhannya gula sampai 600. Iya, 600. Terus kemarin periksa udah mulai turun sih, alhamdulillah. Habutop memang benar-benar top.
0: Berarti jenengan berarti memang konsumsi Habutop. Habis berapa botol?
1: Berarti ini satu ini berarti tiga botol.
0: Habis 3 botol udah merasakan khasiatnya.
1: Khasiatnya udah merasakan sendiri. Alhamdulillah.
0: Berarti konsumsinya gimana Pak?
1: Konsumsinya pagi 2, siang 2, malam 2.
0: 3 kali sehari 2 kapsul. Terus sekarang secara perlahan punya apa efek baiknya sudah dirasa.
1: Sudah dirasa sendiri.
0: Oke. Ngomong-ngomong usianya berapa Pak?
2: 57.
0: 57. Iya. Tapi kelihatannya kayak masih
2: 67.
0: Muda.
2: Lahir 67 sih.
0: Oh, 57 benar.
2: Iya, 57.
0: Iya, mudah-mudahan dengan konsumsi Habutop terus-menerus, maksudnya kesehatan bisa terjaga, bahkan bisa sehat kembali ya, Pak ya.
1: Amin. Habutop, ramuan Arab yang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Agak spesial masih bersama El Corona menemani sore kita malam hari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Diva Dangdu.
6: Baik, 101,5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete, dan selamat sore.

Ujo, Jasak Rajum, Bapak HM, Umi Habibah, Umi Laila, dan juga buat Mama Lani, Mama Kiwi, Mama Nadia, Mas Peter, Jenal Jai, dan spesialnya buat Mama Ikma. Semoga panjang umur, mudah rezekinya, lagunya Hayalan Masa Lalu. Udah ya Mbak Am ya. Terus, halo selamat sore, apa kabar Mama Anjeli? Selamat sore, ada Mama Ayi di kawasan Bengle. Hadir Mas Arfan, lagunya Mas Kamelia. Ini Arfan bingung nih, Mama Ayi nih, Kamelia maksudnya apa ya? Arfan tadi munculinnya itu Kamelia Malik yang Segudang Rindu. Soalnya gak ada penyanyinya sih ya. Ini Kamelia judulnya atau penyanyinya gitu ya. Jadi kalau misalnya request lagu, minta tolong dikasih judul sama penyanyinya siapa gitu ya. Oke, okay. Terima kasih buat semua sedulur UKB Balai Setara Paramonem Tegal. Semuanya aja buat Mas Arfan, terima kasih sama-sama. Lalu selamat sore, apa kabar Bunda Septi, monitor Mas Arfan. Assalamualaikum Mas Arfan, requestnya dong di Sun Sing Suwe. Oke, okay. Di Sun Sing Suwe. Di Sun Sing Suwe. Oh, nyaluke ya. Iya, nyongnya gelem sih. Di Sun Sing Suwe, di Pimin sih tulisannya. Oke, oke, wes di Sun Sing Suwe, di Sun. Oke, okay, ya. Ike Nurjana, Mas Arfan. Oh, dari Mama Alisa. Selamat sore Mama Alisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Mama Devira Dinis di kawasan Desa Pacul. Oh, salamnya buat semua Balai Lestara Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesialnya buat bapak yang lagi di pulau, orang jauh sekali ya Mbak Devira, Mama Devira ya. Terus apa kabar dari siapa ini? Mami Tika Leoni di kawasan Kalteng. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan, selamat sore. Request lagunya dong, Cukup Sekali, Ida Laila. Salam perdananya buat Mas Arfan. Saya pendatang baru, Mami Tika Leoni di kawasan Kalteng. Salamnya buat semuanya aja. Oke, terima kasih sama-sama. Dan di Sun. Oh, salah maning. Ya wes ya. Oke, baik, Arfan pamit dan mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit, nanti malam ketemu lagi jam 6 sampai dengan selesai gitu ya. Dan terima kasih juga nih tadi ya buat Mama Ikma, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, murah rezekinya, dan juga sehat selalu ya. Terima kasih juga tadi ya dari Bu Sri Miam Cakra. Oke, tadi mie ayamnya udah Arfan terima ya. Baik, Arfan pamit, Balai Setara Paramon, terima kasih atas segala kebersamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Allahu

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nekehi gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Hey, Arfan balik lagi di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu ya. Masih berbau-bau atau masih bernuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Yang jelas dari sekarang sampai nanti jam 10 malam, Arfan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Setara Paramon di malam minggu ini ya. Udah dibela-belain tuh ya, Arfan gak malam mingguan, Arfan gak kencan, Arfan gak ngapel ya. Oke, ngancani sampai NKB Balin Setara Paramon ya. Iya wes ya, masalah kencan angkos keri-kerinan lah ya. Si mendingan cari Balin Setara Paramon di situ lah ya. Protes-protes ya. Iya. Oke. Yang jelas ya, udah deh sabar nemen ya. Iya, sabar nemen, sibuk nemen sih ya. Oke, okay, seperti biasa di kesempatan malam hari ini, Setara Paramon suka-suka, Balin Setara Paramon bisa request lagu, boleh. Kirim salam juga boleh. Nyanyi juga boleh ya. Karaoke semuanya boleh ya. Mau dangdut, mau tarding, mau pop, mau indianan, mau tegalan gitu ya. Mau kosidahan, silakan ya. Tapi kalau request lagu, Arfan batasi untuk 3 kategori. Yang pertama dangdut, yang kedua pop, tarling, yang ketiga tegalan ya. Silakan, yang mau kesini bisa nggak Mas Arfan Bull deh. Silakan ya. Datang aja ke Jalan Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Apa sih ya minimal ya. nyung suarek sih ya, mikirkan namangan mie ayam gitu ya. Oke ya, dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

0: sih, Mbak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau matur-matur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: dijilin dulu. Apa ini? Barang kaplak kayak dia kelakuan
1: itu. Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kan juta apa? Duit-duit setan.
1: Duit-duit.
0: Nah, kamu yang kerja mana? Harus kaplak, Kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit.
2: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
4: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
4: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
3: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
3: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
4: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
3: Atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu, mudah-mudahan segala perubahan, keluhan penyakit akan menjadi...

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 Setara Paramon M Tegal Dangdute Saporete Jaluk Sangu ya. Iya seki bocah SD sangune pirasi ya. Anak sing 10.000, anak sing 20.000 ya. Ya Allah. Nyong kamien jaman nyong sekolah sangune pira ya, ora bisa bedakne ya. Sangune 100 perak ndek anda ya. Seki ora cukup ya. Ya Allah 10.000 boleh apa kayak gue kan. Makin larang ngarane ya. Jadi makin mangene sangune ya semakin akeh. Ayo gue. Iya, nyeluk duit ya. Iya, wes benar-benar. Oke, baik. Yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Boleh Setara Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga bisa karaokean bebas ya. Oke, yang penting jangan ini, jangan menghina orang lain gitu. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdut Saporete. Selamat malam Mas Arfan.
0: Selamat malam Mbak Eka.
1: Sehat ya, Mas?
0: Alhamdulillah Mbak Eka sehat, Mbak Eka sehat. Mbak Eka gimana sehat, kabarnya Mbak Eka, Mbak Eka?
1: Baik.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Ya. Oke, ini Mbak Eka mau nyanyi apa ini?
1: Pengen nyanyi Dewa, Mas.
0: Dewa sing apa Mbak Eka?
1: Dewane cinta gila.
0: Cinta gila.
1: Tapi nanti cewek ya Mas.
0: Cinta gila karo Mas ya. Erwin kayak gue. Oh, Mas Erwin lagi apa Mbak Eka?
1: Lagi sholat Mas.
0: Oh lagi sholat. Ya. Sholat isya ya jam semene ya.
1: Iya iya.
0: Oh 18.53 ya wis tadi wis lewat lah ya.
1: Iya iya lewat Mas.
0: Oke ya wis mending nyong orang ganggu pas adzan ya.
1: Iya orang ganggu orang.
0: Iya.
1: Ada kelalen tapi kue.
0: Iya. Iya wes kalem Mbak Eka kalem. Iya oke Mbak Eka oke.
1: Ya madam ya.
0: Madam Reganis.

0: buat cemerlang kopi tea,
1: Tanduri, okay.
0: Tanduri, terus buat apa lagi ya?
1: Siapa Mama lagi?
0: Ya Mama Frida, Mama Dea, terus buat Mama Kiwi juga ya.
1: Iya.
2: Maning-maning di puter, maning-maning di puter. Bagaimana seanda? Monas Ewi serupuk Monas Boy ganti serupuk Monas Ewi
3: nyora bosan orang Mas.
1: Ya ampun, Madam Renggani, selamat malam Madam Renggani.
3: Ya,
1: Madam.
3: Ya, cuma KPP ya, Mas.
1: Baik,
3: ya.
1: Siap.
3: Yang lagi streaming juga ya, selamat
1: streaming,
3: malam.
1: Streaming, selamat malam streaming. Yuk, betul.
3: Ya,
1: oke.
3: Okay.
1: Yuk,
3: selalu.
1: Oke.
3: Okay. Oh, oh. Ya, sampai jam 10 nanti
1: amin,
3: ya.
1: Amin, terima kasih.
3: Ya,
1: yuk, oke. Okay. Monas, Monas, Monas. Sama-sama. Dubla ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, dia pakai Monas Ewi serupuk Monas Boy ganti serupuk Monas Ewi.
1: Ya Allah, ya Allah. Ampunilah dosa hamba ya Allah. Baik, di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Selamat malam Mas Arban.
1: Sehat Umi.
4: Ayo bentar harus senang lembeng ya.
1: Iya. Ngodor nemen ya Mi ya. Ya Allah. Iya, apa Ki? Perawan desa. Iya, iya, iya. Iya, Mi ganti Mi. Iya, oke. Mama Tia kemana ya? Mama Tia kemana ya? Mama Tia ya.

0: Oke. Yuhu, siap Umi, Ami, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Iblak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Untuk Umi, Umi Lela sama Ami Bakar Madu, lagunya dibuat nanti jam 10 malam ya. Soalnya kalau lagu yang itu agak sedikit vulgar ya, jadi nanti Arfan takut gitu ya. Nanti Demi ya. Oke, kalau Arfan siaran malam. Oke, baik ya. Siap. Yang mau bergabung lagi bareng sama Arfan di kesempatan malam hari ini, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Malam juga.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali Kang Pi. Alhamdulillah sehat Kang Pi. Kang Pi gimana kabarnya Kang Pi? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Kang Pi mau nyanyi apa ini? Oh, kenapa Kang Pi?
1: Iya bisa nasib.
0: Oh, najib ya. Oh, iya.
1: Menembangnya kayak mas.
0: Apa
1: ya?
0: Tak
1: tega ya mas.
0: Tak tega.
1: Ya,
0: Sapa
1: no, apa ya?
0: Barata.
1: Si Cilemaning pun apa ya?
0: Karo kayuk.
1: No,
0: A N C, ya? Vino.
1: Vino.
0: Oh, Vino, ya wis, ya, oke. Okay. La la la.
1: Kan syukurmu ya syukuran juga sih.
0: Oh, kasyukuran.
1: Iya, mau masuk orang apa mau?
0: Iya.

0: beda.
1: Iya. Tapi ini punya Vino, Kang Pi. Ini punya Bang Haji Roma Irama ya?
2: Iya.
1: Oh, berarti selain Vino, Kang Pi.
2: Barata ya.
1: Iya. Itu yang punya Vino malah siapa itu tadi? Mukhtar apa ya?

0: Okey.
1: Ya,
0: you
1: Mas.
0: Sama-sama.
1: Ya, selalu ya, Mas.
0: Amin, terima kasih Kang Bi.
1: Ya, semoga Mama Lali ke roh Papa Winne. Jodoh ya, Mas ya.
0: Iya, amin wis amin ya.
1: Sudah mau kita terakhir ya, Mas.

0: Ya, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Katanya
0: betul, betul, betul, betul.
1: Makasih,
0: ya,
1: Mas.
0: Ya, sama-sama Kang Pigi. Amin, terima kasih. Dublak ding-ding. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Kang Piit yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Baik ya, Mas Selamat, Kang Selamat Priyadi di kawasan Yomani, selamat malam ya. Baik, 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
2: Malam juga.
0: Iya malam juga.
2: Dan itu saporete.
0: Oh iya.
2: Mas
0: ya.
2: Arvan saporete.
0: Oh, kasing dibahas sih Mas Oji.
2: Orang nanti diangel,
0: orang tahu krungu suaranya wis pirang bulan gak ya, nyong siaran orang tahu krungu suara.
2: Awet tahun baru.
0: Iya ya, wis pan ganti tahun maning ya Mas Oji ya.
2: Iya kan diharap juga ganti tahun maning. Iya.
0: Wis angle beda maning ya Mas Oji ya.
2: Iya. Nyong harap duet Mas Arvan.
0: Duet kira siapa Mas Oji?
2: Karo Mbak Atin ya.
0: Oh Mbak Atin pan nganggo 88.
2: Iya.
0: Oh, iya wis. Tiga kali kesempatan ya. Silakan, Mbak Atin.
2: Anu gabung nang kene.
0: Oh, gabung ning kono. Iya wis, iya iya. Oke, siap Mas Oji. Pan apa, Mas Oji?
2: Duit
0: apa?
2: Apa es kerinduan ya?
0: Kerinduan. Oke, wis siap ning kono.
2: Wis ya.
0: Wis ya. Halo Mbak Atin.
3: Halo Mas Arfan.
0: Oke Mbak Atin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya Mbak Atin ya.

0: Okay. You sama-sama, Mas Oji.
1: Ya, salam ya, Pala Nestar.
0: Oke, siap Mas Oji. Iya, sama
1: bandar kedua.
0: Oke. Terima kasih. Amin, amin, amin, amin.
1: Mas Arfan juga ya, tetap semangat ya Mas Arfan.
0: Siap Mas Oji.
1: Iya, juga ya, mau batin keluarga ya.
0: Oke, amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih, terus juga sekarang.
0: Iya, wis, oke.
1: Moga sehat selalu juga.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting.
1: Yo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Oji bareng sama Mbak Atin ya, yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Dan yang belum masuk silakan

0: Oke, halo selamat malam, apa kabar Bunda Siti? Terus ada Mas Sanadi kawasan Pesarean. Selamat Mas Arvan, ada Bunda Erafana ya. Oke Bun, nanti ya Bun ya. Oke, Arvan cari dulu lagunya, ditunggu aja Bunda Erafana. Baik, 6145477, halo selamat malam Setara Paramon.
1: Iya,
0: malam juga. Iya. Oh, perawan mana ini?
1: Perawan
0: Kalimantan.
1: Abang udah punya kabar
0: baru? Oh, baik-baik aja perawan.
1: Iya, abang kemana aja sih?
0: Aku dari sana aja perawan.
1: Aku cari-cari ke terminal nggak ada.
0: Oh, aku bukan di terminal perawan, aku di stasiun perawan.
1: Salah nyari dong.
0: Iya betul, harusnya telepon dulu dong ya.
1: Tapi dengar kabar abang punya idaman yang lain.
0: Oh iya dong ya, perawan ditungguin lama sih, jadi
1: katanya setiap
0: udah
1: idaman lain.
0: Setiap tikungan ada maksudnya.
1: Jadi lagunya wanita idaman lain.
0: Iya, karena nggak ada yang lain gitu ya.
1: Iya.
0: Perawan Sundi, selamat malam Perawan Sundi.
1: Iya, ada Perawan Miko juga.
0: Mama Frida. Oh, Mama Frida.
1: Oh.
0: Uyel Uyel. Ah, Uyel Uyel.
1: Iya.
0: Apanya yang di apanya yang di Uyel Uyel?
1: W-nya wanita, I-nya idaman, L-nya lain.
0: Oh, Uyel. Lanjut. Pemandunya di Uyel. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah.
1: Nyebut-nyebut nak idaman, L-nya lain.
2: Rawan Nasar ngisore Cemara kue.
3: Oh,
2: Kemonase wis rubuh, Kemonas bae ganti. Wis rubuh Kemonase mi.
3: Monas maning
0: ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya, jangan monas mulu ya.
3: Monas maning.
2: Perawan mengkerut, engkau mengkerut.
0: Oh, perawan mengkerut.
4: Emang ada perawan mengkerut. Gimana masih bertahan 100 miliar?
0: Aduh, 100 miliarnya gak bertahan.
4: Aduh.
0: Mas Arvan, aku geli denger suaranya Aalohis, kata Mama Frida selamat malam. Ucuk. Halo Mama Frida gitu ya.
4: Iya, namun izinnya
0: pedot. Perawan Aalohis, Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya selamat malam. Oke. Aalohis mengkeret ceri ini buah Yuning. Hai selamat malam.
4: Kemarau memangker pada
0: mengkeret ya ayah. Oke, apa nyanyi apa?
4: Will, wanita idaman lain dangdut.
0: Oh, wanita idaman lain.
4: Nyorak dari tadi.
0: Oh, wanita idaman lain. Oh, ada tuh ternyata.
4: Ada lah.
0: Sing nyanyi siapa gitu? Oh, Evita Mala. Enggak bisa be ya.
4: Kurang sing koplonya.
0: Oh, koplo.
4: Dikoploin lah.
0: Iya, ha.
4: Ayo perawan
0: desa, perawan desa, perawan desa.

0: bener 10.000 telu apa maning. Ibu Ayu Ninghai, selamat malam.
1: Oh Ninghai, obrol
0: 10.000 telu siapa ya?
1: Kiranya kita di Kebayong.
0: Nah, iya dikiranya kita cowok apaan 10.000 telu ya.
1: Madam Renyani sudah masuk belum?
0: Mudah-mudahan enggak bisa masuk lah.
1: Jangan dikasih pintu.
0: Iya, enggak mau lah. Aku kalau madam masuk enggak mau lah.
1: Juru masuknya lewat genteng.
0: Iya, aku enggak mau lah kalau madam masuk lah.
1: Masuknya lewat genteng aja.
0: Astagfirullah.
1: Perawan dulu kemana lari?
0: Perawan kemana ya? Oke. Siap. Baik. Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Alohis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, belakangnya Alohis, silakan Arvan masih buka yang mau gabung ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Sebentar, selamat malam kan
0: Setara Paramon. Oh, oke.

0: Minum Mama Ardi. Ya Allah. Minumnya yang banyak Mama Ardi ya. Biar gak dehidrasi. Oke, Mama Ardi gimana kabarnya Mama Ardi?
1: Kabarnya capek.
0: Capek ya. Iya wis. Oh, kas kondangan. Ya Allah. Iya, iya, iya, iya. Kondangan berkatnya lawe apa?
1: Itu pakai mie.
0: Oh, pakai mie. Iya. Sekarang musim ya pakai mie ya. Oh, iya, yang praktis gitu.
1: Iya.
0: Oh, jadi enggak usah masak. Ya wis. Oke. Okay. Mama Ardi mau nyanyi apa ini Mama Ardi?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Mama sehat, Mama. Oh, oh. Monase rubo, gante.
1: Rekaman dulu ya. Iya, itu waktu itu Amin ya, nyanyi mau sama Mama Ardi. Cinta tuh Monas katanya suruh ganti.
0: Oke, okay, siap. Apa? Patah arang.
1: Iya, tapi nada cewek ya.
0: Patah arang nada cewek.
1: Yang Lucky Lock apa ya?
0: Lucky Lock. Oh, sebentar. Tiang musik rom dangdut, rom kita, Teddy Yaman, RS, Tren, Zen, Adi. Lucky Lock.
1: Lucky Lock. Kalau enggak John Musik.
0: John Musik aja ya, coba ya.
1: Kalau enggak Studio Musik.
0: Oke, John Musik. Studio, oh ini nih.
1: Bantu ya Mas Hasan.
0: Oke, Mama Ardi. Oke.
1: Ada cewek loh.
0: Iya. Ini yang nada wanita benar.
1: Iya.

0: bukan dia apa sih? Aduh.
1: Gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa. Kan dia apa ini?
1: Ganti apa ya? Sebentar mas. Pokoknya tadi udah belajar. Kok tadi ngeblank ya? Itu deh. Apa ya?
0: Tumben Mama Ardi gak fokus, kata Bu Rini. Iya Mama.
1: Ya ngeblank Ma, Bunda Rini ya.
0: Iya Bu Rini. Andai Bu Rini. Andai punya siapa Mama?
1: Nur Halima
0: apa Riza Umami?
1: Nur Halima
0: ya. Sebentar.
1: Ngeblank.
0: Andai
1: itu Nur
0: Munasirubuh. Saya ada wanita mana? Nada wanita. Oh ini doang ya. Ya wes ini biasanya bagus nih.

0: Sama-sama Mama Ardi, baik. Halo Mama Anjeli, selamat malam Mama Ardi.
1: Mama Anjeli, selamat iya. malam.
0: Oke.
1: Alokis.
0: Oke. Yuk. Oke.

0: Madu. Okey, siap. Okey, Papa HM, selamat malam Papa HM. Buat siapa?
1: Si lagi Aka. Tidur ya.
0: Lagi tidur, benar ya. Okey, siap Mama Ardi, baik. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Aku pengen masuk di acaranya Mas Arvan tapi gak pernah bisa dari Mama Anjeli. Terus berusaha Mama ya, terus berusaha. Baik, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101 Postara Paramon FM Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampir.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.

0: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
0: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Pitama?
0: Bisa.
1: Ya, monggo.
0: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa macul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Yes.
0: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

1.5 setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete Amarindu dengan Poma Rong Poma ya. Lagune kayak ngelas nemen ya. Iya, belajaran kanggo nyong sampean kabeh ya. Kudu bisa luru ilmu ya. Nggo bekal ya, nggo bekal apa? Nggo bekal luru duit ya. Dangdute anak ya kan kebutuhan

cukup ibadah bisa tentrem dan ayem kayak gue ya. Gue ini sing saiki ya si anak bocah cilik ya. Sing duwe bocah-bocah sing lagi sekolah ngonong ya. Fokus. Eben bocah pinter ya kan. Duwe skill sing apik, besoknya bisa kerja ya. Boleh duit gue awake dewek ya. Kita sebagai orang tua enggak bisa seterusnya gitu ya mendampingi anak-anak kita gitu ya. Ada waktunya anak kita akan sendiri gitu ya. Karena kita sendiri sudah tiada gitu ya. Dan itu sudah hukum alam gitu ya. Jadi begali kan anaknya sampai NKB ilmu ya kan, keterampilan sing bisa luru duit ya kan.

0: Oke, baik. Dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam, Stara Paramon.
1: Dangdutnya Sakurete. Pas apa? Susah nemennya orang.
0: Oh, iya. Oke, Teteh. Gimana kabarnya, Teh Cicacitang tuh?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah, Teteh. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Teteh mau nyanyi apa ini?
1: Apa ya?
0: Ada aku apanya sih?
1: Aku masih suka.
0: Apa teh?
1: Apa ya? Racun asmara.
0: Racun asmara. Iya. Oke. Iya. Racun.
1: Karaoke player tuh.
0: Oh, player karaoke. Oke, iya. Tete, siap Tete. Sebentar ya. Halo, selamat malam Kang Ridi Ansor. Apa kabar Kang Ridi Ansor? Madam Renggani, selamat malam.
2: Pembeli teh, nyong ora mlebu bubur apa pak teh. Tenang bae teh. Ini monitor teh.
0: Astagfirullah. Masuk Madam Renggani, masuk. Aja gelem kalah karo teteh cita-citang tuh ya.

0: Yuhu, oke.
1: Mas Arto, matur nuwun ya.
0: Yuhu, sama-sama Teteh.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Baik. Siap, terima kasih. Terima kasih. Amin, amin, amin, amin.
1: Ya udah, yuk. Ya.
0: Oke, Teteh.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teh Cita Citangtu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya, baik. Di belakangnya Teh Cita Citangtu, silakan Arfan buka kesempatannya kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Hello.
0: Pa. Pa.
2: Pa.
0: Wah, aduh. Kasing di besi Madam Rengganis.
2: Iya. Oh,
0: ya Allah. Emang ning ketanggungan ya karnavalan ya sih? No, nang grebes. Oh, ya Allah. Iya. Oh, macetnya ada wanuman oma.
2: Ya, jalan ditutup,
0: Mas. Oh, jalan ditutup, ya wis.
2: Iya, jalan utama.
0: Oh, iya, iya. Rokon
2: Nirmala.
0: Oh, Rokon Nirmala. Iya wis, lagi musim sih ya. Karnavalan. Iya, bener. Ya wis, Madam Reganis, panjangnya apa, Madam?
2: Apa,
0: Madam? Apa sih?
2: Fata Morgana.
0: Oh, Fata Morgana. Fata Morgana. Mama Lani, Mama Lani, Mama Lani. Nyiratu, nyiratu, nyiratu. Oke.
2: Okay.
0: Yuk, yuk, yuk, Artium.

0: Okay.
1: Oh, Yu Mariati kawasan Babakan. Selamat ya, malam Yu Mariati.
2: Monas sewi serupuk Monas boy ganti serupuk Monas sem.
1: Ya Allah, kalau
0: kita tangan
1: Monas ini, kepala re. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya wes. Oh, alhamdulillah madam.
0: Waras
1: madam. Oh.
0: Waras.
1: Oke. Oh, sembur gak ngomong duit orang apa-apa lah anjing ta. Iya. Iya, cepat kan ngomong duit orang apa-apa. Oke madam. Iya, terlalu ya. Terlalu.
3: Malam Mas Arpan, malam Minggu ya kayong seneng Mas Arpan.
1: Oh, gue ya. Bangga ceret ya. Oh,
2: Monas sewi serupuk, Monas bae ganti. Serupuk Monas sewi.
0: Bangga ceret.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Oke. Iya, dikasih apa? Dikasih cobaan lagi gitu.
0: Iya, banyak rezeki.
1: Oh, banyak rezeki. Ini orang langsung transfer. Iya, banyak jodoh.
0: Ya Allah,
1: astagfirullahaladzim.
2: Monas sewi serupuk, Monas bae ganti. Serupuk Monas sewi.
1: Tublak ting-ting. Terima kasih. Astagfirullahaladzim ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik ya, di belakangnya Madam Rengganis ada siapa lagi? Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo, assalamualaikum. Dangdu desa porete naman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam.
1: Baik.
4: Malam minggu.
1: Iya, malam minggu ya.
4: Nyumain duit mas.
1: Duit gerusa apa sih?
4: Biar apa ya konten ya Bunda Zaki ya.
1: Oh, mau pakai 88?
4: Ora mas. Ya,
1: ora. Konten bae mas. Oh iya wis. Apa duitnya?
4: Cincin kawin.
1: Oke, deng. Siap, sing duit. Halo. Rosikin. Halo, A. Oh, lagi telepon dia nih ya. Ya wes, oke, tak enteni. A. Halo, A.
4: Halo, Mas.
1: Yo, iya, A. Yo. Aduh, suaranya kenceng.
4: Iya,
1: radionya kok kencengan gue, A.
4: Wis, Mas. Ini gurung ketemu ya, Wong.
1: Oh, gurung ketemu.

0: kira bisa ngubung ya.
1: Oke, okay, you.
0: Maning ya.
1: Ya wis ngesuk maning ya.
0: Mohon maaf Bu ya, Bun.
1: Iya. Oke ya. Yuhu. Siap, Pak. Baik. Terima kasih, baik, Kak. Siap, Pak.
0: 19 Juli ya.
1: 19 Juli. Berarti kasih ulang tahun ya. Yo. Oke, dupla ting-ting. Jos, terima kasih buat Rosigin ya yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Rosigin silakan Arvan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Halo. Arvan hitung 3. Halo. Gimana sih? Oke, baik, di belakangnya yang ha gitu doang ya. Mungkin ngantuk kali ya, baru bangun tidur terus telepon masuk gitu ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut kuraten oli potolan enak nemen. Oli potolan pas bener ya.
1: Alhamdulillah. Enak, sih, mas, ya. Enak ya Papa HM. Iya ya Papa HM ya. Heeh.
2: Ya.
1: Ya. Ya.
2: Bu dari ini.
1: Oh.
2: Ya, jalan-jalan sudah siap catat atau daftar tanya.
1: Oh iya. Sapa maning?
2: Mirato.
1: Oh,
2: Mama Ardi.
1: Wartiem.
2: Udah nih,
1: wis 5 kowe. Wis 5. Ya wis. Oke.
2: Wartiem budari ini.
1: Oke.
2: Ardi.
1: Yuhu. Oke. Oh. Halo, selamat malam. Tiga kali kesempatan ya, dua kali lagi. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, oke, satu kesempatan terakhir. Halo, selamat malam Setara Paramon. Oke, ya wes. Bubar. Apa?
2: Terluka lagi.
1: Oke, terluka lagi. Marah karma ya. Oke.

0: Okey.
1: Dari ni.

0: Okey, siap apa HM.
1: Mas Arfan, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi itu kemarin tadi sore dikirimi Mama Ikma ya, jadi sampai di dulu ya.
0: Iya, iya, terima kasih Mama Ikma. Iya, iya, iya, baik, baik. Sama-sama. Jubla ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya, sudah bergabung sama Arfan. Dan terima kasih juga buat Mama Ikmah ya, udah udah Arfan terima. Apanya sih Mas Arfan? Sesuatu ya. Oke, okay. Selamat ulang tahun Mama Ikmah, semoga panjang umur, dimudahkan rezekinya gitu ya, sehat selalu dan semakin bahagia. Oke. Mie ayamnya udah dimakan ya, tapi bolunya nanti deh ya Arfan makan. Udah kenyang banget nih. Oke, jangan kemana-mana, tetap dengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: sama doa-doa yang baik-baik gitu ya. Semakin baik dan semakin bahagia. Gitu ya. Oke. Baik, dan yang mau gabung lagi sama Arvan silakan, bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali Mama Lani. Oke,
1: ya,
0: Mama Lani mau nyanyi apa ini?
1: Aku pengen
0: Mereka.
1: Malaysia.
0: Oh, Malaysia. Boleh, boleh, boleh, boleh. Apa ini Mama Lani?
1: Di sana menanti, di sini menunggu ya.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Oke. Okay. Nada wanita. Oke, okay, siap. Sebentar, Ma. Madam. Malam, Wardiem masuk Wardiem. Oh. Pinta ini orang masuk-masuk Wardiem ya.

0: bisa nyinggung aku, Ma. Nyinggung aku.
1: Bisa merasa tersinggung, Madam, ya.
0: Monas Rebue, tekena Monas Rebue. Ini
2: masih nyinggung
0: Madam. Monas Sewi Serubuk, Monas Bae ganti. Serubuk Monas
1: Semi. Ngeles nemen lagune Mas Arfan, matane gede ayib, Kang Parjo selamat malam. Ibu Wahyuning, hai selamat malam. Mama Eka, ini ada Mama Lani. Oh, Mama Lani, Mama Eka melu. Oh, iya. Melu aringin di sih. Maunya dimasuk, kata Cerewartiem, maunya dimasukin gitu.
2: Masukin apa tuh?
0: Iya. Matanya ayep, tapi nying sore oyep.
1: Oh, dimasukin ini, masukin pakai botol katanya.
2: Matanya ayep, nying sore oyep,
1: Mas Parjo. Mas Parjo, cari emang kerut Mas Parjo. Ibu-ibu Gemoy, selamat malam Ibu-ibu Gemoy. Iya, oke, siap. Oke, siap.
2: Siap,
1: Mama.
2: Oke. 8 huruf ya.
1: 8 huruf. Yuk, sama-sama.
2: Yuk. Assalamualaikum.
1: Duplak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini, ya. Baik. 6145477, ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum. Malam Stara Paramon dan Dute Saporepe.
1: Maning-maning kiye, maning-maning kiye. Lah kalian nih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maning-maning kiye dindane nduke ora njuk-anjuk sampai pan bede sampai astagfirullahaladzim. Oke, okay, belakangnya Martium ya, dan pulsane enteng ya. Silakan 3614577. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo.
1: Halo. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Uli.
4: Oh,
1: iya. Wartim kae busane enteng gak dinikmati ya. Ngasih kesempatan Mama Uli. Oh ya.
4: Makasih.
1: Oke, okay, Mama Uli, gimana kabarnya Mama Uli? Oke. Oke, Mama Uli, panjangnya apa Mama Uli?
4: Dadi Rangda, Mas.
1: Dadi Rangda. Dadi Rangda ya. Oke. Okay. Iya, pulsanan jare enteng ya. Iya wes sama toko maning mah ya. Watiem toko disit pulsane ya. Ben ora mati ya. Oke, sebentar.
4: Mama Lani,
1: selamat malam. Iya, oke. Oke, siap.

0: Baik, dan selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arfan melalui SMS online atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Bu Ayuning, hai, suka Dedi Randama, happy. Alhamdulillah, Ayan happy. Baik, dan terima kasih atas segala kebersamanya. Coba Arfan nanti baca yang udah masuk ke 0852-9319-9588. Arfan dari bawah ya, berarti dari 1800. Halo, selamat malam. Ada Mama Neng, Bania Bogaris, Mama Anjili, selamat malam. Bapak Aris Sirambok, selamat malam. Mama Frida, selamat malam. Kang Sarmudi, selamat malam. Mbak Hikmah, selamat malam. Yumaryati Babagan, selamat malam. Bang Kecer, selamat malam. Kang Ridi Ansor, selamat malam. Mama Hikmah, selamat malam. Ada Kang Selamat Priyadi kawasan Yomani juga selamat malam. Terus ada Madam Regani, selamat malam. Ada Burini, selamat malam. Bareng sama Bapak Pramudiononya juga selamat malam. Mbak Ina kawasan Bumi Jawa, selamat malam. Ajojo, selamat malam. Mama Lani, selamat malam. Terus ada Mama Eka kawasan Kemantran, selamat malam ya. Bu Wahyuning, hai, selamat malam. Baik, oke. Ini apa ya? Oke, sebentar. Sabar ya. Oke, nanti Arfan bakalan baik lagi. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
1: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete dan sekarang sudah jam 21 lebih 39 menit waktu Setara Paramount FM Tegal. Itu artinya apa? Arvan harus pamit ya, karena sudah habis waktunya. Ketemu lagi sama Arvan besok pagi ya di acara Malaysia. Jadi Arvan gantiin Baria sementara ya, dan terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramount FM Tegal. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, mohon maaf ya. Ini kan radio ya, tempat kita bercanda, bergurau, riau gitu ya. Oke, dan setelah Arvan ada Kang Bawon bakalan lanjutin Setara Paramount FM Tegal sampai dengan selesai ya. Ketemu lagi sama Arvan besok pagi jam berapa ya? Berarti jam 7 sampai selesai lah ya. Oke. Terima kasih atas segala kebersamaannya, dan Arvan pamit. Mohon maaf untuk yang sudah bergabung tetapi belum bisa masuk ya, karena memang waktunya sangat terbatas ya. Terima kasih juga buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon Dr. Joy Sapa Receh. Jadi season kedua ya di Paramon suka-suka special happy weekend ya. Ketemu sama Power King Somplaktur Ece Kewir. Bagaimana kabar balon Saudara Paramon Tegal ya? Mudah-mudahan dalam terbaik. Sehat walafiat dan sehat apapun tentu celeran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bauri online 352888 atau 6145477. Sekedar sendal-sendal titip salam buat teman rekan Hane Tolan. WhatsApp SMS online 0852 931 99 588. Tanya untuk balon Setara Pramon ya, mohon maaf ya yang sudah masuk di season pertama di Mas Arpan ya, dikasih kesempatan yang belum masuk ya, paling-paling 4 orang ini aja alasan, oh aku tangi turu langsung mencet masuk mas aja ya, kenyang diganyami karo sajene ya. Masuk penyiar diganyami diprotes ya, nah, diganyami karo kajini karo apa-apa karo sendiri denatur ya, diganyami pendengar, waduh seakan-akan kita itu salah nemen ya. Ya yes, pokoknya kita

0: banyak kisah tersendiri ya. Mari jumpa kita ya di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yuk langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stera Pramon. Halo? Halo?
1: Halo?
0: Halo?
1: Halo?
0: Ya, wes. Halo? Halo? Nama-nama-nama-nama, Mama Ari. Kue, aku alis hidung tak pencet ceritanya.
1: Sinyalnya ya, Kang?
0: Iya, mungkin.
1: Semara biru,
0: Kang. Semara biru, iya, sip.
1: Channelnya yang itu, Kang, yang Hayden.
0: Hayden?
1: Iya.
0: Si, karaoke Semara biru, saya tak kulit, tak kulit. Sampai sana, Mama Ari.
1: Iya.
0: Yo.
1: Mira Pasha.
0: Yo, wah Andri Gondrong.
1: Andri Gondrong,
0: Andri. Di, yo Hayden berarti yang gambarnya apa paham?
1: Yang pakai itu yang hitam ya.
0: Hitam. Ya, aduh, di sini. Nyanyi Nur Hayam. Hello, oh iya. Ya, Upo Happy.
1: Upo Happy. Masuk, Pak.
0: Yo, aku tak. Yo, Upo ini.
1: Ngomongnya
0: baik, Kang. Jari ngomongnya, pantu, boy, apa, obat tidur kok, tangi.
1: Iya, jam loro baik, Kang.
0: Iya, oke. Iya. Cek. Ini ya Mari.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah. Yang ngomong gigano apa? Origin 1.
1: Iya.
0: Yeah. Ya Hedon. Hayden. Iya. Yeah.

0: males temennya.
1: Oke.
0: Tapi output suaranya jelas ya?
1: Anu Kang, suaranya rada-rada kayaknya kurang kurang seru kan?
0: Kurang seru ya, ning wolu-wolu memang, ning wolu-wolu memang iya.
1: Iya, cari bapaknya,
0: cari
1: sing banter kan,
0: lu
1: padahal kan.
0: Padahal ini maksimal ya, habis. Memang ya wolu-wolu ini nanti biar mekanik nanti tak adukan dengan kalau kesini.
1: Iya ya Kang. Iya, makasih Kang.
0: Oke, siap, mari.
1: Buat Kang Bawar sama Dede Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla jing-jing. Ayo, terima kasih untuk Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Dukuh Hanggrung, Desa Batur Sari, Kecamatan Cirampok. Selamat malam untuk semua saja yang ada di wilayah kawasan Cirampok. Sapaan dari Setara Pramon FM Tegal 6145477, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Dangdut
0: dan sempore. Nama-nama
2: Somplak
0: ya sempore. Ya kudu lah somplak ya.
2: Sehat ya
0: Kang. Alhamdulillah bergas waras terginas. Ora kurang beras.
2: Barangnya
0: apa? Ya akas nemen lah.
2: Pentol ya suara.
0: Pentol. Iya semending.
2: Iya kayaknya tetes. Tetes anak si ngeriki.
0: Ya urung. Iya urung di servis urung.
2: Urung.
0: Urung.
2: Servis di sekudune tapi wis mending ya.
0: Iya, miki tolak angin terus.
2: Cap bintangnya di.
0: Wah, bintangannya miki bar kulaan.
2: Ya mandeg di mandeg nanti sit. Ganti karo banyu putih.
0: Kaya kowe iya.
2: Iya. Wari wis mari maning minum cap bintang.
0: Upone panase sak porete.
2: Apa sih?
0: Budar ini.
2: Wong kaya wong. Sendal-sendal bae ora nembang-nembang ya. Yeah. Yang tapan ngundang tapi bebas kan?
0: Ya bebas.
2: Siapa bae wis?
0: Siapa bae?
2: Bukan yeah. Mode mora gelem ya wis ora apa-apa.
0: Oke. Okay.
2: Bukan warti mora gelem ya wis ora apa-apa.
3: Guru saya senenge metune bengi terus.
2: Apa dam?
0: Eh madam.
2: Iya.
0: Ya bintangnya ta miki bar kulaan. Bar belanja. Iya tapi ya orang tak ini merung apa ora.
3: Guru saya senenge
0: aku mau pergi. Madam Rengganis, sing duwe jembatan Meyek.
2: Iya, jembatan Monasrubu.
0: Oh, semoga sehat terus, weh, Kang Acong.
2: Ya sedulur lanang. Sehat selalu terus ya.
0: Iya.
2: Sama-sama.
0: Oke. Okay.
2: Dengan siapa ya bojone ya?
0: Ya Yusibat.
2: Yusibat ya. Salam sehat semualah. Yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Yuwatri ya, selamat malam yuk.
0: Yo, Yuwatri, Matri. Jare Bunda yeah. Santi, pret.
2: Ngomong apa sampean?
0: Yeah. Ya, selamat malam Nok Ida Ayumi Lidi Kramat.
2: Kayaknya wonge perempuan.
0: Ya iyalah, ayu nemen, yeah. Bemplon.
2: Wong ngarana beli kaya kue ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kayaknya wonge dikit.
0: Alah ying. Nyong bani kero ratuan naksir.
2: Miki obat tidurnya dibuang kan?
0: Oh dibuang?
2: Iya nih kali.
0: Yuwatri kayongi wis anak kayongi ge.
4: Ya selamat malam.
5: Terima kasih salamnya Kang Ufo. Jumpa lagi dengan Kang Ufo.
0: Yuwatri
2: ya?
0: Iya kayongi.
2: Iya. Yeah. Mudah-mudahan wis lanjut nang oma ya selamat.
0: Mama Ikma malam Ufo.
2: Malam Iwat.
0: Gue Mama Ikma. Mungkin wah kurang ajar nemen si Jibril. Nyong ora ulang tahun dipupuri Jibril.
2: Ya nyong ben kaya kuwe ulang tahun. Iya
0: kena getahe nyong. Dasar Jibril karo Ikma.
2: Kapan sih ulang tahunnya Kang?
0: Kapan ulang tahunnya tak? Wis wingi-wingi miki di nang ne yu kaya yu Bu Sri Miam Cakra.
2: Oh. Eh,
0: kowe
2: nemen ya.
0: Wes arek Winok Ida Ayu ora terima sing demplon siapa, Bah?
2: Ya sing demplon ya wong wadon lah.
0: Sing demplon ya Ida Ayu lah.
2: Ya, iya.
0: Iya.
2: Siapa sing ben gelem duet kian
0: ya? Ya malah kowe Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Mbak siapa?
0: Mbak Ina Bumi Jawa. Ki walu-walu siapa sing duet? Mbak Ina Bumi Jawa. Septi wayahe Septi wayahe turu Sep. Kalau silus dengkul sih kledes si kote.
2: Ya mulus dengkul tas lomba.
0: Ya. Halo assalamualaikum selamat malam.
6: Halo
0: Woi, madam.
1: Siapa rete? Apa po?
2: Bis bisa parling dong.
1: Parling
2: ora.
1: Cincin kawin.
2: Ora lah parling.
0: Cincin kawin wae latihane neng Radio Paramon mau sore nyanyi petap-petap ora suarane.
1: Apa kowe?
0: Si sampean.
1: Apa dengerin
0: lu? Duet nang kulon, petap-petap ora.
2: Iya, ngerti kemar, kita ngerti
0: ya. Ya ngerti lah, ngerana sih laporan B, aku ngerti KB. Mau nyanyi neng kono cincin kawin, neng cincin kawin, latihan neng Paramon, neng kono pernah ngisi-ngisi ninyong. Madinar akhirnya, ini suaranya rapik mas.
2: Puas
0: nemen
2: ya.
0: Dikirain nyong, tarang ngerti. Lang pertemuan yang pantai kewe, bahasanya grup-grup, depes pibay, aku ngerti KB. Sing teka kie. Akhirnya saya lagi isin orang online.
1: Akhirnya
0: lagi. Power saya lagi bener-bener ngasah peso saya lagi.
1: Ayo.
0: Katon nggak pre?
2: Ayo. Panjangan tawas.
1: Panjangan
0: tawas. Uas ladas.
2: Uas lah.
0: Tadi sing wong sing mono-mono gue pelah serat tak pikiri saya kita. Nana wis pada pesasik pada pesasik mau neng apa sini neng Thompson neng si nyanyi katon nggak pe
2: ya
0: artilah oh mau sore nyanyi cincin kawin yang Paramon cincin kawin pasare bener jujur saya kita tembus pandangku wis tak asah maning. Lah sama nih. Lah upo kuwi sing tak ture wae nganti dicecek rung diudut. Ya upo rung diudut kowe, kopine kare secuwil. Bener ora po?
2: Bener.
0: Apa meneh? Apa?
1: Kacamatane pira?
0: Kacamatane 8.
3: Konangan, aduh konangan, si madam akhirnya ya konangan.
2: Hari ini perabotan gembar kemurah monasir rubuh ya.
0: Rubuh. Hari ini kemarin pulon, wayo cincin kawin, duete karo penyare, petap-petap ora suarane. Wes, ya gue panjangnya apa wes lah.
2: Pantil
0: bisa siapa
2: dong?
0: Pantil. Dili apa?
2: Mundur.
0: Oh, kasarnya kondangan akhirnya isen po.
2: Iya. Benar.
0: Iya.
1: Kondangan kenapa apa?
0: Ya apa apa?
2: Sedilan paning be.
1: Sedilan
0: drag. Yes. Ini pan mundur.
1: Mundur.
0: Ya, Mama Arti jadi telat. Ya. Yang mundur ya wes, mundur sih, jumlah ting-ting. Konangan kok apa hasil ini ya? Wah, cincin kawin, pelatihannya Paramon suaranya apik dan karena peta-peta ora. Beri aduh, ampun temen ngisi-ngisi nyong menyakin.
2: Emangnya orang mau ngitor deh kan?
0: Pokoknya yang termasuk yang ini sekaton KB pokoknya ini. Terus mabuk keringetnya sekaton ya. Iya, kayak kau ini sih grup pertemuan barunya katon kabeh siapa sih teka? Katon kabeh ya.
2: Iya.
0: Iya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Weh, pelakon weh.
2: Apa sih gue?
1: Teman. Upo salam.
2: Salam kenal modem.
0: Weh, bapaknya hari. Madam kon jaga Monas bae. Ire. Weh, ngomongi bapaknya hari. Iya
2: bener.
3: Mati yang si kaki betang. Wah, lakon gajinya orang pacero.
0: Ya.
3: Panas coba.
0: Wah, lakonnya. Dia nyanyi apa ya?
2: Batu sekelambu.
1: Batu sekelambu.
0: Siap.
1: Lupa enggak ya?
2: Ya wong arane wong urip ya pasti ngerti bahaya. Mengenai wis kembang cincin kawin nang kana. Kene pan cincin kawin mana?
0: Ya songkan lah.
2: Ya ir buat.
1: Untungnya Kang Bawor jeli ya. Ya untungnya Kang Bawor jeli jadi tahu.
2: Wong neta kayak nyong netral. Angger moni orang mangkat ning Paramon ya wis suka menang bae nang malah.
0: Iya.
2: Kenapa? Geger-geger mana?
0: Mana-mana orang
2: menikah. Ditulung Ivan tenggelam. Ditulung Mardi.
0: Waktu
2: itu kan manjing warung lia.
0: Ngayak dulu. Mana ngeri ngelingi perjuangan ini nyong kudu nek ngerti ya.
3: Arane di merdeka.
2: Ya orang merdeka.
3: Orangnya.
0: Ya merdeka orang apa-apa makan aku los. Keegoisan ketuane akhirnya kan dampaknya dengan anak buahnya. Langgeng lawana. Papa seandainya online kita tak pites yakin. Sumpah yang tak pites. Orang terima anak. Ya.
2: Kayak wis kok nyingkir bae wis mana wis.
0: Iya.
3: Merdeka. Laka jembatan meyek.
0: Nah, kowe nang jembatan meyek. Bener, bener.
2: Bener ya, bener.
0: Akhirnya anak buahe musak masih kan ning warung kono, ning warung kana. Tapi kan perjuangan ini penyari langka sehingga ya bawar langka langka
2: kita udah mau nih sombong ya orang aslinya tergantung wongnya agar mau nih wong sing sok nulungi sing susah gue berarti balasannya kayak kue kan
0: kayak dirimu kan wis pernah ngerasanya bleh.
2: Ya iya, bukannya nyong tau atau melayu
3: ibarat kacang lupa kulitnya.
0: Nah, ayo iya, nyong ta orang di urusan karo bawor, nyong ta dukung radio, silahkan, tapi anak buah
2: kita makan perkumpulan takon-takon yang kayak pola.
0: Iya ya tuh
2: sing penting judulnya, mati orang jaluk bengsi
0: ya, dukung radio kok diperjuangan dasarnya ya wes, saya ini cukup sampai di sini saja.
2: Dicerai
0: cerai langsung putus tambangnya
2: di pengadilan.
0: Iya. Langsung ya. Lah. Akhirnya musak masik nih radio mana-mana ya. Tar.

0: Ya, capek.
1: Cendol dapat pesan yang Melayu mana?
0: Arti malam semoga tambah semok. Gue Kang Acong jare malam sama Mardi semoga tambah semok. Tapi ya biasin biarin lah, itu urusan mereka. Cuma sebagai panti blok karo PK is penganak is terserah.
1: Iya.
0: Lanjut ya, serah tahu campur bawur.

Ja. Ya, siap ya udah lucas nyanyi. Ya. Noki Dayu Milidise. Selah. Semangat-semangat.

0: cilik ya Kang ya.
1: Ya sing bolu-bolu cilik.
0: Iya, parah ciliknya saiki parah ya.
1: Oh ya, kok wis jatuh
2: gini. Ya, ora jelas banget. Dulu ya.
1: Ya. Oke.
0: Ya makasih juga, Dom.
2: Makasih Kang Bawo.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dubla Cincing. Iya. Baik, yuk.
0: Kok Anggermon nih ada manjing di sebaya plak ya?
1: Iya. Jare nyong ta ora kuwe ora menggeret diomong. Ya, lah memang kenyataane kaya kuwe.
0: Iya. Ya nang kono mungkin
1: kok ribet ya. Men katon lah bener apa ora?
0: Iya iya.
1: Wis ya, kowe jare Bunda Rini wis adem ya apa?
0: Ya wis adem mau batur tidur nabe wis dibuang.
1: Cek Martiem ngomong apa Martiem? Iya. Ngomong apa maning Martiem?
3: Wis ayem opo? Wis ayem wis. Ayem geta. Turune lali. Wis kelakon.
0: Iya.
3: Ya dadine ora pajero.
1: Eh, panas jopo jero. Iya.
0: Sing penting kok adab di edis bae mang yo.
1: Ora nang madam ta ora. Sing wingi tekan nang kanan kuwi lho.
0: Iya.
1: Sing tangga selawe. Iya. Kanan wis pada mirat bae wis.
0: Bapak
1: diblokir karo PKS ya, PK terserah karena
0: lo temen gitu ya.
1: Siluman kene we tak tegur we mundur kok manusia yo, kok
0: nyoba lagi gawe kopi
1: benar. Iya wong isih iya isih apa jenenge pengen hiburan ning radio kok compong.
0: Iya, kewis jelas. Mari ke dua warisan radio, tinggi sandoyo.
1: Ya,
0: jadi dengar.
1: Ngerti. Neng kamar dulu ki, boy sepeda aktif radio ni jemeng belum nemen.
0: Iya. Wis salam kau kebayak.
1: Ya siap.
0: Dalam seperti jalan gue jadi nanti lagi tugas. Kalau dari angin ya selalu banyak umur akhir rezeki neng.
1: Amin.
0: Jadi anak yang pintar berbakti kepada
1: orang tua. Kang Sarmuti ya, jawab nyanyi rungkat, bocah.
0: Iya.
1: Apa? Oh, cewek nyong.
0: Oh, Dede Anggi.
1: Iya.
0: Ya wis makasih, Bang.
1: Yo.
0: Mudah-mudahan jadi anak yang pintar soleh, okay,
1: amin.
0: Tua berguna maupun usaha dengan bangsa dan amin. Berguna kepada
1: bangsa.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dublan Cincing.
0: Jos.

Pak Yodi, kesempatan malam hari ini ya, masih bersama Bawor ya. Iya, selamat malam juga Mbak Tika Leoni ya, Purneo, yang ada di Kalimantan Tengah ya. Semua saja yang lagi streaming ya, tentunya ya. Ya, kesempatan malam hari ini ora iso turu ya. Turune nggir Bawor, urung mudun ora bal turu pada ayam.

0: Iya, iya, artis senjong, artis cilik, iya, mumpung bolong udelik, ya, iya, negeri kongkong raglem, iya, raglem tenan, iya, untuk bane setara Pramon FM Tegal, ya, monggo, mudah-mudahan bisa terhibur, iya, oke, iya, cinti, ini, baik untuk bane setara Pramon, ya, iya, doa yang terbaik dari panjenengan tentunya. Kesempatan malam hari ini, mumpung udele bodong, ngeri-ngeri udele. Kang Sarmuti Damjaya Surabaya, Surabaya. Ada Yuwatri, selamat malam.
1: Selamat malam Sarmuti, selamat malam Yuwatri.
0: Wah Yuwatri, iya.
1: Ulang,
0: ulang, ulang mani, bundar ini.

0: Mbak Septi, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Septi.
0: Kang Parjo.
1: Selamat malam Kang Parjo.
0: Ya, Mbak Wartiem.
1: Selamat malam Mbak Wartiem.
2: Kelingan apa orang nok? Lagi paguyuban gonang desa Marga Padang. Nok Anggi tegendong tepat na balong.
0: Ya.
2: Kelingan orang nok.
0: Masih inget.
2: Saiki wis tuh dewasa gadis remaja ya. Sehat selalu sayangku.
0: Matur nuwun.

0: Mama Ikma, selamat malam.
1: Selamat malam, Mama Ikma.
0: Ya, selamat malam untuk semua saja.
1: Selamat malam untuk semuanya saja.
0: Para Nestara Paramo.
1: Para Nestara Paramo.
0: Iya, Kang Sarmuti, Om Sarmuti. Iya, dan semua saja. Cari mantap, Mbak Iwatri. Ya, Mbak Septi, jadi sabar. Iya, alhamdulillah, wes. Mumpung udah bodong. Ini juga masih flu batuk dia. Masih batuk cekal-cekal ya. Ini mohon doa dan restunya dari Balai Nestara Pramon ya. Untuk menghadapi lomba kembali baca puisi bahasa Jawa. Jadi ngomongi wali kelasnya. Kena-kena bapaknya wongko seragen ya. Dikai tugas baca puisi bahasa Jawa. Ampun nemen yakin. Yes, doa-doa dari panjenengan ya. Soalnya keluarga saya itu nggih panjenengan kabeh. Mudah-mudahan ya. Kucai iso mengemban tugas, iya paling tidak itu bisa mewakili SD-nya ya. Padahal udah kelas 6 kemarin sudah tak bilangin kelas 6 rada dikurangin tentang lomba-lomba ya. Tapi tetap baik ya. Ayo kita dengerin ini dulu sunyinya nanti ya. Sunyi itu ada di YouTube ya. Kita dengerin yang ini dulu.
2: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan, lemas, dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-19958. Apotik Akila Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka. Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto, Nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon Dagdut Saperiti. Ya malam juga Mbak Atin, apakah napi ya tadi nggak kebuka ya? Yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon Tegal. Halo. Halo.
6: Halo.
0: Ya lu.
6: Nyala hilang.
0: Ini hilang. Ya, mencelat ning duit pelem. Manjat.
6: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa?
6: Ingat
0: temenan.
6: Ingat
0: temenan.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Amin. Iya. Lagi mumpung bolong udele. Ya anggere bolong ya mau dikonopo ya. Sungkan iki ngundung wae udel bolonge, Bu. Bolong udele kok, udel bolong.
6: Iya. Hmm.
0: Ya. Hmm.

0: Sari Cepril nyong ramal ultah ke kelopot kape. Cepril nemen yakin. Iyo, eh, sing dipokal kowe pere ora kenam nyong e jagung-jagung Cepril langsung merek. Dah aku sing tanya ti Imak terus, Imak kan ora. Pe Cepril nggowo senjata. Ampun men. Iya, serapa apa wes, punya marak nih. Sing de, ya benar. Yang gua ngurmati lah. Itulah bentuknya kita partisipasi. Nah, kayak kue.
1: Ingat temenan pol.
0: Iya, madam.
2: Reng
0: Ganis sing di jembatan Medan. Papa HM HM.
2: Papa HM. Mantas sedul tawa.
0: Yo.
2: Datang balu ya.
0: Lu balu siap siap eh.
2: Kang Parto.
0: Yo. Yo.
2: Kang saya logo ya.
0: Oke.
2: Ya
0: walemu Mbak Yuda Roja. Sing lagi online wis kelalen karo Nuha.
2: Ora, lan timen. Ora kelalen.
0: Walaupun ning Jakarta apa ning Bekasi wis tetep ada salaman terus kalem. Ya, kalem. Bawarta mesti nyangkut-nyangkut dia.
2: Nyangkol.
0: Kalem. Wonge walaupun ning Bekasi bae ya. Cuma terima. Iya. Iya.
2: Selamat malam semuanya. Korea, Nokia.
0: Ya.
2: Asli. Mama Ardi.
0: Yo. Bu Miki Messenger urung tak bales.

0: Yes, have a great week. Yeah, yeah. Septi, manyai, manyai.
1: Septi, malam.
0: Umben, orang neng panitia Sep.
1: Ami bakar madu.
0: Yeah.
2: Cocok nemen ya lagune sesuai dengan rembulan.
0: Yeah.
2: Sing lagi. Yeah. Merona.
0: Ya, kowe pernah masih ya.

0: kadang.
1: Tapi
0: itu pipul ya. Utang ini sak geleme sih.

0: asik. Jaring iya Watri cocok karo kahanane karena iki lagi padang bulan bulan purnama.
1: Iya bener.
0: Bener. Cocok karo
1: Watri. Iya
0: bener. Aduh.
1: Selamat ya Mas.
0: Tiap malam tak dongane laris manis lagi ngitungi duit. Alhamdulillah. Iya. Doane bawor manjur lho.
1: Iya.
0: Dongane ya. Iya. Tembus langit.
1: Ya,
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih Mas ya.
0: Yuk.
1: Atas waktunya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Jengjeng.
1: Cuk.
0: Awar Jo yang dari Karang Malang, selamat malam semua saja dari Karang Malang ya. Bagi yang season pertama, monggo silakan. Iya, apa ya Senin Power kok. Apa? Tapi disia-sia opong gara-gara nyong mung melarat ya. Jadi ini seenaknya disikapnya. Iya gara-gara nyong mung melarat mungkin ya. Tapi melarat-melaratan nyong ya ratau jajaluk atau utang-piutang yang panjenengan kabeh ya. Jadi aku tukok no pulsa li. Pernah anak kata-kata kayak gue. Malah ngiring ekspedisi gue ya tetep ya pok. Orang tak jaluki ongkos ekspedisi ini. Ya gue ngelingi panjangnya gue. Wong ora gratis kok pada membayar kok pada petenteng-petenteng. Yo 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Desa
2: Porete.
0: Nama-nama-naman Cikewir. Sang saha yo.
2: Anu di Padura.
0: Oh, le yung piung.
2: Malang.
0: Oh.
2: Ya.
0: Halus ya, ada kerinduan. Selamat malam untuk semua saja para Nistara Pramon ya.

sangat melembab di Kalioni, Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Ora isa turu Kang Bawor. Iya. Allah. Apa ya yu watri-watri-watri.

0: Ngacong. Lalu jauh di sana yang tetap tak salami ya, yang di Taiwan. Iya. Yeah. Ya Bang Kesret ngomong apa?
1: Asik Kang Babor.
0: Kang Parjo asik. Yuwatri ngomong apa?
2: Aduh. Duet maut. Cok.
0: Yuwatri. Yeah.

0: sí.
1: Terima kasih.
0: Yup, iso turu lali. Selamat
1: pagi ya, Bu. Nambah-nambah dikit. Bu Rini.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
1: Yaudah. Spesialnya luar biasa. Akang sama Nona Manis.
0: Asli.
1: Yang barusan nyanyi Rungkat ya.
0: Iya, Runta.
1: Bagus loh. Selamat malam minggu lagi.
0: Ya lagi, utelnya lagi bolong.
1: Mau ya, tapi kan pasti nagih.
0: Kan yo ada sudah tadi. Tadi siang ke Alfamart sudah.
1: Pinteran ya.
0: Buyu go plesa plesem.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Wah, utele potong
1: di. Enggak apa-apa, nyari ayahnya buat Anggi ya.
0: We, nyari ayahnya buat Anggi. Utele potong munyeng-munyeng.
1: Ucapannya semoga sehat selalu. Diberikan rezeki.
0: Amin, amin.
1: Yang lancar seperti air mengalir.
0: Amin, alhamdulillah ya.
1: Apa? Pokoknya diberikan kemudahan segala urusan. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dura Cincin. Bahaya yang punya padu raksa, ya Pemalang, Mama Ardi. Yo 352888. Enggak yang sudah masuk di season pertama ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM dan Dute Saporete.
0: Teman-teman
2: Cikiwir, sehat Mas Bawa.
0: Alhamdulillah berkah suara strengnas, iso tuku beras.
2: Iso tuku beras. Iya. Sehat ya Mas.
0: Iki pan duet apa pan nyanyi dewek?
2: Dewek bawes.
0: Dewek.
2: Ae Kapin Anatin.
0: Apa gue?
2: Klambi kuning.
0: Klambi kuning?
2: Iya.
0: Karuke klambi kuning.
2: Yang pakai origin loh Mas.
0: Kuning,
2: orangnya.
0: Ambil kuning Apin. Yang pakai origin. Iya.
2: Orangnya enggak kelihatan tapi.
0: Iya. Oke. Lagi iklan. Singgih lagi ya. Oh, sing tuting-tuting.
2: Ya, betul.
0: Ini ya.

0: Cari cari you bateri. Opa batin aku ingat masa lalu.
1: Memang kue laku punas ya Mas.
0: Iya.
1: Sini sip nang suwe.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Ya
1: Juatri. Selamat malam Juatri.
0: Iya, oke.
1: Iya.
0: Ya, bolu-bolu nang gara HP ini anu ya nyata jelas sih bolu-bolu.
1: Iya.
0: Ya, keras loh Mas.
1: Itu terluka Mas.
0: Dah ya,
1: atas ya Mas.
0: Atas.
1: Iya saya baik. Iya, bisa lame buat semuanya aja ya Mas.
0: Oke.
1: Iya, melalui para mon FM ya, semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali.
0: Iya siap.
1: Spesialnya buat Mas Bawor saya Manuk Anggi ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin. Udah.
1: Iya, para Allah ya Mas.
0: Berkah Allah.
1: Supernya buat tambahan napis.

0: Waalaikumsalam Dibla Cingcing. Pak Atin, apa kenapa di Mencasem Timur ya? Selamat malam untuk semua saja yang ada di Mencasem Timur. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon Tegal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut tes
0: poet. Nama-nama-nama-nama.
1: Siap, Kang.
0: Alhamdulillah bergas, waras, trinas. Iso tuku beras.
1: Kita kayaknya atas suara.
0: Iya, wes atas. Yo, iki pitu-pitu sih.
1: Iya, jenengane.
0: Oh, aku ne, iya. Ya, mending lah. Tapi
1: iya,
0: masih.
1: Iya, kan kayong loyo.
0: Loyo maning. Ya, itu tayo isi, isi tapi ya. Memang pelan-pelan.
1: Iya, ya dinikmati
0: pe ya
1: kan.
0: Iya, cuacane lagi ora beres.
1: Iya, panas ya aku. Nek pengen klayapan mumet.
0: Ayo.
1: Ke anu Kang coba apa ya? Enak pisan di kata lompong.
0: Iya, sama. Kang Parjo, selamat malam pendatang Bayu.
1: Oh iya, selamat pagi juga.
0: Pagi ya wes. Iya. Ketah lompong ya.
1: Iya. Ya bukan bisa ya.
0: Iya. Ya bisa lah. Pak diinong wek kopi ini mulu.
1: Lagi nubuk kita.
0: Lagi nyoba.
1: Nubuk.
0: Nubuk. Iya.
1: Bosan kopi baik.
0: Iya benar. Sing waktu ke sing di. Cet. Iya. Kita gol. Godong lompong, getah lompong ya.
1: Getah, getah lompong.
0: Iya. Lompong. Iya, cecet.
1: Padang bulan.
0: Iya, kayak lagi padang bulan sih ya.
1: Iya.
0: Pas kalau hawa nih.
1: Tapi cuaca nih.
0: Atis.
1: Anginnya kayak mantep.
0: Mantep, semripit. Iya. Oke, siap. Mm-hmm.

0: Katanya gitu, oh ya, jikote sing sejen versi ini.
1: Iya, ini saya jebule, anu maning, nafsu tak tahan maning jebule.
0: Oh, kayak kue.
1: Iya, biasanya yang pan lompat ke kedua kan biasanya kadang nangis sih kayak kue. Kamu nengah, di, kok emangnya kebet?
0: Iya, ya apa-apa, wes.
1: Terima kasih ya, Kang ya.
0: Yuk.
1: Terus kalau salam
0: nengok apa-apa ya. Amin,
1: ya. Amin, ya.
0: Insya Allah.
1: Iya. Makasih waktu
0: dengan
1: Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin.
1: Yo.
0: Ada Bang A ya, yang ada di Lebak Gua, Lebak Siho. Baiknya Sunyi ya, ada Elvira. Ya, selamat malam di Watri-Watri. Amin, amin ya. Ada juga Mama Senuha ya, di Kertasari gitu. Revina Alvira.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Baik, kembali ke 101,5 Utara Paramon Dangdut Saporite. Ya sunyi, ya suka pimpin Aminah ya, Mas Nuha dari Uji Watri di Kertasari itu. 352888 lalu. Assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
2: Waalaikumsalam Mas Pon. Harap Paramon FM Anggut
1: Desa Pore. Nama-naman cekewir.
2: Nama-naman.
1: Oke.
2: Pitung purnama wis.
1: Pitung purnama. Yo serius, sambil salam barangkali pitung purnama. Oke.

Ini bukan?

0: Okey.
1: Mas Bowo.
0: Siap.
1: Salam buat semuanya.
0: Yo, siap.
1: Diriku sendiri.
0: Yo. Yo, okey.
1: Super 8 huruf ya.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cing-cing. Ayo ada Mama Lani di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Ya di belakang 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute soporete.
0: Naman.
2: Teman-teman. Selamat malam, Mas.
0: Malam juga.
2: Lagunya Pertemuan yang Sendirian.
0: Pertemuan Rita.
2: Iya.
0: Karaoke.
2: Mama Lani, selamat malam.
0: Pertemuan Rita. Rita, pertemuan 2 berarti.

0: Oke.
1: Terima kasih Mas.
0: Yup.
1: Ya salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat Mas Baur sama Dede Anggi.
0: Asyik.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Salam dobla cincin.
1: Yo.
0: Yo 352888. Ada siapa coba? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat malam.
2: Selamat guru pagi guru.
0: Terong, terong.
2: Saya kurang iya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Kang Mawon.
0: Waalaikumsalam dobla cincin.
2: Kang,
0: saya ke Bapak. Ini ibu
2: panjang. Ibu Daruja mlebukan dur ketujuh.
0: Ibu Daruja siap.
2: Wimis
0: is kompor karo
2: Budarejo kan.
0: Ya, kowe Budarejo siap.
2: Ngapura aja.
0: Ya, itu melas ya, melas ya. Pengen melebu. Ya, Budarejo ya, pintu-pintu siap.
2: Ya.
0: Ya, siji, loro, telu Budarejo. Mhm. Ya, durung. Ya, mbek Budarejo pengen nyanyi. Ya, wis kecapek, capek nyanyi.
2: Iya.
0: Sekerja.
2: Budarejo,
0: mlebu
2: kan
0: ditujukan. Iya, urung ki urung ana ki. Walemo pencet ki kowe. Iya. Oke. Coba yo. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya,
2: ijo Bu, bareng-bareng tadi, Bu.
3: Ya.
0: Bareng-bareng berjanji. Oke, ya.
2: Starling kan coba lancar Starling kan
0: dudut banget. Jadi gorengane apa jadi tutup dhisik. Nah.
3: Ya.
0: Kok bukan gosong.
3: Ora.
0: Iya.
2: Ana wale buas belek.
0: Oh, iya bukan bareng janji.
3: Oh, nang ati. Temu panir ge, ora goreng.
0: Ya ora goreng, ora kira goreng. Iya.
2: Kamir. Mau.
0: Oh, kamir. Kamir pria juga goreng.
2: Goreng
0: ora. Iya. Karena cetakane ngono.
2: Iya.
0: Iya. Mhm. Kayo siap.

lagi iki Papa HM. Yen bohong kakang sumpai suki.

0: Waalaikumsalam
1: Tumplak Ting Ting. Iya, ada Mbak Ida Ruja karo Bapak M ya. Ya Wak Lemu yang ada di Tegal Sari ya tentunya. Baik, saya coba aneh ya. Iya, saya memang benar-benar suara saya lagi benar-benar enggak kompromi ya. Ini udah berapa akhir-akhir minggu ini ya. Ya saya kalau tinggi, kalau saya sempurna itu Scorpion pun bisa tak lalap yakin. Ya, still loving you itu. Saya coba aneh ya.

baik ya, ada Ani ya di perjalanan, walaupun suaranya power lagi paru nemen ya, lagi paru parone iya paru nemen ya. Tapi ya nggak apa-apa wes. Soalnya ngisupan di TF sawer ngerti. Ya. Bayi untuk Melisa Pramon ya, kita dengarkan yang ini ya, Iki Maning Kendir Maning Buah Duri Neraka. Ya setelah itu nanti pengen bojo ya. Power karo nyambi keset nih.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana dia.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: Oke nih, barang kaplang kayak dia kelakuannya.
1: Itu untuk rokok.
0: Dua duit, kan juta pol, duit setan.
1: Baju.
2: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramanda Duta Sabar Edi. Ya tentu sudah aku bersama melapor di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci. Demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas semalam tetap semangat, yang pasti JKWIR. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Paraman Suka-Suka jam 10 malamnya saja juga. Baik, segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu, sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, dengan sudah ada perubahan baik gitu ya?
2: Perubahan, benar-benar ada perubahan, sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya?
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah nggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Stara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: tuh yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegagalan penyakit.
0: Oh, herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya, Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Ulung ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Nggih, Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neka.
0: Iya, Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat ki. Matane wis blerengen, Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin denatur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yati dan Bapak
1: Blonyon Dingin Sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64
1: tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk Vimatanya gimana yang tadi?
2: Vimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Sulawesi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Selawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya, gitu. Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan habut

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Asri pa, awit mau kemurup, boy kaya boyek.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kweta, ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang yo.
1: Iya kang. Yuk kater.
0: Ondi si caper. Kon naro weronyo lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini.

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Barat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel
1: Dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
3: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
2: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
3: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
2: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
3: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
2: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
3: Dari radio.
2: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
3: 4 botol, isi 200 kapsul.
2: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
3: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
2: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
3: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hati berisik. A-e-a-e boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas nemen. Ini ngapa ya Kang?
0: Wah, aja dicor gue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kowe. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kowe ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, nyong gawa Habutop dinung ya.
1: Habutop? Obat apa sih kue?
0: Habutop, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantu ku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamat
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut-senut itu.

0: kakinya mar, semuten.
1: Gejala apa itu?
0: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
0: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
0: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
0: Ya, baik-baik banget, baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
0: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak Ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana, Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup elu-elu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya,
Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah,

atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah. Menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi. Tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid important, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu, dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita yang important. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengerti, berbahagialah kita jikalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wa mal malu wal banuna illa wadha'ir, harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya? Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.

0: Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Altarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini. Apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah. Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1000, dibalas 7000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. "Kuntu faniyatan fa'abqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, "Kunta harisi fal'ana sirtu harisaka." Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pajangnya kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mithat as-su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal, mana itu Abu Lahab, mana itu Abu Sufyan, mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya, ayo keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan pada beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayah wastawabu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'i. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi' ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karenanya, hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja dah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Wa hubbi lisyabit taib asad. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertaubat. Apabila orang tua bertaubat, Allah cinta. Anak muda bertaubat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, Sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya. Dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habut Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habut Top. Habut Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habut Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habut Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

untuk bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Klinik Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi top.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gini ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: langka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor